0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
0: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudeti, Desa Kemangguan, RT2 RW1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: balong basa balong tua ngawa kaya tietok be doyong ngalor ngidul ngalah
1: nang apa rika mbah ketone melasi temen
0: walah tul kie tenaga tua yang megap ngawa semene be rekasa temen jan
1: walah mbah mulane nginum habu top mbah ben awake ora lemes kae mandeng kaki kasirun ngombe habu top saik tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kola jajal nginum habu top.
2: Habu top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Babe, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih. Tapi ya, kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter, Mela. Atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjar Sari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, bu, kenapa bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Astaga, berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atuh gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karang Pencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan

dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop

0: Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: Radio Star.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu Bunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: Dan 8.4 Radio Setara.

0: teteh?
1: Kaki teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Iya buat.

0: sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: Radio

0: Utama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Hai. Iya, heran ya, kenapa siang ya? Iya siang gak? Udah jadwalnya aja. Siang balik lagi bersama dia, bareng acara yang berbeda tentunya di Zona Malaysia, zona tersantuy pokoknya ya. Dan terima kasih yang udah selalu setia menemani juga. Dan kalau mau ikutan gabung sambil rebah-rebahan santai siang gitu ya, istirahat setelah sekian lama bekerja dari pagi ya. Iya, bekerja dari pagi, enggak kerja, enggak hanya yang kerja di rumah aja tuh. Kadang apa namanya? Kadang tuh capek ya. Capek terus latih, lalu terus kadang juga bikin badannya enggak enak lah pokoknya ya. Jadi kalau siang gini disempetin rebahan gitu mani ya. Ya udah, mantap. Ya udah ya, sambil dengerin zona tersantuy pokoknya. Kali ini nih ya, puterin lagu-lagu dari negeri jiran ya. Jadi silahkan yang pengen ikutan gabung, mau request, mau salam-salam, boleh banget ya. Tenang, ada waktunya dan ada kesempatannya. Bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Makasih yang udah gabung di Zona Tersantuy. Nanti nih ya puterin lagunya ya, pokoknya ditunggu-tunggu aja. Oke. Dan ya pokoknya Zona Malaysia kali ini masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus dari produk di Dator Indonesia. Asik. Yang udah nunggu-nunggu lagunya diputar, boleh nih ya puterin ya. Tenang sampai jam 3 nanti ya. Ada lagu koleksi dari Ella Sembilu. Saya izin bersama nih ya di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM.

0: mencinta.
1: Wah, satu lagu besar muncul, ada Salahmu Sendiri ya. Salah siapa coba? Salah Nia, bukan lah. Masa salah dia sih? Enggak ya. Salah dirimu sendirilah pokoknya. Iya. Hai Mat, siang yang lagi-lagi rebah-rebahan santuy, yang lagi makan siang. Mana nih, bagi-bagi enggak? Iya, kasihan amat ini yang gak dibagiin ya. Makan-makan siang aja, Mat istirahat sambil mungkin dengerin radio secara kumen. Ada yang lagi sambil ngopi juga ya. Dan ya, yang hari ini lagi santuy kecapean Bania abis ya acara lah, enak banyak acara ya. Yang ngajarin mulai dari ngajarin pas ujian akhir semester gitu ya, waktu apa lagi, waktu ini juga diajarin Bania ya, waktu penerimaan rapor, terus waktu perpisahan, banyak acara anak ya. Jadi jangan dikira yang capek tuh bapaknya, ibunya juga capek ya. Urus anak dari pagi, masakin dari jam 4, Masya Allah. Ternyata sehebat itu ya Bania. Iya emang, makanya ya jangan terlalu di paksakan juga, silahkan biar tubuhnya tambah enak, gak pegel-pegel, gak capek, gak kurang fit, gak kurang bugar. Pokoknya harus rutin minum yang namanya Habutop ya, obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop. Tubuh tuh juga butuh asupan, gak hanya mulut ya, asupannya makan terus gitu ya, butuh tenaga juga, butuh pokoknya butuh Habutop gitu ya. Belinya di mana Bania? Belinya gampang, bisa merapat ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Barangkali nih sobat setara pengen COD Habutop gitu ya, atau barangkali juga pengen dikirim paket Habutopnya daripada jauh-jauh kan. Benar ya, silakan bisa calling-calling aja ke nomor radio. Nomornya enggak ganti ya, tetap di 085186069984. 085186069984. Ya, makasih ya gudegutan merapat-rapat hari ini. Nanti Nia bacain satu-satu untuk atensinya, oke? Oh, dari yang terbawah ya, kebetulan nih banyak juga yang siang hari ini hadir dan request lagu dari Kang Ali Topan. Hai, mat siang buat Kang Ali Topan juga ya. Hadir nih di zona Malaysia, katanya Darok Ali Topan, panggil Panjer Kebumen, request lagunya bro. Lagunya Sembilu, oke. Salam buat Mas Medi Prasetyo di Selang dan teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM, semoga jaya di udara. Makasih ya buat Kang Ali Topan yang ada di Bumkot. Oh, ini Kebumennya Panjer kayaknya ya. Dekat itu ya. Dan lanjut lagi deh, ada dari Mbak Sri Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi, siang juga buat Mbak Sri Purworejo. Katanya lagunya Kusanding Dirimu. Kirim salam spesial buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bunder Bukarminah, ada Mbak Cindy, Bu Yati, Papa Ijo, Pak Yanto, dan terima kasih buat Mbak Sri Purworejo. Wah, ada Joy. Hai, katanya terima kasih Anda masih bersama kami 98.4 Radio Star FM Kebumen. Selalu setia menemani Anda. Wah, dirimu setia juga ya. Berarti ya, gak hanya kami yang setia ya. Waalaikumsalam buat Joy. Katanya gimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah, hari ini Nia baik banget, sehat ya. Dan semoga Joy juga sehat. aku puterin kak lagunya Harta Pembanding Cinta dari Andra Fet Gizma. Boleh, Andra dan Gizma ya. Oke, nanti Nia cariin ya. Dan salamnya buat semuanya aja, buat Marianya makasih. Jangan lupa lagunya ya. Iya, siap-siap. Ditunggu aja buat Joy. Oke, lanjut. Ada Bu Asih, Zona Tersantui, waalaikumsalam. Absen nih, Bania lagunya Isabella di play ya. Salam buat semua fans Star FM Kebumen seantero jagat aja. Ucapannya mat siang aja buat Manianya, matugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Ibu Asih, semoga sehat selalu juga. Dari Mbak Siti Kalikutes, hai, waalaikumsalam buat Mbak Siti ya. Salam nih Mbak Nia, katanya buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen aja yang lagi pada monitor siang ini. Ini mau minta lagunya Cinta Dari Seberang untuk Mbak Nianya, terima kasih. Cinta Dari Seberang, oke, boleh. Ini udah Nia list juga, ditunggu ya buat Mbak Siti di Kalikutes. Ada Mbak Isna di Rantai Pingin Pesantren, hadir juga kak ya. Salamnya buat semuanya aja, selamat siang. Buat kakaknya semangat sampai kelar nanti. Dan minta tembangnya Isabella. Oke, tadi samaan ya, kebetulan sama Bu Asih, jadi udah dia munculin. Tadi lagunya udah dimunggahin ya. Alias dinaikin. Yuk lanjut lagi deh. Dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam zona Malaysia ya. Selamat siang Bania, katanya lagunya Di Perjalanan, di play dong kak. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Bu Yati, Mama Asra, Mbak Cindy, Mama Aul, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Oyong, untuk Kang Giman di Lajer, terus untuk Pak De Sasongko, dan buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Selamat mendengarkan aja buat Kanianya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali buat Mama Rizky ya di Tanah Sari. Ternyata tuh yang namanya Rizky banyak ya. Gak hanya Mama Rizky Tanah Sari, terus kemarin tuh ada Mama Rizky yang Bebet Sari juga, aku tahu Winangun ya. Ada juga Mama Rizky yang daerah Purworejo juga ya, pokoknya ya Mama Rizky semuanya ya, semoga sehat-sehat terus. Banyak ternyata pendengar Radio Sara Kebumen ya. Iya dong. Jadi yang sering-sering moni tapi gak pernah atensi, mana nih malu-malu ya. Ya, enggak usah malu-malu ya. Tenang aja, di sini banyak teman, banyak saudara, jadi menjalin silaturahmi gitu. Oke deh, sobat Star FM, boleh nih ya lanjut putar lagu berikutnya ya. Baik yang mau ikutan gabung di Pon Live nanti ya habis sesi berikut ini. Oke, dia puterin, dia ada dari Aprilian ya, Ku Sanding Dirimu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Bu, Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu.

0: Hal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanak.

0: seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: Oke, masih bersama dia bareng Zona Malaysia. Lanjut gak nih? Lanjut sesi pon lab. Yang mau pon lab, ayo, desalnya ditunggu ya, biar tambah anget. Di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Zona Malaysia.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Nia.
2: Selamat siang, apa kabar Bu Yati, sehat?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Dari pagi gak bisa telepon.
2: Oh, dari pagi, tadi pagi gak telepon?
3: Gak bisa.
2: Alah, rezekinya siang hari berarti ya.
3: Iya.
2: Oh, alhamdulillah bisa naik. Mau lagu apa nih Bu, mumpung naik pertama?
3: Lagunya apa ya, Derita.
2: Derita, coba ya. Ih, kok kayak lagu dangdut ya? Coba nih cari buka
3: ada. Ada enggak?
2: Derita, cinta membawa derita atau?
3: Iya, cinta membawa derita.
2: Oke, siap. Salam-salamnya Ibu, silakan.
3: Salam-salam ya.
2: Iya.
3: Salam buat Miani, Butika Tarnanto, Bu Asi, terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Vito, Bunda Julis, terus Bunda Maksi, Mama Serop, Bu Eni, terus Dita.
2: Iya.
3: Terus Mas Abin Jambi, Mas Dhani, Mas Oyong, Bapaknya Laura, Mbak Putih, Mbak Kakong, banyak kembar, Karmina, Mbak Ahmad, terus Bu Ayu, Bu Tutiga, Mama Vian,
2: iya,
3: Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Rizki, Mbak Cindy, Mbak Yanti, Mbak Nur Firong, terus Mbak Lise Plesung, Mas Giman Lajer, Kak Mamat, Mbak Disambat, Mbak Dijabli, Mbak Buput, Mbak Paijo, Kak Ucup, Bernambal, Ibarunda Sayang, dan semuanya aja.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih Mbak Nia.
2: Sama-sama Ibu Yati.
3: Selamat tugas, sampai tuntas.
2: Amin.
3: Semoga rezekinya banyak.
2: Amin. Masya Allah, makasih doanya.
3: Semoga sehat selalu.
2: Iya, Ibu juga ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Semoga sehat-sehat selalu ya Ibu. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Zona Malaysia.
4: Halo,
2: Mbak Yaya cantik banget. Apa kabar Mbak Yaya, sehat?
4: Alhamdulillah, aku sehat.
2: Alhamdulillah. Tos dulu dong, berarti sama kayak diriku.
4: Iya, tos.
2: Tos dari jauh ya. Aduh.
3: Gantian nih siang ya, Mbak?
2: Iya, lagi tuker pinuker.
3: Iya, udah makan belum?
2: Kalau belum mau dianterin makanannya. Enggak.
3: Kasian kalau belum makan.
2: Tega banget, kirain ditawarin anu ini mau dianterin. Oh. Tahu lah, jauh banget ya Mbak Yaya yang ngobrol sana sampai sini. Masya Allah. Mbak Yaya mau ragu apa nih?
3: Orang ketiga.
2: Aduh, orang ketiga. Orang
3: iya,
2: pertama
3: udah belum?
2: Belum, nanti dia puterin.
3: Ya udah, itu aja ya.
2: Oke.
3: Salamnya buat Bu Yati, terus aku mau ikutan juga fotokopi.
2: Iya, jangan lupa bayar.
3: Iya,
2: jangan lupa bayar, jangan ngutang.
3: Sehat selalu, murah rezeki, pun barokah.
2: Amin.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Lanjut, halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, kirain, pagi juga.
2: Kirain belum nyambung makanya ini ya, selamat pagi. Ini sambil lihat notifikasi, soalnya gak ada jamnya di sini. Cuma gambar.
5: Ini ada.
2: Opo.
5: Ini aku pinjemin jam.
2: Jauh sih ya.
5: Aku cariin pagi, adanya siang.
2: Iya, cie, nyari-nyari ya. Eh, berarti kena prank tadi. Beda ya, nama malu. Ya.
5: Beda nama. Gak dimaafin, gak ada maaf bagi Mundre katanya.
2: Oh, aduh.
5: Eh, kebagian lagi gak nih, ya?
2: Kebagian dong, mau lega apa?
5: Rindu tapi jauh.
2: Rindu tapi jauh, oke. Okay.
5: Ada gak? Ada ya?
2: Ada.
5: Iya, benar. Salamnya nih, aku mah yang biasa monit aja nih di zona tersantu. Jadi kan beda, pagi malam itu beda.
2: Iya benar-benar.
5: Ada yang rehat ya kan, jadi jangan-jangan buang energi lah, kasihan capek.
2: Betul.
5: Kita.
2: Betul.
5: Ya kan?
2: Nah, jadi jangan banyak-banyak salamnya ya.
5: Tadi Ibu Yati, Ibu Fatur, sudah pasti. Ibu Heni, Ibu Asi, Ibu Nder, Julit, Ibu Tika, Ibu Kumis, Cindy, Ibu Ayu, Mbak Sakina, Mapian, Mama Atap, Mama Naomi, Mbak Wari. Udah gitu aja.
2: Udah.
5: Makasih banyak. Sehat terus, barokah.
2: Amin.
5: Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andre. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang, Zona Malaysia.
6: Waalaikumsalam. Selamat siang, Zona Malaysia, Mbak. Ya,
2: selamat siang, Mbak Warit. Alhamdulillah, ya baik. Mbak Warit, apa kabar? Sehat, Mbak?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Ini monit ya, pagi, tumben. Siang, malam ya.
6: Iya, tumben nih siaran sekarang ini.
2: Iya, jarang-jarang kan. Lagi itu, lagi ada perlu Mbak Rena minta tuker gitu.
6: Makanya aku kejar nih.
2: Oh iya ya, dikejar sampai siang ya. Berarti nungguin. Ceritanya nungguin nih. Oke lah, makasih udah setia banget ya dengerin.
6: Pokoknya kalau masalah setia itu
2: nomor satu.
6: Ngalahin setianya Kaya lah pokoknya.
2: Masalahnya si Kaya sopo, ora kenal.
6: Entah lagu
2: apa tuh lagunya?
6: Di sini menanti, di sana menunggu.
2: Oke,
6: jadi,
2: siap.
6: Dua-duanya nih sama menunggu ini, gimana ini ceritanya?
2: Kalau DTL requestnya menunggu. Kalau di sini di Zona Malaysia, di sini menanti, di sana menunggu. Sukanya nunggu-nungguin ya, Mbak Warit ya. Nungguin apa sebenarnya yang belum datang?
6: Mau tahu aja ini.
2: Iyalah. Salam-salam Mbak Warit.
6: Ya, salamnya yang udah berana itu ada Mbak Yaya. Selamat siang, terus ada siapa, Bu Yati ya? Yang
2: iya,
6: pertama
2: Bu Yati, Mbak Yaya, Mas Andre.
6: Dan juga sama siang. Dan Pak Sutar juga sama siang. Ada Ibu Asi, ini juga Ibu Fatur. Ada Mama Naomi juga sama siang. Mama Asraf, Mama Fatma juga sama siang. Ada Mbak Sri juga selamat siang, ada Putri Selatan juga selamat siang. Dan semuanya yang lagi dengerin Sonora Malaysia, buat Mbak Nia, terima kasih waktunya.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Wari. Cukup dulu ya Sobat Secara. Udah ternyata udah berapa tadi? 1, 2, 3 ya. Oh banyak juga. Udah 4 penelpon ya. Nanti yang lain dulu ya. Ada Mas Sandi Depok Rejo. Mbak Nia naikin lagunya Mbah Warid. Ah siap pokoknya ya. Dinaikin habis ini dimunculin ya. Ayo Sobat Stara nih. Ini yang kasih solusi buat Sobat-sobat Stara yang lagi bimbang dan bingung ya. Mbak Nia taunya tuh yang alami kalau untuk mata tuh ya minum jus wortel aja gitu ya. Sedangkan mata kita tuh kadang banyak masalahnya ya, yang ngeblur, yang pusing lihat huruf, yang kadang apa tuh namanya Mbak Nia? Ya kadang kalau lihat tulisan atau lihat orang gitu ngebayang. Terus kadang kayak apa tuh ya, silo gitu ya untuk melihat gitu. Terus kadang juga matanya perih, gatel. Terus pokoknya banyak deh masalah mata ya, karena barangkali kena mata katarak juga. Nah ya, yang patut kita syukuri nih udah ada, udah hadir ya Vitama, solusi kesehatan mata. Nah dalam kandungan Vitama ini udah lengkap banget. Ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Jadi buat Sobat Stara yang sering mengalami masalah mata nih, apalagi yang udah masih remaja udah pakai kacamata gitu ya. Sayang masa mudanya ya. Pengen penglihatan cerah, pengen membaik lagi penglihatannya, silahkan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami yang namanya Vitama. Harganya mulai dari Rp150.000. Satu botol isinya 50 kapsul dan tenang aja nanti dapat bonus obat tetes Vimata. Jadi Vitamanya diminum, Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Jadi tunggu apa lagi nih? Nggak sayang penglihatan rusak, mending beli Vitama aja. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut bareng lagunya Mbah Warid dulu ya. Ada Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Stay tune bersama Nia di Zona Malaysia.

0: Wala yung-yung. Urip ko rasanya pay teman. Bukyo disukui sing manis-manis yung.
1: Lah ramane arep nyeluk disukui apa?
0: Ya kopi manis. Apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika pak? Mbok Rika duwe diabetes. Mau kambuh. Geri bingung.
0: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngubah habutop yung. Tadi ora khawatir maning. Diabetes kumat.
1: Oh, habutop gue apik nge penderita diabetes ya ma?
2: Iya yung. Pokoknya habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
0: Wis sake, kawe kena kopi manis.
1: Nek, iya kopi nek.
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Mak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
4: 98.4

Oke, masih bersama Nia ya, bareng Setara FM ke Bumen. Lanjut sesi Pon Love You. Ada yang mau naik gak nih? Barangkali sobat Setara nih lagi santuy-santuy atau udah mulai lanjut kerjaan gitu ya. Iya, silakan bisa naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Oke, sambil nunggu nih ada WhatsApp juga ya dari Pak Edi Cukur ya. Selamat siang Mbak Nia, siang juga Star FM Kebumen dan penggemarnya. Ucapannya mas siang, salam kenal dari Pak Edi Cukur TJ Sari, Tanah Sari ya, atau Jati Sari. Intinya itu ya. Dan mat, dengerin Star FM spesial buat istriku yang lagi jahit, semangat. Tak lupa untuk Mas Tejo yang lagi jualan, jualan juga buat manianya, makasih. Lagunya manut aja. Siap, makasih buat Pak Edi Cukur ya. Ada Arsen, selamat siang buat Arsen. Lagunya Terselahlah Ayumu Eksis buat Bu Yati, buat Bu Asih, buat Mama Asrap. Selamat siang juga, mat masak apa hari ini Mama Asrap ya. Buat semuanya aja selamat siang, buat Banianya mau tugas aja di ruang siaran ya. Semangat, siap, makasih buat Mas Arsen. Aduh, lagunya udah gak bisa ganti Bu Yati ya. Udah nih yang munculin tadi nih. Oke, okay, sobat Tara nih, kalau siang-siang gini haus, jangan langsung minum es ya. Karena hawanya tuh memang panas banget. Habis itu juga, apa Mbak Nia? Habis itu juga gak baik ya untuk kesehatan kita, terlalu banyak es gitu ya. Mending coba seduh teh moro deh, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Belinya di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu beli teh moro di mana? Bisa di apotek dan di agen-agen resmi kami. Betul banget. Jadi buat sobat Sarah yang sering kurang apa namanya? Ya kurang ya namanya tuh apa ya, segar gitu ya, kurang bugar juga, haus, gampang haus, terus pencernaan kurang lancar gitu, minum teh moro tuh udah hangat, segar, nikmat, banyak banget fungsinya untuk kesehatan kita juga ya. Benar banget, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menghangatkan tubuh, terus yang membantu menstabilkan gula darah juga tuh. Bagus banget ya teh moro. Iya, apalagi ini bisa menunjang kesehatan tubuh tuh secara alami ya. Benar-benar deh, ekstrak serai sama ekstrak jahenya. Kalau diseduh baunya segar banget. Iya, siapa tuh coba yang gak pengen ya. Ini aja pengen nih. Kalau ada nih gasnya ya, habis nih kayaknya gas. Iya. Dan buat sobat Sarah juga yang sering-sering mengalami alergi, tiba-tiba gak tahu habis pegang apa, habis dari kebun tiba-tiba gatel semua tangan-tangan, terus kakinya juga. Terus kalau udah gatel diem aja, jangan dong sobat Sarah ya. Harus di apa namanya, oles-oles yang namanya minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna, udah banyak yang tahu sultana ya, barangkali ada yang belum tahu, sini nanti Nia kasih tahu aja. Serbaguna cocok untuk semua kalangan usia, bisa untuk yang kulit berjerawat juga, bisa yang apa iya, yang barangkali ada kutu air gitu ya, yang pengen kerokan bisa pakai sultana juga, yang pengen pijet urut bisa oles-oles juga sultana. Wih, pokoknya deh si nomor satu ya. Kalau mau stok sultana tuh nggak boleh hanya cuma satu atau dua ya, banyak aja sekalian, soalnya
pasti berguna ya, satu untuk dibawa adik, satu untuk dibawa bapak, satu untuk ibunya di rumah. Nah, pasti berguna banget, apalagi yang sering-sering di jalan, sering gampang mau perjalanan juga bisa banget ya. Coba Sultan aja minyak herbal serbaguna. Jadi tunggu apa lagi ya? Harga mulai 15.000 yang roll on. Barangkali ada yang mau beli yang paling gede nih, yang isinya 100 ml, harganya mulai dari Rp47.000. Jadi silahkan bisa dicoba dan beli ya. Oh ya, hanya tersedia yang udah apotek yang udah bekerja sama dengan Radio Stara FM Kebumen. Jadi buat yang nyari ke sana enggak ada, emang enggak ada atau kosong nih ya. Karena kalau enggak ada berarti belum bekerja sama ya dengan Radio Stara FM Kebumen. Kalau kosong berarti emang stoknya yang emang benar-benar laris, setiap kita stok tuh habis gitu ya. Bahkan banyak yang enggak kebagian. Aduh, rugi bandar deh. Jadi silahkan bisa langsung coba beli ya si Sultana punya kerbal serbaguna. Oke, dia lanjut deh, ada lagu-lagu berikutnya dulu nih puterin dari koleksinya Thomas Arya, Orang Ketiga. Session bersama dia di 98.4 Star FM Kebumen.

cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di apotik Kas.

0: agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Kuring atau depan kantor Kecamatan Kuring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Kuring Kebumen.
1: 98.4 Setara FM.

bersama juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan sama Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara Pop Mania. Jadi stay tune terus bersama Nia sampai jam 5 sore nanti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di Babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop. Alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra. Rasna damang, terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo warga.

0: Bal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.

menyia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakalan nyesel.

sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

Sore, sobat Star FM Kebumen. Hai. Selamat sore ya. Masya Allah, sore yang cerah kayaknya hari ini ya. Benar-benar ceter, membahana banget ya. Iya, karena cerah banget dari balik tirai aja tuh silaunya, Masya Allah ya. Apapun aktivitas kita, semoga lancar. Yang lagi mandi, mandi mandiri ya. Yang lagi ngapain? Masak sore. Makan lagi. Ya, belum bangun tidur, masih tidur siang. Kelihatan dari sini ya, jadi hafal ya. Ya, pokoknya apapun aktivitas kita, semoga lancar terus.

Masya Allah. Ya, sore, pagi, malam, gak ada hentinya. Semangat ya. Dan yang mau ikutan gabung ada gak nih? Ya, boleh. Mau request lagu boleh, mau kirim-kirim salam juga boleh. Nomornya masih sama ya, di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Tenang aja, nanti lagunya nih puterin satu persatu ya. Mohon-mohon ditunggu-tunggu aja. Iya, dan sore hari ini nih juga masih bersama Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus. Terus ada Teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya, sehat terus bareng produk di Natur Indonesia. Boleh dong, nih lanjut lagu berikutnya. Setelah tadi ada lagu Bila Nanti dari koleksinya Nabila ya, nih puterin ada Selamat Tinggal dari 5 Minutes. Stay tune bareng nih di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng.

melukis senja. Ya, senja yang kadang menghilang, kadang datang. Kayak si dia, bener gak? Ada maunya aja dateng, gak ada maunya hilang ya. Aduh, sabar ya. Hai, Mansara yang udah ikutan merapat ya, yang ada di WhatsApp-nya. Kebetulan di SMS kosong kayaknya ya. Mungkin barangkali pulsanya lagi pada habis ya. Habis belum beli dong ya. Udah awal bulan juga, masa belum gajian ya. Beli pulsa dulu biar bisa atensi SMS gitu. Beli kuota juga yang belum ada kuota gitu. Iya, biar ikut meramaikan, saling kenal mengenal, atau bisa jalin silaturahmi gitu ya. Selamat sore buat yang lagi mandi, lagi mau berangkat ngaji, yang mau mau pulang kerja juga. Selamat sore, barangkali kerjanya sambil monitor radio Setara FM Kebumen ya. Udah paling setia banget Mbak Nia dengerin. Makasih banyak ya, semoga kita semua sehat. Dan juga yang lagi-lagi gak berangkat kerja, barangkali kerjaannya keseringan duduk ya. Duduk bisa sampai 12 jam sehari Mbak Nia. Masya Allah ya. Kebiasaan itu kalau dilakukan sama bertahun-tahun juga bahaya banget ya untuk tubuh kita. Karena apa? Bisa menjadi sakit wasir juga nih ya. Kadang BAB keluar darah, kadang untuk duduk sakit ya pantatnya gitu. Repot sendiri ya. Iya, repot lah. Ada wasir, coba rutin minum Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Untuk harga tergantung dengan kemasan, karena Habutop tuh memiliki 3 kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul ya. Jadi silahkan bisa dicoba. Oh, setiap kita stok sih udah langsung ludes pokoknya ya. Bener, sampai bingung. Di sana kosong, mania di sini kosong, di sana kosong, di sini kosong, bingung nyarinya ya. Setiap kita stok langsung habis. Dari manapun nyarinya Habutop, Habutop, Habutop, Masya Allah. Emang segitu banyak yang nyari, segitu banyak yang udah membuktikan hasilnya, benar-benar deh. Selain untuk sakit wasir, Habutop juga bagus banget untuk sobat Setara, penderita sakit asam lambung, asam urat, mah, stroke jantung, liver, kolesterol, diabetes, darah tinggi maupun darah rendah, yang migrain, masuk angin, badan pegelinu, nyeri sendi ya. Silahkan bisa coba rutin juga Habutopnya. Insya Allah badan jadi enakan lagi, gak gampang jatuh sakit maupun terkena penyakit gitu. Ya. Oke, siap beli Habutop? Siap dong, belinya di apotek dan agen-agen resmi kami yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara FM Kebumen. Oke, nih lanjut ya. Lanjut bareng sobat Setara yang ada di WhatsApp dan SMS. Oke, WhatsApp dulu aja karena SMS-nya enggak ada ya. Ya, mat. Sore buat Duren di Ambal. Waalaikumsalam, Mbak Nia. Aku monitor, nyimak saja ya. Siap, makasih buat Duren di Ambal. Ada Pomania, waalaikumsalam. Selamat sore juga buat Bu Asih, hadir lagi. Katanya kali ini pengen dengerin lagunya Nabila Maharani, Bila Nanti. Salamnya buat semua fans Setara FM Santer Jagat aja, ucapannya amat sore buat manianya metugas. Semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali. Iya ya. Terima kasih buat Bu Asih, lagunya udah ada yang munculin. Dan juga dari Mas Andre, Mas Sarah juga ikutan gabung nih di Popmania. Lanjut request lagunya 5 Minutes, Selamat Tinggal yang akustik ya. Dan kirim salam buat semua sobat Star FM di mana aja berada. Dan buat yang ada di grup, salam kompak selalu. Buat teman-teman yang siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre.
dari Mbak Isna ya. Selamat sore juga buat Mbak Isna, Kota Mati udah di Pelayah. Salamnya buat keluarga aku yang ada di Karangsari, Kota Winangun. Mama Titin, Mama Asra, Bu Yati, Mas Gendro, Mas Dani, Bapaknya Nora, dan buat semuanya. Selamat sore buat kakaknya, buat tugas, semangat sampai nanti. Siap, makasih buat Mbak Isna ya. Oh, ada Mbak Yaya cantik, gak sih kan Mbak Yaya? Gak mau naik power love lagi Mbak Yaya. Ya, buat sore buat Mbak Yaya ya, lagunya apa nih? Karena Aku Cinta Kau, boleh. Salamnya buat Mama Asra, Mama Naomi, Mbak Isna, Mas Andre, Pak Sutar, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nia, tugas sepulangnya hati-hati. Siap, makasih buat Mbak Yaya. Dan ada dari Arsen ya. Selamat sore buat Arsen, lagunya Lo Kenal Veronica Ko. Kenal dong, yang Orno kan. Iya, iya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Asih, Bunder. Ada untuk Mama Asra, selamat sore, selamat mandi. Buat semuanya aja, dengerin Pop Mania. Buat Mania, selamat siaran sambil ngeteh moro dong. Pulangnya hati-hati. Siap, makasih buat Arsen juga ya. Nanti diseduh deh teh moronya. Iya, dari siapa lagi ini? 2689, tolong ya, namanya siapa ya? Salam kenal ya buat penggemar baru katanya. Selamat sore Mbak Nia, aku penggemar baru Star FM. Lagunya Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Salam buat semuanya aja. Wah, makasih ya, kayaknya lagunya untuk Nia nih. Kepedean ya. Oh, dari Dasta di Bandung Seruni. Oke, salam kenal buat Mas Dasta ya. Ya, Mas atau Mbak nih? Kayaknya Mas ya. Ya itulah. Oke, di bawahnya Mas Dasta ada Kang Mamat ya. Selamat sore buat Kang Mamat. Absen baik ya. Lagunya Roman Picisan dari Dewa 19 diputar ya Mbak Nia. Terima kasih. Makasih buat Kang Mamat. Nanti ditunggu Kang Mamat ya. Ikut ngantri-ngantri lagu dulu. Dari Mbak Sri Purwoja, selamat sore juga Mbak Nia, aku kirim salam buat Mbak Nianya aja. Cie, lagunya Seventeen. Terima kasih buat Mbak Nia, mau tugas aja sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri Purwoja. Seventeen ya, berarti bebas ya. Judulnya apa aja, yang penting Seventeen, oke? Oke, oke, oke. Ini ya, list-list dulu ya, nanti ditunggu-tunggu aja untuk lagu-lagunya. Bentar, dari lagunya siapa dulu yang mau diputerin? Oke, kali ini nih puterin lagi deh lagu koleksinya BCL. Apa tuh? Yang nyimak pasti tahu ya. Iya, yang gak nyimak gak pasti gak tahu dong. Iyalah. Oke, ada lagu Karena Ku Cinta Kau. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen bareng Pop Mania.

0: Cek, cek. Bubut awaknya seki medun ya?
1: Eh si cekulah seket wudu kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangannya.
1: Iya, ya. Ini kurang sekarang seket wudu kilo ya. Bisa-bisanya kono ngerti.
0: Barang keton kok. Weh, sing nang driji ini alih-alih watu aki ke pindah mari ngendi.
1: Oh iya. Alih-alih watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan, kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung. Ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habu Top dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
5: 98.4 Setara FM Kebun.

Oke, satu lagu berdasar muncul ada Kau Cantik Hari Ini. Cie cie. Makasih ya. Aduh, ya jadi suka ya. Oke deh, lanjut deh. Sesi pon live ya, yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984. Oke, halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania. Halo, kok gak ada suaranya? Halo, selamat sore Pop Mania. Kok gak ada suaranya, udah diangkat sinyalnya mungkin. Coba yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi kan jadinya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania. kok gak ada suaranya. Kenapa ini udah halo-halo, udah diangkat juga. Coba yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania. Ih, kenapa sih ini ternyata? Ini kenapa sih perasaan udah dinyalain?

0: juga. Nih celokannya kayaknya ya, yang agak error nih. Udah pindah 3 orang, masa kayak gini terus coba ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sore Mbak
0: Bubut. Sore Mbak Bubut.
1: Gimana kabarnya Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabar Mbak Bubut? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat kabarnya.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya.
1: Ya, mau kirim-kirim salam nih Mbak Nia.
0: Ya silakan Mbak, sambil salam-salam.
1: Salamnya buat Bunder, Bu Asi, Bu Yati, Mama Bila, Mama Astrid, Mama Ma, Mama Fatma.
0: Terus? Halo Mbak. Oh, sinyalnya
1: ada
0: agak
1: Bunder.
0: Susah.
1: Juga Pak Saminten, dan buat semuanya lah lagi bonita.
0: Oke, siap.
1: Ini acara pemania ya?
0: Iya, mau lagu apa?
1: Lagunya Suci Dalam Debu.
0: Hah? Suci Dalam Debu? Hah? Itu nggak kayaknya lagu. Iya, itu kayaknya lagu Zona Malaysia deh.
1: Oh. Ya lagunya ikut aja lah Mbak Dia.
0: Oke, siap.
1: Yang mau dinaikin apa yang mau dinaikin?
0: Yang mau dinaikin tuh ada lagu Roman Picisan, Jaga Selalu Hatimu, Seventeen, sama Solja, Bilang I Love You.
1: Itu yang nomor 3 aja.
0: Oke, siap-siap.
1: Ya, makasih waktunya Mbak Dia.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Bubut. Lanjut. Oke, Nia angkat yang lain. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore pagi. Mbak Nia.
0: Selamat sore. Hai.
2: Saya tadi kok gak ada suaranya.
0: Iya, Nia juga heran Ibu. Ini gimana gitu ya.
2: Apa kabar Mbak Nia?
0: Baik, sehat. Apa kabar Bu, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Minta lagu Mbak.
0: Ya, lagunya apa Bu, Nia cariin.
2: Jangan Paksa Rindu.
0: Hah? Jangan Paksa Rindu?
2: Iya.
0: Jangan Paksa Rindu, oke boleh. Salamnya Bu.
2: Salamnya Kota Kepian, Yuna Malaysia. Sama nambah sedikit Mbak Sri sama Mbak Rizky, Kang Ucup, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
2: Selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga banyak rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sehat selalu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lagunya udah nih ya Bu. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mbak Nia cantik.
0: Pagi terus sama Asa.
3: Semangatnya kayak pagi hari walaupun
0: iya
3: udah
0: dong.
3: Sore.
0: Wajib semangat.
3: Gimana nih kabarnya Mbak Nia?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
3: Aku mau request lagunya Ungu. Beri aku Beri waktu yang dinanti.
0: Oh, ganti waktu yang dinanti. Oke, siap.
3: Iya, salamnya tadi buat Mbak Bupu sama Bu Yati, terus buat Ibu Tika, Ibu Asih, Ibu Heni, terus buat Bunder, terus buat Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mbak Sri, sama Pak Yanto juga, terus buat Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Andi, terus tapi yang bisa monitor sore, oh Kang Arsen 100%, terus Mbak Sakinah, Mbak Inai, juga buat Mbah Warid dan semua pendengar Seta FM.
0: Oke, siap.
3: Iya, makasih ya Mbak Nia. Tetap semangat, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ashraf. Iya. Dan ini ada dari Wania, kebiasaan siaran pagi dan inginnya pagi terus, gak apa-apa. Kan emang lagi semangat pagi banget. Iya. Dan ada Bu Ayu. Hai Ibu, waalaikumsalam. Lama banget, Ibu apa kabar? Ini udah semingguan kayaknya ya Bu ya, kita jarang berjumpa ya. Enggak nongol ya Bu ya maksudnya. Kemarin sore Mbak Nia katanya boleh minta lagunya Kisah Ini dari Fanny Setran. Boleh. Salamnya untuk semua aja yang masih nyimak, buat Mbak Nianya Matugas Tanah, dan buat semuanya masih nyimak, buat Mbak Nianya tanpa terkecuali. Dan makasih pulangin Mbak Nia, sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Ayu Butuh. Semoga kita semua sehat-sehat ya Bu, dan bahagia selalu. Yuk ya Sobat Setara, yang sore harinya habis mandi kedinginan, mandinya pakai air dingin Mbak Nia. Iya, gak masak air ya. Ya udah deh, mending Sobat Setara apain Mbak Nia? Mending seduh teh mor, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya, terus belinya di mana? Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Benar, cuma 15.000 udah dapat teh dengan kombinasi herbal, ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang benar-benar bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Jadi silahkan bisa dicoba aja. Benar, silahkan bisa dicoba aja belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Oh, ini lagi deh, ada Solja bilang I love you. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Oke, jaga selalu hatimu ya. Jangan lirik-lirik yang lain dong kalau udah punya ya. Iya ya. Dan mat sore buat yang udah persiapan nyapu-nyapu, bersih-bersih sore ya. Iya ya, Masya Allah. Dan mat sore juga buat sobat Sara yang mau ikutan gabung, pokoknya silakan ikutan gabung boleh. Yang mau lanjut ke sesi pon lab, yuk, ada yang mau pon lab nggak? Silakan naik aja di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kalau ini pagi benar nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pop Indonesia. Apa kabar ini? Pagi-pagi udah di studio aja.
0: Iya, pagi-pagi nih sampai sore-sore gimana nih?
1: Tapi kalau di Pituru ini kayak beneran kayak masih di zona-zona oldies memories.
0: Ya kan?
1: Kan ada mendung-mendung gimana gitu. Jadi kayak jam-jam setengah tujuh gitu loh Mbak Nia.
0: Iya bener, emang mendung-mendung kayak pasti pagi kan? Bukan sore ini mah.
1: Iya, ini persis kayak acara oldies.
0: Bener.
1: Gimana nih oldiesnya? Masih sukses?
0: Sukses banget. Masya Allah.
1: Makin sukses ya kan?
0: Makin sukses banget. Puluhan yang atensi itu 50-an, 30-an, 40-an. Masya Allah.
1: Ya begitulah ceritanya. Kira-kira makin kesini makin apa fans Tara makin membeludak. Kalau diwadahin di ini aja udah gak cukup wadahnya itu tempat nih ya.
0: Iya ya.
1: Pada keluar-keluar gitu saking penuhnya ya kan.
0: Melewet,
1: sampai enggak kewadahan ya? Ada pinggir-pinggir gitu duduknya ya kan, antri. Bener, ya kan.
0: Iya, apalagi kadang tuh banyak yang
1: protes. Mandi jadi Bu Fatur, Bu Ayu mandi, Bu Ayu mentang-mentang sibuk banyak keluarga lagi. Kumpul dia enggak sempat mandi, katanya mandinya 3 hari sekali gitu loh Mbak Nia. Pak Pri, suruh mandi loh istrinya Pak Pri. Halo Pak Pri, lagi nyantai apa enggak nih sore monitor? Ntar gak Bu Ayu nih kira-kira ini?
0: Oh tadi Moni minta request
1: Fatur
0: lagu tadi.
1: Tadi sama Pak Faturnya mandi, jangan lupa udah sore biar wangi ya kan Mbak Nia. Ojo kayak penyiare no, jam segini masih jalan-jalan bye belum mandi ya kan?
0: Tahu dari mana?
1: Dari tadi.
0: Iya.
1: Bapak Ijo, sore Bapak Ijo sama Ibu jangan lupa mandi. Mbak Ahmad juga, Mbak Ahmad monitor gak? Mbak Ahmad mandi Mbak Ahmad, nanti kalau makin sore makin kedinginan. Sekarang udah berapa hari itu ya cuaca makin dingin ya Mbak Neo?
0: Benar, emang udah mulai memasuki
1: kalau ketiga. Pagi bangun, gimana rasanya kalau pagi-pagi subuh-subuh udah ke studio? Dingin kan di jalan?
0: Dingin banget, adem.
1: Iya, biasanya kan sumuk, gerak dikit sumuk, apa-apa dikit sumuk. Sekarang Masya Allah, tabarakallah. Bocil, Mas Wendy, Mas Muksin, ayo pada mandi, Mas Andi. Oh ya Allah, jam segini pada malis menyantai. Aku lagi ngerebus jagung Mbak Nia, mau gak?
0: Mau banget.
1: Jagung manis, semanis dirimu dan dirinya, serta mantap. Diriku gitu loh Mbak Nia.
0: Dirimu, kayak lagu
1: deh, nanti kita ngobrol, aku lagunya ini apa aja tuh? Deh, Ilusi Tak Bertepi.
0: Oke, siap, lagu favorit ya.
1: Salamnya buat semuanya aja yang tadi. Aku sebut juga yang lagi pada monitor juga sore pokoknya jangan lupa mandi biar segar. Buat Mbak Nia tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya?
0: Ilusi Tak Bertepi.
1: Kenapa dia enggak mau menepi Mbak Nia?
0: Enggak mau karena ada jurang di pinggir-pinggir.
1: Ada kain. Ya udah deh kalau begitu enggak apa-apa. Assalamualaikum. Bye-bye. Maksimal.
0: Terima kasih buat Bunda Ervita Akbar. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi lagi.
2: Halo, selamat petang.
0: Oh, petang ya.
2: Ya, repet-repet. Jadi memang suasananya antara pagi dan sore itu mirip-mirip siang.
0: Kok mirip-mirip?
2: Ya,
0: gak mirip-mirip malam ya?
2: Juga agak-agak mendung.
0: Oh, gitu.
2: Sebentar lagi, sekitar 3 atau 4 jam lagi, petang.
0: Semuanya ya, petang ya. Mau lagu apa nih Mr. JM? Takut nanti
2: Ya wes mau waktu ne selam mendesak, jadi nyong foto lagu sing cendok-cendok be.
0: Apa tuh lagunya?
2: Anugerah Terindah wes burung yuk.
0: Anugerah Terindah urung. Nanti di
2: selam ya. Siapa?
0: Belum belum di play. Okay.
2: Salamnya spesial buat istriku tercinta.
0: Asik. Nia,
2: saya lagi nyapu.
0: Oh iya, rajin nih.
2: Saya lagi siaran.
0: Beda ya. Oh.
2: Iya. Saya lagi nyapu kan sama emak 30 tahun. Nah, saya lagi siaran Bu berapa puluh tahun lagi?
0: Banyak tahun.
2: Ya wis oke lah, aku padamu pokoknya.
0: Iya iya iya.
2: Salam engko Mbak Bobot. Kopi Mbak. Terus bini sing wong paling rame pokoknya Bunda Ervitu aja kelalen untuk melakukan aktivitas apa yang perlu dilakukan.
0: Iya dong, betul.
2: Buat Mbak Nia, terima kasih banyak. Salam juga buat semuanya yang sedang mendengarkan. Semoga panjenengan sedoyo dipun paringi yuswa ingkang panjang, ingkang sehat, ingkang berkah barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih buat Bania, selamat bertugas. Semoga lelah panjenengan tetap menghibur para pendengar menjadi sebuah ibadah.
0: Amin, makasih doanya.
2: Jadi selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mr. GM. Oke deh. Oh, ada dari Bundar nih, Mas. Makasih Mr. GM. Salam buat Miss GM-nya. Asik ya. Makasih senggolannya Bundar. Saya ya dari Mbak Sri Purworejo ya. Ternyata banyak yang masih monit-monit ya, diam-diam ya. Ya udah, semoga harinya tambah sehat, tambah baik, tambah semangat dan juga semoga apa nih? Iya, semoga lancar-lancar aktivitasnya. Yang mau pulang kerja juga fokus ya, hati-hati di jalan, jangan sampai meleng, harus tetap fokus. Ingat ya, jalanan tuh berbahaya, ramai banget kalau sore tuh ya. Benar ya, harus benar-benar fokus, bahaya kalau ngebut, pokoknya nggak baik ya. Harus pelan-pelan aja, apalagi kalau yang sering salah lihat ya, lihat jalan berlubang. Ditindes aja. Iya, mania kadang udah mau ngerem atau mau belokin gitu ya, rame saking bingung takut jatuh juga, ya udah akhirnya ditindes aja deh. Motornya rusak dan aduh pokoknya ribet mania. Makanya sobat Sarah, yuk jaga kesehatan penglihatan. Udah berulang kali ini ya, ingetin ya. Penglihatan tuh objek paling utama untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Gimana kalau nggak ada penglihatan ya, nggak bakal lancar dong aktivitasnya. Apalagi yang sering banget butuh pekerjaan yang rumit ya, butuh penglihatan yang fit juga. Jadi gimana nih, siap jaga kesehatan? Jika siap, silakan beli Vitama Solusi Kesehatan Mata. Karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi halal, aman, jelas. Izin edar BPOM-nya udah ada. Apalagi mania. Ya, terus juga Vitama nih kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Ya, ada masalah mata rabun jauh, rabun dekat, mata selindar, katarak, glaukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, ya, mata keranjang gimana Mbak Nia? Aduh, mata keranjang tuh nggak ada obatnya kayaknya ya, harus di ya harus diciwit aja ya. Iya. Dan bagi yang udah beli Vitama, minumnya sehari 3 kali ya. Satu kali minum itu 2 kapsul pakai air hangat. Dan juga barangkali nih sobat Sarah, apa? Barangkali ada yang bertanya juga ya, satu botol harganya berapa? Harganya tergantung dengan ini ya, masing-masing apotek gitu ya. Mulai harga Rp150.000 dan juga untuk isinya 50 kapsul dapetin bonus obat tetes pimatanya. Obat tetes pimata ditetes aja ke penglihatan kita ya, 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Emang agak sedikit perih gitu ya, tapi nanti anyes alias adem juga. Pokoknya sehatkan pandangan bareng Vitama Solusi Kesehatan Mata. Oke, lanjut bareng lagu berikutnya ya. Ada dari koleksi Ungu, Waktu yang Dinanti. Stay tune bersama Nia di Popmania.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
0: 98.4 Stara FM.

0: Ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
0: Oh iya ya. Pa?
1: Apalagi ma?
0: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an pak. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
0: Iya, pak. Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pitama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamin sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda

Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: kamu tiba-tiba banget ngejemput aku?
1: Udah, pokoknya kamu temenin aku hari ini. Kita beli gaun buat lamar cewek aku nanti ya.
0: Emang kamu punya pacar?
1: Udah, pokoknya ayo lah.

Ini acara. Terima kasih banyak ya atas semua kebersamaan sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok lagi bersama Nia juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu

0: sebentar, ampekan sih. Ayo, refnya kuat apa enggak kamu? Salahnya kamu ambil nada segitu kok. Ayo, refnya saiki kapindo, ayo. Ayo, satu, dua, tiga.
1: Kapindo.
0: Loh, kurang tinggi. Nadanya kurang tinggi kok. Ayo coba, makanya tak selani, apa jenenge tak jak ngomong sih, kok nek langsung mesti fales kamu, ketinggian ambil nada pertama. Ayo coba sekarang refnya, apa-apa namanya masih belajar, tapi bagus kok suaranya ungkul. Iki umpama cara duet karo Ica mau? Nah, Ica mau cocok suaranya, cocok lebih Anjani gak cocok. Ayo, kapindo.

0: Nah, gak usah dibaleni, soalnya gak kuat. Jadi aslinya kan dua kali tuh nak. Kuat agak?
1: Boten.
0: Loh, boten dek wis menyerah. Langsung.

0: Seneng aku tepuk tangan. Mu, sampean ngrungokno aku padha karo ngrungokno ibumu. Malah rundingan. Rumangsane kene gak tau dadi manten anyar ta. Pamer-pamerno. Jadi ngelerak-ngelerak tugasmu dok ini mana aku tuh muda kuning ini sementara kan saya pada aku ireng apa-apa enak ireng ireng Hajar Aswad oleh iki yo Hajar Sahwat lagi Allahumma sholli ala Muhammad aku takon dijawab mangan dok restoran mewah karo mangan dok tengah sawah enak di tengah sawah jane potong ngamu gak tau nang restoran katrok temen iku jawabane wong sing gak tau dok restoran lu nek jujur-jujuran yo tetep enak dok restoran mewah menunya lebih lengkap tapi nikmate bisa jadi lebih nikmat mangan dok tengah baru bener iku jawabane kratos apa tau ngamu gak tau nang restoran kok corong di duit ya eman embo sama no jom bantah talah tata koni ku jawab po aku pengen roh ukuran IQ mu lu sakpiro lu saman ku tata koni mangan dok restoran mewah karo mangan dok tengah sawah ya nanti tengah sawah anjene gak tau nang restoran lene podo taune enak nang restoran mewah menune tapi nikmatnya bisa jadi lebih nikmat mangan dok tengah sawah mangan dok tengah sawah kewesel awake gambul lemah gak karu-karuan mari macul curuk-curuk campur linet terus dikirim mangan ambek bojone ditunggoki bojone masya Allah padahal gak nok lawohe lho mek sego ambek sambel kecap tok lho plus sate ya sekali-kali iki wis misale sego ambek sambel tok lho iso entek-entekan temen luwe segoe tambah sambele luwe sambele yo tambah segoe luwe segone tambah sambele sambele entek segone isek cidono linet kok ngisor campur uget-uget yo enake gak karuan gak mikir utang kok dikampleng wong lo gak kerasa saking nikmate lha sing ndok restoran mewah belum tentu nikmat lo ya enake iya enak tapi belum tentu nikmat kadang-kadang dene sik oleh rong sendokan mari ngono sendokan ketiga keselek perkara krungu ana wong dehem teko mburi lha lha apa keselek suarane sing dehem lo persis wong sing diutangi keselek kok halo mana sama lek tak takoni turun nang spring bed karo turun nang spring kriet enak ndi enak spring bed lah wis mulai pinter saiki tapi kadang-kadang lebih nikmat turun nang spring kriet bayangnya ambene teko pring lho kriet itu jenenge pring kriet lene spring bed entul-entul mendut enak anjane tapi belum tentu nikmat kadang-kadang nikmat sing nanggone pring kriet kadang gegere kecepet galar wis mari ngono kecantol paku tapi bisa jadi nikmat lapo lah turu ana pring kriyat ngipi mlebu restoran mangan sing dikepingini ngombene es degan kae seruput serok ngelilir lah kok iler sing disedot ngene tapi nikmat lah kae sing turu nang gone spring bath kae mentul-mentul mendut-mendut kae ngipine diuber-uber gendruwo diberki gendruwo ya perengkosan ra karo-karuan kok ngono lho iki tak sampeno nggo menghibur sing ora duwe spring bed koyo kae lah ya kae nikmat kok lho nikmat itu enggak harus mewah paham ya Allah rumangsamu wong sugih ambek wong melarat uripe luwih nikmat wong sugih belum tentu sing numpak mercy kadang berbesmili sing numpak becak iso lincak-lincak. Sing turu hotel kae susah tengel-tengel, sing turu gerdu guyang guyu. Oh, kae lho wong e. Nih. Aku sering ngomong to, sing oleh hadiah yo kadang malah susah. Sing kena musibah kadang tambah bunga. Ono lho kena musibah tambah bunga. Tonggoku lho kena musibah banjir. Bunga deh, wong oleh bantuan mie, oleh bantuan sembako, di syuting wartawan mlebu TV sudah so ada-ada karo guyu-guyu. Kena musibah tambah guyang-guyu. Sing oleh hadiah kadang malah bunga. Kaya sampean misale ngapunten ya ganti duit oleh hadiah umroh, tambah susah sampean mikir selametane. Mikir oleh-oleh. Hadiah umroh iki selama juta. Lah oleh-oleh sampe selametane gak cukup 50 juta. Gak tambah ngelundasmu. Oleh hadiah iso malah susah. Betul kok. Gak jaminan sugih bahagia. Ngapunten. Kadang omah iku megah mewah indah, api kaya omah demit. Saking apike kok. Lho tapi ternyata dia malah gak kerasan di rumah kok. Dia lebih kerasan di rumah sakit. Balak-balik opname. Gua apa? Halo. Ono sugih ngono. Sugih loro-loron. Ngono lho. Sampean pilih ndi? Melarat, sehat, sugih, loro-loron. Milih ndi sampean? Milih? Sugih? Ya Allah. Sampeyan nyake kopok kabeh. Pilihane gak ono iku. Pilihane iku melarat, sehat, sugih, loro-loron. Sampeyan pilih? Gak ono. Ben ulangi. Sampeyan milih sehat mas yo melarat. Timbangane sampeyan sugih, loro-loron, donyamu, duwitmu gak kenek gawe tuku kesehatan. Tapi lek sampean sehat walaupun saiki sek melarat, suatu saat asal sampean kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi ndonga, ada kemungkinan besar berubah dadi sugih sampean. Amin nopo mau gak dipilih wa amin. Nanjane salah terus kok uripmu. Oh salah maneh. Ana lho Bu ngono iku. Sugih, mobile apik-apik Bu, paling murah regane 5 miliar. Tapi dene kena stroke berat. Lah sing numpaki mobile malah pembantune, supire, dene trimo numpak gledekan. Disorong kursi roda ampek ngene-ngene ngono kan. Kaya apa sugih lek ngono iku? Ana antukan sampean melarat sehat, ngrokoti semangka iso entek sak kulit-kulite. Sepeda motor iki wis taun luwas welek ditumpak iki krompiang-krompiang krimping-krimping krompiang-krompiang krimping-krimping tapi sehat kok goncengan ambek bojone krompiang-krompiang krimping-krimping diselip mobil Alphard wong malah ngerakut banggaane bojone apa-apa ya totok kena paling kaya kreditan nih kok ya ya antokan iki gak mikir utang betul lancane uripmu yang ngono iku kok. Lah iki kok rewel omahmu ndi kok tak ampiri ae kok. Tak critani sampe soboh meneh. Engkoe aku kate pindah sikan. Ya rungokno nek wong soge kok lah nek uripe ndok ruang ICU. Duwite triliunan tapi uripe nang ruang ICU. Ayo coba mangan ngombe impus. Ngoyo ngising diselang. Duwite triliunan nang uripe cuma. Apa persis? Matur suwun. Kenapa sok gelek dirimu? melek wis gak iso. Atokan sampean no melarat iso goyang guyu. Hidup melarat. Lemene mlebune swarga disikan sing melarat. Mulane lho, kaca 500 tahun ambek wong soge. Sing soge sik ditentang-tentang antri gak karo warga. Ngene-ngene iki meneh kari mlebune swarga. Kari iki proses iki sampe dawa. Wis dipeloro dhisik. Entak-entakno. Sing melarat ya. Bro, aku nang swarga sik ngono. Mulane lek bojomu kok melarat, aja diseneni ae. Iku nyepetno mlebu swarga. Alhamdulillah nyepet nang mlebu swarga. Bojo melarat iki diramut sing apik ya, dibalsem, di digelodro minyak kayu putih ngono lho, Bu. Ya Allah. Lah, go sampean oleh nikmat terus disempurnakno awake sehat. Alhamdulillah iki sing teko ndok niki sehat kabeh. Yo. Enggak ono sing diangkut ambulan kok. Enggak ono sing diimpus kok sehat kabeh alhamdulillah. Le Bu, wong imane kuat lek gak sehat kan ibadahe gak iso sempurna. Bayangno, manten anyar nang anyang-anyangen nang ngono coba. Gak nyengar nyengir tok. Tak dongakno gak anyang-anyangen karo. Penting sehatimu. Lho iman kuat lek gak sehat ibadah gak iso sempurna. Salat gak kuat sampe ngadeg. Coba Ramadan yo gak kuat poso anjene gak sehat. Duite akeh gak iso umroh, gak iso haji anjene gak sehat. Sehat iku penting. Bapak-bapak, sampean umpama di bojo wayu nang bojomu loro-loron. Percuma, Pak. Nanti keloni nang kumat mengine. Ngik ngik. Krok krok. Yang ngeloni bojomu padha karo ngeloni traktor. Ngono. Saya lek yo wis sehat kene geseret-seretan. Bu. Saman yo ngono, saman di bojong ganteng gagah gede dukur nang loro-loron coba. Kok iso dibuak lho. Welek wong iku atine. Kok iso dibuak lho. Aku lang ngekei gambaran sih umpomo iki lho sampean duwe bojo nguwanteng gagah gede dukur nang loro-loron coba wong lanang diopat abitno nemeneng wis dioncat tancetno gak ono sing ngungkil-ungkil balas bingung ampean iki urip ta mati wong iki mulane sehat kudu diikhtiari yang dikonsumsi harus yang menyehatkan hidup biasakan berpola hidup sehat. Nah ibadah itu ya menyehatkan. Ngono Bu. Wes. Nah dene masalah duit donya iku sarana penyempurna kenikmatan, tapi bukan faktor penentu kenikmatan. Nikmat bahagia niku ukurane ati. Satuan kekayaan bukan rupiah, satuan kekayaan bukan dolar. Bukan euro, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi tentang apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan, betul? Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Percuma dong memiliki kalau gak bisa menikmati. Sing pinter syukur, bojo disyukuri, insya Allah tambah hapie. La in syakartum, ayo ton jawab, la in syakartum la azidannakum. Bojo itu nek disyukuri ditambahi kenikmatane karo Gusti Allah. Mulane sampeyan ditakoni wong tentang bojo sampeyan, ojo diomong eleke, disyukuri. Mbak, bojo sampean ya apa, Mbak? Alhamdulillah, Des. Bojoku jan cocok karo ngipiku. Cocok karo ipenku kok bojoku wis jan wis ngepres ngono modele. Cocok karo impenku. Cocok wis sawangane ngono gak ngetarani. Tiba ayo kuat. Nek wiridan iki lho. Kuat ngono model. ngono. Aja ditakoni wong, iku insyaallah bojomu tambah apik e. Ditakoni, "Mbak, bojo sampean yo apa kabare?" "Ya Allah, Dek, Dek. Dongakno aku sabar ya, Dek. Dongakno aku kuat ya, Dek ya. Bojoku itu duduk uang kok, Dek. Regangan tok." Ngono ku wong. Wong seneng ta wong ngempet ngono iku. Disyukuri, diomongno apike. Insyaallah engko ditambahi apike karo Gusti Allah. Elek-eleke ditutupi, nggih? Lho sampean niku lek nyebarno eleke, bojo sampean keluarga sampean padha karo nyebarno eleke sampean dhewe. Adek ngono ku ya dosa gedhe. Ngono lho. Dadi ya saling melengkapi wong rumah tangga iku. Nek diangen-angen bojo iku nikmat sing luar biasa. Sedekatun sedekah Allah faqbalu sedekatahu. Dadi bojo iku gambarane kaya jajan teko Gusti Allah. Bu. Bojo iku sumber keindahan, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Coba tau sama nangen-nangen. Sama nangen-nangen. Mulane klebu ndok nggone wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ayo coba. Teman sementara gak duwe anak gak apa-apa, sementing duwe bojo. Wong bojoku nek ditelateni yo metu anake yo. Lah duwe bojo sing apik, ngono lho. Eh, omah elek titik-titik gak apa-apa, sing elek-elek titik gak apa-apa, sing penting bojone apik. Wong apik, apike omahe gak mergo teko, gak mergo teko modele, bentuke mboten. Apike omahe ku tergantung wong sing manggon ndo njero omah kono. Mulane enek omahe gak patek apik, tapi ngangeni modele. Eh mbok ra dirungokno kok. Tak baleni. Sing penting bojo apik. Omah elek-elek titik gak apa-apa. Sing penting bojone apik. Mergo apike omah iku gak teko modele. Apike omah iku tergantung wong sing manggon ndo omah kono. Sing bloter-bloter ndo omah iku lho. Mulane ana omah iku elek gak patek apik, tapi ngangeni. Gak kangen lawange, gak kangen cendelone, gak kangen keramike, enggak. Ya kangen wong sing manggon nang omah iku. Ketok-ketone pas bloder-bloder ngono. Mulane lunga seminggu ngono wis kudu muleh. Lah apa sih Mbak, sampean kok kudu muleh? Ya ngene iki cacakmu nduk omah wis bloder. Aku eling blodere cacakmu ngene iki. Dadi gak kangen omahe tapi kangen ana omah iku wapi. Tapi sing duwe omah lho gak kerasan, soale sawanen karo wong sing ndo njero omah ngono. Petuk bojone iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angger petuk bojo langsung kembung. Angger ketemu bojo langsung kembung. Mulane pengaruhe bojoku luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau kalau sampai akan bojo iku jajan teko Gusti Allah. Mau ibarat permen, bojo iku permen nano-nano. Semua rasa ada. Ana kecute, ana asine, ana legine, ana paite, ana pedise. Bojone ngono lek sampean nangen-nangen coba to. Coba to. Bojone kena gawe seduluran. Padahal wong liya broyo lho, dudu sanak, dudu kadang, tapi iso kaya dulur. Coba raket, ngono saking rakete lho sampe ngalang-alangi dulur, malah sampe gak duwe isin. Coba aku takon aku, nduk donya iki sapa wong sing paling gak duwe isin? Liyane wong gendeng lho ya. Sapa nang donya iki wong sing paling gak duwe isin sapa? Bojo paling gak duwe isin. Mulane kadang sampe ana wong ngomong ngene, "Nak, sabar ana anjen bapakmu yo ngono ku gak duwe isin." Jere bapake, "Ibumu tambah nemen. Awakmu gak roh asline kok. Roh asline ibumu yo kudu guyu kok." Anjen bojo yo mbok kok iso gak duwe isin. Bojo iku kena digawe seduluran, kena digawe kanca dolenan. Nek wis gedhe kate dolenan apa lek gak dolenan bojo. Lho sampean iki wis gedhe kate dolenan apa? Lama nangen-nangen bojo ya terus kaya ya kanca dolenan. Mulane mau tak arani cara permen ngono nano-nano. Ana rasa kecut, ana asin, ana pedis, ana bojo iku rasa dokter. Senengane mriksa-mriksa ae ngono. Iku bojo rasa dokter. Dadi senengane mriksa-mriksa. Wong sing diperiksa ngono kok nek pirang-pirang dina gak diperiksa ya, masaku kok suwe gak diperiksa. Iku bojo rasa dokter. Ana dokter wedok ya ana. Pinter mriksa ya, mriksa sak celana, sak klambi, mriksa dompet, mriksa kopiah iku. Tukang mriksa iku bojo rasa dokter. Ana bojo iku rasa guru. Senengane nuturi ya. Rasa guru sampe dituturi, wis to Dek, aku ngantuk ngono. Gak iso meneng nek kadung nuturi. Nek gak keturon gak iso meneng. Nutu iku bojo rasa guru. Nanti bojo ki wis semua rasa ada. Ana bojo rasa polisi ya ana. Kapan sing teko, wonge teko langsung hop hop hop hop hop. Wonge teko. Menungku bojo rasa polisi. Bojo ki jan mbuh semua rasa ada. Ana bojo rasa mak lampir ya ana. Iku wong sing guyu iku. Ya wes. Mulane sing penting didasari keimanan, bahagia insyaallah. Engko litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dadine tentrem, bahagia mboten namung teng donya mawon, tapi ngantos benjang wonten swarganipun Gusti Allah. Wes aku saiki tak bagi-bagi sarung cap. Iya. Iya. Iko. Ah, sampean rene. Ah, sampean rene kena. Rene. Iku ket mau gak bengok-bengok kok. Seneng aku tak pilih. Kowe tok ndi? Sing ndi? Kale. Sing pundi? Ini gue nggih, ayo sini, ayo. Aca sini, Aca sama siapa satunya? Hah? Anjani sama Aca. Sini. Aku kaya tahu wis seru iki. Hah?
1: Maca sulur.
2: Wis tahu berarti.
1: Nggih.
0: Okay. Lungguh sik, wis tahu. Duduk dulu. Kan udah pernah. Kamu, ayo kamu sini. Kamu. Halo. Nah itu pakai wireless aja, pakai wireless. Ayo adik, ayo dipegang. Siapa dulu?
1: Anjani
0: dulu. Yang dua duduk dulu biar gak capek. Duduk dulu. Sekarang Anjani, salam dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjani namanya siapa?
1: Anjani.
0: Oh Anjani, ya. Kok dipanggil sama Bu siapa? Bu Yuliana. Kamu apanya Bu Yuliana?
1: Keponakan.
0: Oh keponakan. Kamu manggilnya Bude?
1: Beyul.
0: Beyul. Oh Beyul. Ibumu yang mana?
1: Ego baju hitam.
0: Baju hitam yang mana? Oh, sing mangan ae iku mau. Baju hitam yang mana, Anjani? Ibumu yang mana?
1: Niko sing nutupi kan.
0: Oh, yang ditutupin itu, yang gendut itu. Ya udah, kamu anak keberapa?
1: Dua.
0: Anak kedua? Jumlah saudara kandung berapa?
1: Tiga.
0: Oh, tiga. Kakakmu cowok apa cewek?
1: Cewek.
0: Adik?
1: Cowok.
0: Oh cewek cowok. Anjani sekolahnya kelas berapa?
1: 8. 2 SMP MTS.
0: MTS mana?
1: Bidayuti
0: Hidayah. Bidayuti Hidayah itu di mana?
1: Mojokerneng.
0: Oh, Mojokerneng. Kenapa kamu enggak mondok sekalian?
1: Mondok.
0: Oh, mondok, benar. Mondoknya di mana?
1: Mojokerneng.
0: Oh, di Mojokerneng itu. Nah, ini kok di rumah?
1: Pulang wonten acara nerait.
0: Oh, berarti kamu bolos. Enggak izin ya?
1: Izin.
0: Izin siapa?
1: Punyai.
0: Izin Punyai. Gimana izinnya?
1: Terus merep.
0: Loh, kok mboten semerep? Lah sing mametno sapa?
1: Beyul.
0: Oh, Beyul sing mametno. Sampeyan dipametno ta?
1: Nggih.
0: Izin berapa hari?
1: Dua nek gak tiga.
0: Dua nek gak tiga. Ya mari ngene nang Bali ana pondok ojok molor. Asline acarane opo? Alasane dipametno ana acara opo? Perkara ana pengajian. Mulai toko pondok. Aku biasanya arek-arek lek ndo omah gak tak izini ambek aku. Lha apa mule? Enten pengajian. Apa? Pengajian yo pengajian, ngono ngaji ndo omah ae. Ngono kadang-kadang niki slametane mbah kula, satu sing mbah kula. Sampeyan katinge mami tahlil ta. Sampeyan dongakno kene lak padha ae, lak atek mule. Aku biasanya arek-arek takon ngono. Alasan kadang-kadang arek-arek iku. Ngono alasan bae mati, bae sik urip dipatek-patek eno. Sangke kepengin mulih toko pondok. Sampeyan aja ngono anjani. Ba oleh. Sampeyan ngapalno Quran ta?
1: Nggih.
0: Oleh pirang juz wisan?
1: Dua dari belakang.
0: Dua dari belakang. Berarti sik juz 30 ambek 29. Ya wis gak apa-apa, terusno. Terus kok cepet-cepet insyaallah. 30 29. Engko lek 29 wis mari to 1 2 3 4 5 sampai 18. Khatam dadi hafizah kamu. Ngono cita-citane pengen dadi hafizah.
1: Nggih.
0: Sama dokter.
1: Insyaallah.
0: Dokter juga pengen nih. Loh kan bener aku. Dokter manusia apa dokter hewan?
1: Manusia.
0: Kalau misalnya kamu jadi dokter spesialis itu kamu pilihannya spesialis apa?
1: Semerap.
0: Loh kok mboten semerap? Misalnya ada THT, ada mata, ada kulit, ada penyakit dalam, ada kandungan. Gigi.
1: Dalam.
0: Eh? Oh, kamu berarti suka sakit dalam ya kamu. Mukoe, udah ini disuruh naik sama Beyul. Kamu mau tambah selamatan?
1: Ngaos.
0: Mau ngaos? Baca surat apa? An-Nas.
1: Tak kerso jenengan. Tak kerso jenengan.
0: Kok nek maca An-Nas keliru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal jinnati wan-nas ngono. Minta perlindungan dari jin dan manusia. Cocok An-Nas ngono. Jine ngamuk engko. Kamu mau baca surat apa?
1: Sakar sanjenengan.
0: Al-Burud bersama Idatil Burud. Ayo enak itu juz 30. Ayo. Sakar sanjenengan. Ya udah sekarang tak suruh baca surat Ali Imran. Bisa? Nang katanya sakar so. Ya sudah Al-Burud saja. Al-Burud.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Kok iso guyu to anjani? Ayo terus.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: udah wes. Beyul pengusaha apa Beyul?
1: Nik
0: usaha
1: jualan
0: apa? Jualan apa? malah nyawang Beyul. Beyul iku jualan apa? Seven iku lho jualan apa?
1: Motor, mobil.
0: Motor mobil ngono iku.
1: Nggih.
0: Oh. Motor mobil apa maneh?
1: Lagi.
0: Hah?
1: Sepeda motor.
0: Sepeda motor, mobil terus apa maneh?
1: Mobil.
0: Lah iya kan duwe showroom ya. Showroom jual beli mobil ngono iku.
1: Nggih.
0: Sepeda motor, mobil ngono. Nggone nduk ndi tokone?
1: Mriki.
0: Engko tak paranane. Ya wis. Terus sampean gak pengin dadi pengusaha kaya Pi Yul ngono?
1: Nggih, pengin.
0: Jare pengin dadi dokter.
1: Dua-duane, dua-duane.
0: Oh, serakah ngono. Sama lek nang pondok lek balen apa niku sering disangoni karo Pi Yul?
1: Nggih. Disangoni.
0: Akeh lek nyangoni.
1: Kata.
0: Berarti ibumu gak tau nyangoni?
1: Nyangoni.
0: Enak lah kabeh-kabeh nyangoni, enak e. Akeh ndi ibumu karo Pi Yul lek nyangoni?
1: Sami-sami. Sami.
0: Sami. Enak e. Ya wis. Tak gawe sarung. Engko duwite njaluk Pi Yul. Lese ngongkon munggah Pi Yul kok. Eh, Pi Yul iku wonge loman ta gak?
1: Loman.
0: Temenan.
1: Nggih.
0: Temen.
1: Nggih.
0: Gak medit.
1: Boten.
0: Coba aku dikai tak. Saman seneng ya dadi ponane Pi Yul?
1: Suka.
0: Masya Allah. Dongakno Pi Yul dongakno.
1: Nggih, amin.
0: Oh, dongakno amin. Ngene iki teko Pi Yul iki. Iya iya kene. Sama lek nyelok sing dadi manten iki ya apa, Mbak?
1: Mbak Lukita.
0: Mbak Lukita.
1: Mbak Tata.
0: Mbak Tata.
1: Yes.
0: Ta ta ta ta ta ta ta. Ta. Nah, tak kaya sarung. Sarung mangga. Ayo kata-kata.
1: Sarung mangga kesukaan keluarga saya.
0: Ya kesukaannya ya jonggo yang kuyu anjani sing apik. Ayo sarung mangga.
1: Sarung mangga kesukaan keluarga saya.
0: sarung mangga untuk kemulan mama saya. Kulo mamamu sing lemu iki lho. Ci loro. Nggih kok ngene Pi Yul iki. 300.
1: Suwun.
0: Matur suwun nggone Pi Yul.
1: Suwun Pi Yul.
0: Wis meneh aja atek njaluk sangu maneh wis dikai iku wis ah. Ayo wis gantian situ eh. Ayo sapa iku situ eh, Nduk. Nggih, tak dongakno. Ayo sapa iki jenenge mau Aca? Iza.
2: Iza.
0: Lengkap ya apa namanya?
2: Iza Afrita Fauzia.
0: Iza Rita Fauzia.
2: Iza Afrita Fauzia.
0: Kamu juga keponakannya Pi Yul?
2: Nggih.
0: Ibumu yang mana?
2: Yang kalung panitia.
0: Oh, yang kalungan panitia itu. Lah kamu langsing ibumu kok iso kaya ngono dadine? Kamu anak keberapa?
2: Anak kedua.
0: Kedua. Saudaranya berapa jumlahnya?
2: Dua.
0: Oh, kamu cuman dua sama kamu. Kamu mondok juga?
2: Mboten.
0: Lho kenapa? Wong anjani lo mondok. Kamu sekolahnya di mana?
2: SMKN 1 Pungging.
0: SMKN 1 Pungging. Kenapa kamu enggak mondok?
2: Orang tua enggak bisa jauh.
0: Oh, gaya orang tua enggak bisa jauh. Lah nanti kalau kamu udah nikah dibawa sama suami kamu terus gimana? Ibumu mau gawa pisan. Kayae orang tua enggak bisa jauh. Ibu model ngono ya. Enak kalau kamu di pondok kamu punya ibu baru, punya bunyai, cantik-cantik. Enggak ibu gembrot kayak gitu. Enak mondok kamu. Itu Anjani, lihat Anjani mondok. Coba kamu jejer sama Anjani. Lebih bersinar Anjani mambu pondok. Ya karena itu ada aura pesantrennya gitu loh. Gak usah bendol Anjani dibilangin kayak gitu. Berarti kamu sama Anjani sepupuan ya? Ya udah. Kamu juga dipanggil sama Pi Yul. Pi Yul orangnya baik enggak?
2: Baik.
0: Kamu sering dikasih duit sama Pi Yul?
2: Iya, kadang-kadang.
0: Pi Yul anaknya berapa? Pi Yul itu putranya berapa? Saudaranya Mbak Tata ada berapa?
2: 4.
0: Oh, 4. Mbak Tata nomor berapa?
2: 3.
0: Nomor 3. Itu berarti ibumu itu saudaranya Mbak Yul?
2: Ponakan juga.
0: Ibumu keponakan, berarti Mbak. Kamu cucu, berarti kamu kalau manggil gimana, Mbah?
2: Mbak Yul.
0: Melo Mbak, Mbak. Ibumu keponakannya Mbak Yul. Ya berarti kamu udah cucunya, kamu itu kalau manggil itu nenek. Nek Yul. Ikut-ikut B, itu kalau urutan kekeluargaan berarti kamu manggilnya udah Mbah, udah nenek, wong ibumu keponakan. Kalau ibu Anjani tadi saudarane Mbak Yul. Nah itu ben ibu ya keponakan. Berarti ibu Anjani kalau manggil Mbak Yul ya Mbak Yul. Ibu manggil B, anaknya manggil B. Sika tepak ya. Anjani mulai besok manggilnya nenek ya. Nenek lampir ngono. Nek Yul berarti nenek itu udah cucu. Wis tak menengno tata. Udah punya ibumu udah punya cucu berapa dari kakakmu? 5 cucunya. Kamu nanti rencananya anaknya berapa? Kamu pengen punya anak 4. Ini tatungan optang 10. Iya, 4 enggak apa-apa. Rencana kok. Ya tak doain Masya Allah. Hah? Oh minta didoain yang jadi. Wes pokoknya ikhtiar. Dati kamu mau salawatan ya? Apa nyanyi?
2: Salawatan.
0: Ayo salawatan. Ayo aja kaya anjani guyang-guyu. Ayo kok tak kaya duit tekonggone Nenek Yul.
2: Sekarang
0: besok tahun depan. Ayo selamat apa?
2: Tahirul Khalfi.
0: Ayo, ini yang nunjuk itu Mbak Yul sendiri. Ayo.

0: Keren. Wah, kamu kalau mau mondok, keren kamu. Enak suaranya kamu. Apa ngguyu-ngguyu aja nih? Wah, kongkong ngaji peringas-peringis. Ini coba ya, kayak iki. Siapa jenenge?
1: Iza.
0: Iza. Keren suaranya kamu. Top iki, putune. Nenek lamper ngguyu. Enak iki suaranya iki, sok dibina iki. Asli. Asli. Kamu vokalis Kadroh ya? Enggak.
1: Kosida.
0: Oh, vokalis Kosida.
1: Elektron
0: Kosida. Oh, Mbak iya belajar tapi bagus kok suaranya, keren kok. Suka aku, seneng, top kamu aja nih, suaranya bagus.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Syah, 500. Apa dikepala itu tuh duit kue? Mana kurang yang jaluk meneh lho. Sing loro, telu, papat, lima nangis. Wih, makasih sama.
1: Terima kasih.
0: Sama, makasih karo kan.
1: Terima kasih Pak Yul.
0: Nenek, doakan, doakan nih, mugi-mugi, mudah-mudahan.
1: Semoga sehat terus, rezekinya lancar. Ya sudah.
0: Sarung mangga, ayo kata-kata. Sengapa yang cocok kayak iku? Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya dirujak.
1: Sarung cap mangga, sarungnya apa Anza? Gak usah diragukan lagi kualitasnya, memang gak ada tuanya.
0: Top, gak usah diragukan. Apalagi isinya. Mono, sarung mangga kok. Jangan diragukan kualitasnya. Top. Suka aku. Terus diasah bakatnya kamu ya. Iki maksudnya diparingno sinten? Loh, ditambahi. Yeh, yeh, yeh, yeh. Kamu dapat tambahan 100 loro. Iki Pak, Pak sinten? Pak, Pak Kades, matur suwun Pak Kades. Desa sebelah, ha? Besan. Walah, kok mertuane sampean? Besane Pak Yul. Walah. Gitu kok Pak Besan. Tambah 200.

0: 750. Apa sampean peringas-peringis yo 250 ae kok. Wes wes nduk ayo aku pepindah iki gak ngaleh-ngaleh iki engko. Jarake ado kok. Ayo kamu, kamu cepat kamu. Oh, mau tampil apa? Mau tampil apa?
1: Selawatan.
0: Selawatan maneh. Namamu siapa?
1: Loh. Zidan.
0: Zidan, rumahnya mana?
1: Losok.
0: Losok ini. Kamu sini sama siapa?
1: Sama guru saya.
0: Mana gurumu?
1: Itu baju merah-merah.
0: Oh, itu gurumu merah-merah itu gurumu semua.
1: Nggih.
0: Guru apa? SD apa MI?
1: MI.
0: MI apa?
1: MI Nailul Ulum Bangun.
0: Oh, memang kamu sengaja pakai baju seragam sama guru-gurumu?
1: Nggih.
0: Kamu ikut grup hadroh di sekolahan?
1: Nggih.
0: Kamu bagian vokal?
1: Nggih.
0: Nah, pernah lomba?
1: Ereng.
0: Yang ngajari siapa guru yang itu?
1: Mboten.
0: Yang ngajari siapa?
1: Mboten nanti ngajari.
0: Ora usah nyawang gurune kok malah nyawang guru. Mboten nanti sing ngajari.
1: Yaudah. Belajar sendiri.
0: Oh, belajar sendiri. Nah, ya udah, ayo saking ngelihat siapa kamu. Naik apa tadi ke sini?
1: Naik sepeda listrik.
0: Gurumu juga naik sepeda listrik semua?
1: Sepeda motor Scoopy.
0: Oh, Scoop. Kalau kamu naik sepeda listrik?
1: Nggih.
0: Engko naik setrume tengah dalan tapi ya. Ya apa? Kamu cita-citanya pengen jadi apa, Nak?
1: Pak Kiai.
0: Enggak pengen jadi polisi apa camat apa dokter enggak?
1: Mboten.
0: Lah apa pengen jadi kiai?
1: Enak duwe akeh.
0: Lek laris iku lek gak payu. Enggak iso duwe akeh ngono. Ayo berjuang. Wes ayo cepet selawatan. Jam 10 ini. Ayo, selawat apa?
1: Sifate murid.
0: Ayo coba sing enak, gak apa-apa. Ayo. Kok iso titikin ayo cepet diwaca kok.

0: Coba
1: saya sebentar, ampekan saya. Ayo, refnya kuat apa enggak kamu? Salahnya kamu ambil nada segitu kok. Ayo, refnya saya ini. Kapindo, ayo. Ayo, satu, dua, tiga.
0: Kapindo.
1: Loh, kurang tinggi. Nadanya kurang tinggi kok. Ayo coba, makanya tak selani, apa jenenge tak jak ngomong. Saya kok nek langsung, mesti fales kamu. Ketinggian ambil nada pertama. Ayo coba sekarang refnya. Apa-apa namanya masih belajar. Tapi bagus kok suaranya ungkul. Iki umpama cara duet karo Ica, apa Ica, apa mau? Nah, Ica mau cocok suaranya. Cocok lembe Anjani gak cocok. Ayo, ayo. Kapindo.

0: gak usah dibaleni, soalnya gak kuat. Iki asline kan dua kali to, Nak. Kuat agak.
1: Mboten.
0: Mboten. Lho, mboten, dek wis menyerah. Langsung, langsung.

0: Seneng aku, tepuk tangan. Kamu suaranya kayak gitu udah bagus. Azan mesti enak kamu. Saya ngombe kopi saya. Kopi apa jahe? Jahe ini gak ono. Nak, es kopi saya. Duduk sini. Minum dulu suaramu biar balik. Ayo, bismillah. Ayo, minum. Bismillah. Mana?
1: Pahit.
0: Asli ini tak kongkon ngetes. Iku lho wong soge gak kuat tuku gula. Gak apa-apa ganti iki lah, ganti iki. Ganti iki sing gak pahit, monggo, monggo. Suaramu cek kuat. Wes, cukup. Ada barang. Cukup ta. Kon pengin ah, nyok iki lho nek pengin, ha. Ayo, azan. Ayo azan. Yeah.

Terus ngene iki, muridku, muridku. Coba gurune munggao. Terus ngene, murid e kaya ngono enake. Gurune mesti gak iso. Langsung kaya ala salah nak, kaya ala salah.

Ini gara-gara kopi pahit. Sugih gak aku tua tuku gula. Nenek lampir. Ayo langsung, ayo.

0: Oh gaya murid saya, murid saya. Apa nih yang saya ngulangi dudu dek nih? Top, apa suka sama kamu? Nanti ketemu apa lagi?
1: Yeah.
0: Nah, top. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 500 kamu. Kok langsung ini?
1: Matur suwun.
0: Ya Allah ya Karim. Sarung apa enggak?
1: Apa?
0: Sarung.
1: Ya sarung, sarung.
0: Ya ya ya. Sarungnya cap apa?
1: Cap mangga.
0: Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo.
1: Sarung cap mangga. Sarungnya apa anza? Awet dan tidak kampung.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: Bu, Bu, apa Dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
2: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
1: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
2: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
1: Masa sih, Bu?
2: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
1: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
2: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
1: Emang bisa, Bu?
2: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya, Ibu.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapat
5: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
6: 98.4

0: Terima kasih.
1: Salam mendengar. Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: السلام عليكم، محمد طارق، شكرا لدعمكم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك، and please subscribe to my YouTube channel and like my videos.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan. Sekarang saya lagi di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Bapak?
3: Iya, boleh, Mas.
2: Saya dapat info bahwa Bapak pernah beli Vitama dari apotek. Apakah betul, Pak?
3: Iya, betul sekali.
2: Namanya Bapak siapa?
3: Namanya Soleh.
2: Alamatnya dari mana, Bapak?
3: Sikluk Daya Luhur.
2: Sebelum Bapak mengonsumsi Vitama, punya keluhan apa?
3: Sebelumnya saya bekerja sebagai tukang las di bangunan. Lama-kelamaan mata saya tiba-tiba kurang jelas untuk melihat, dan ada tetangga saya menyarankan beli Vitama.
2: Sesudah beli Vitama gimana perubahannya?
3: Sekarang alhamdulillah mata saya jelas lagi untuk melihat, dan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
2: Sudah habis berapa botol, Bapak?
3: Sekarang yang kedua botol, Mas.
2: Kesan-kesannya Bapak buat yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
3: Buat semuanya, bila mana Anda punya keluhan penyakit mata, gak usah ragu untuk beli Vitama karena 100% herbal alami.
2: Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak.
1: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Star FM Kebumen. Apa kabarnya hari ini? Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Semoga kabarnya baik semuanya. Semuanya sehat, semuanya belum ada yang ngantuk. Gak boleh ngantuk, gak boleh. Pokoknya gabung dulu di MK. Di MK kelar baru pada ngantuk, baru pada tidur, boleh. Maksa biar ya. Yuk yang mau gabung di Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Spesial malam hari ini ada Rena yang temenin Anda sampai nanti jam 12 gak sih? Boleh gak sih kalau aku temenin sampai jam 12 malam, nanggung jam 10 top? Gaya aneh. Tapi kalau diizinin mah no problem.

warna emas, warna putih. Caca Handika cincin putih katanya. Lumayan lah ya, putih silver gitu. Yang dalam waktu dekat akan menyematkan sebuah cincin emas di jari manis sang pujaan hati. Bismillah, semoga dilancarin ya. Ke lagu lagi ya. Iya dong, masa gak ke lagu? Pokoknya nanti sabar-sabar, Rena bakal baca sesuai urutan. Rena bakal list juga lagu-lagu yang ada request sesuai urutan. Insya Allah aman, asal atensinya gasik gitu, kebagian lagunya ya. Rena kasih lagu ini mau gak? Kayaknya ada yang suka nih, Itu Trisnawati. Apa judulnya? Apa sih ini judulnya? Romeo Bercinta. Sobat Star FM, jangan kemana-mana. Gak boleh geser-geser. Dikit aja mbak Red, gak boleh.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Star FM.

Makanya, Mas, jangan tunggu lama-lama, Mas, kalau udah serius. Ya kan, disegerakan saja dihalalin. Jangan cuma diajak jalan-jalan baik, nggak serius-serius, ya kan? Lanjut masih di Dangdut Malam Kebumen, Rena temenin Anda sampai nanti jam 10 malam. Halo, yang baru gabung apakah sudah terlambat Mbak Ren? Belum, belum terlambat, baru mulai, santai aja. Iya kan, yang udah sempet pegang HP barangkali kan malam itu masih yang sibuk kerja, ya baru bisa dengerin Star FM. Tapi belum sempat pegang HP gitu, belum sempat atensi, gak apa-apa banget. It's okay, santuy ya. Sing kalem, gak usah buru-buru aja ya. Anda gak bisa atensi, gak apa-apa, udah percaya aja. Lagunya di DM, kau tuh gak ada yang jelek. Semuanya bagus-bagus gitu. Anda mau dukung lagu-lagu yang udah di request teman-teman Sobat Star FM yang lain, boleh banget gitu. Anda punya pilihan sendiri, enggak? Aku punya pilihan sendiri, pokoknya aku pengen dengerin lagu kesukaan aku aja Mbak Ren. Boleh. Silahkan, gak dilarang. Ya boleh banget. Udah ya, pokoknya tetap ditunggu SMS, WhatsApp, berkirimnya gak boleh ngasar. Pastikan di nomor 085-1860-6994 ya. Gak boleh nyasar, aku bilang sekali lagi gak boleh nyasar. Nomor radio ada sendiri ya. Jadi kalau untuk atensi silakan ke nomor radio. Gak usah japri-japri lewat HP Rena. Rena gak selalu pegang HP soalnya. Nanti kalau gak kebaca-baca, kalau Rena bukanya WA, ternyata aku pas udah pamit nol kan, ntar aku lagi yang kena. Serba salah memang netizen. Udah ada nomornya, udah tahu, udah save. Nah di situ nomor buat atensi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam DMK, malam juga Meliana. Salamnya buat semuanya aja. Dengerin lagunya Cemara Biru. Oke. Rena cari dulu Cemara Biru ya. Cemara Biru itu lagunya Nur Halimah. Oke. Ready Maliana? Ditunggu ya. Dangdut apa nih? Asmara Kelapa Muda Bain Mbak Rena. Makasih, kembali kasih. Dengan siapa ini? Gak ada namanya kah? Aduh, angel ya. Bu Yati, waalaikumsalam, selamat malam DMK, malam juga buat Bu Asih, Bu Tike, Bunda Vito, Mas Soyong, Mbak Sri, Mama Fian, Umi Hanif, Mbak Sakinah, bener, dan juga semuanya. Makasih, sehat selalu Ibu. Lanjut ya, kita ke WA, SMS-nya udahan. Assalamualaikum Mbak, gabung lagi, waalaikumsalam. Lagunya tiada duanya. Selainnya bunyi lagi monitor Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Putri Selatan, Mbak Bubut, Mbak Ahmad, Papa Ijo, Pak Yanto. Oke, makasih ya. Tiada duanya. Widih, berarti cuma satu dong. Cuma ada satu, gak ada yang macam dia gitu. Baiklah, ready lagunya. Iya, ditunggu Bu Asih, DMK selamat malam, waalaikumsalam, absen, boleh dengerin lagunya, udah diputar tadi Bu ya. Salamnya buat semua fans Star FM, Santero Jagat, ucapinnya mat malam aja. Iya, Bu Asih makasih, selamat malam, mat istirahat ya Ibu. Ih, tadi pagi ku siaran ya. Kayak sebelum Rena pamit, kayaknya Rena bilang, kok gak mendung ya gitu, kita lihat deh. Seharian ini hujan gak sih? Ternyata enggak, ternyata seharian panas ya. Alhamdulillah deh, biarpun panas. Ada Mbak Yaya, selamat malam Mbak Yaya, apa kabar? Buat Bu Kermina, Mama Rosita, Mama Fitri, Mas Ashraf, Bugi, Mas Andre, Bapaknya Nora, Pak Pariono, Pak Suter, dan juga semuanya aja. Lagunya Syahdu, gitu, makasih ya.
buat Mbak Yaya. Ada Mbah Bubut, waalaikumsalam, selamat malam juga. Buat Bu Asi, Bundar, Rumi Hanif, Bu Yati. Juga buat semuanya aja, bapak-bapaknya, mbak-mbaknya, mbah-mbahnya juga gitu. Buat jalanin tugas, iya makasih. Lanjut, Mama Dwi. Halo Mawi, malam DM kayak asik banget malam. Lagunya, syairnya segatang dua gatang dong, itu judulnya apa ya? Ya embu ya, Bunder apakah bisa bantu? Yang syair segadang dua gadang itu dia gak tahu judulnya, gak tahu menyanyinya juga. Aku dikasih tugas, ada yang mau bantu? Ada Izan, udah malam bobok gak boleh begadang ya. Tapi begadang gak apa-apa deng, biar mamanya tidur gitu kan, kakaknya biar yang nungguin begadang. Yuk, segatang dua ganteng, siapa yang tahu itu judul lagunya apa? Perawan dan Bujang bukan? Gak ngerti ya gue. Halo Mama Nadia, waalaikumsalam. Lagunya di-play dong. Salamnya buat semuanya, buat istirahat aja. Mbak Rena mau tugas, sehat selalu. Amin, sehat selalu juga. Buat Mama Nadia, air mata tiada arti. Kok jahat ya? Air mata tiada arti. Aduh, kok belum ketemu? Lagunya siapa ya? Aduh, aduh, belum ketemu, belum ketemu. Nantilah, aku carilah ya. Halo, Mama Nomi. Ih, malam Mbak monitor sambil selonjoran. Gak usah ngeledek deh yang lagi selonjoran. Ya kan, Rena bangun tidur jam 3, ya kan, langsung siaran ya. Habis siaran aktivitas lanjut berikutnya. Jam 6 baru sampai rumah Manomi, ya kan, jam 6 baru sampai rumah banget, setengah 7 udah berangkat lagi. Jadi kapan dong aku selonjorannya? Aku selonjorannya kapan Manomi? Nantilah kalau udah sampai rumah, masa orau, ya kan. Yuk sambil ngopi bapak, melepas lelah seharian bekerja, tetap semangat, bismillah, sehat ya. Pokoknya asal kita berpikir positif gitu, gak yang mikirin hidupnya orang, gak yang pikirannya muluk-muluk, angan-angannya muluk-muluk, yang slow aja tapi hidupnya gak flat juga, harus ada gejolak-gejolak bergelombang gitu, biar hidup kita makin berwarna ya. Tapi intinya tetap tenang, tetap disyukurin, tetap dinikmatin. Udah, insya Allah nanti rezeki mah ada ya. Sambil ngopi, sambil apa lagi pak? Sambil udut. Sambil dengerin dangdut malam Kebumen gitu. Yang lagi mulai stop jam makan karena udah malam. Widih, gak apa-apa ya. Sekarang banyak cara untuk sehat, silakan Anda baca-baca, browsing-browsing. Mungkin udah tambah umur, mulai ngurangin gula, mulai pantau pola makannya, ada aturan jam tersendiri yang mungkin siapa tahu bisa Anda ikuti, jadi salah satu ikhtiar terbaik untuk jaga kesehatan, kan gitu. Satu lagi nih, cara terbaik juga untuk menjaga biar badan kita tetap sehat. Nah, udah tahu solusinya? Kok udah pinter sih, Masya Allah. Kenapa sih nih Sobat Star FM minumnya Habutop ya? Ini bener-bener Habutop bikin Anda semua cerdas. Ya, Habutop bener sekali. Habutop bener-bener bisa bikin kita sehat. Yang lagi sakit, Ren, insya Allah, bismillah, selalu mau telaten, mau rutin konsumsi Habutop, bisa sehat lagi apapun keluhan sakitnya gitu. Terus yang sehat gunanya apa Mbak Ren kalau minum Habutop? Ya pasti berguna banget ya. Jangan sombong Anda sehat gak minum Habutop. Nih
manfaatnya plus-plus banyak banget. Sehat, konsumsi HBU top. Udah pasti Anda daya tahan tubuhnya tambah oke, meningkat berkali-kali lipat. Ya, badan seharian dibawa kerja, bahkan lembur, insya Allah tetap fit bandingin orang yang gak konsumsi HBU top. Pola tidurnya enak nih, jam tidurnya insya Allah yang tadinya kayak insomnia, susah tidur, mikonsumsi HBU top jadi, bukan jadi ngantukan, enggak, minimal jadi bisa tidur lebih lama, lebih gasik lah, tidurnya lebih berkualitas, bangun tidur badan enteng, badannya segar, dapat plus-plusnya Bapak. Bisa insya Allah bikin awet muda, menunda penuaan dini gitu kan. Terus satu lagi Bapak, asal konsumsinya rutin nih, Rena kasih tahu asal rutin ya Bapak ya. Ini bisa ningkatin selain stamina, satu lagi Bapak, ningkatin vitalitas. Mau gak? Kalau mau beli sekarang juga HBU topnya. Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Gak mahal. Tanggal muda bos, belilah. Harga Rp230.000 aja tuh, dapat 200 kapsul. Banyak pol kan isinya. Iya, udah gitu aman banget karena 100% terbuat dari bahan alami herbal. Ya, enggak ada campuran bahan kimia. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu Rena munculin dari Nur Halimah, Cemara Biru. Jangan kemana-mana Sobat Star FM, sampai nanti jam 10 ada Rena yang terus temenin Anda malam hari ini di Dangdut Malam Kebumen, yang dangdutnya.

0: temenin Anda malam hari ini sampai nanti jam 10 ya. Emang mau gabung langsung aja SMS, WhatsApp, phone live. Ditunggu di 085-1860-6-9984. Sekali lagi mau gabung ditunggu ya. Gabungnya ke 085-1860-6-9984. Penelpon pertama aku angkatin dulu. DMK, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam, DMK.
0: Malam Mbak Farid, apa kabarnya?
1: Halo, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Mbak Farid, jangan ini ngantuk jam segini Mbak, masih sore ini loh. Semangat Mbak.
1: Iya.
0: Udah ngopi belum? Ngopi malam Mbak?
1: Udah
0: alhamdulillah.
1: Tapi memang hawanya nih rada-rada ngantuk.
0: Waduh, ini hawanya bakal tidur gak sih nih Mbak Warid nih? Gimana iya nih? Gak mau dengerin wayangan dulu Mbak, mau tidur gak sih? udah makan malam Mbak?
1: Oh, kebetulan belum ini.
0: Belum
1: kepengen.
0: Belum kepengen, baik. Kalian nunggu kepengen ya Mbak ya?
1: Nunggu dulu baru makan lagi ya.
0: Ah iya, belum lapar berarti jam segini ya?
1: Belum.
0: Oke, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Sharmila.
0: Sharmila boleh. Salam-salam silakan.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin cara SMK ini.
0: Oke.
1: Nanya, terima kasih waktunya.
0: Rena Mbak. Mbak Warid. Sharmila. Nanti lama-lama. Sharmila tuh lagunya Ashraf ya. Oke, aku siapin dulu ya. Iya, harus gercep set-set nyiapin lagunya biar iya namanya bukan hilaf tapi namanya iya khawatir ya kan, khawatir nggak disiapin, nggak langsung maksudnya, jadi keskip padahal telepon pertama gitu. Ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada aku tinggal ngopi deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang zona tersantui,
0: malam loh ini, malam loh bun, malam bun, bangun.
2: Masya Allah, dari pagi sampai pagi lagi di situ melulu, masya Allah saking cintanya sama bulu pitu.
0: Iya, cintanya udah mentok sih bun, susah.

0: Nya gini, ini Mama Izan ini ya, katanya coba dong oglekin lagu yang ada syairnya Segatang Dua Ganteng dong, itu judulnya apa ya?
1: Masya Allah,
0: tabarokallah. Tuh masih ada yang atensi kayak gitu Bun.
1: Itu iya, Segatang Dua Ganteng, tumbang
0: nanan.
1: Ada bujang kayaknya itu.
0: Iya betul.
1: Cewek itu yang minta-minta sama duit ini lagi ngerjain orang nih.
0: Iya,
1: aduh, udah tahu ya yang bawanya nggak hafal, boro-boro apal judulnya. Malah dikasih syairnya gimana ceritanya ya kan?
0: Emang pucangan suka gitu juga dia.
1: Iya, mode-mode pucangan, mode-mode panggidangan, kewayuhan gitu ya.
0: Mirip ya?
1: Iya, enggak.
0: Oh jauh ya?
1: Karena aku dijewer sama Julit. Aku mau lagunya itu aja lah.
0: Apa?
1: Orang kembaran.
0: Apa lagi nih orang kembaran pula? Apa sih?
1: Marina gitu kan? Siapa sih ini?
0: Gak tahu ya.
1: Tapi bukan KDI kan? Bukan art.
0: Biasa.
1: Iya.
0: Judulnya Rena.
1: Ceritanya mode-mode apa kok enggak sempat pulang,
0: terserah.
1: Dari pagi belum mandi kan? Udah berangkat kan dingin belum mandi, ditambah malam tambah dingin enggak mandi sekalian kan?
0: Kan mandinya sekalian nanti Bun mau tidur.
1: Mana ya? Nanti kalau ketahuan itu Mr. JM apa Mas Sandi tuh yang curiga jam 10 mandi itu ya kan?
0: Emang dia suka bawanya gitu sama Rena, curigaan.
1: Ah, curigaan ya tuh. Udah deh, nanti kita ngobrol gak habis-habis sampai pagi yeah. Lagi. Kita kan kuat kalau ngobrol okay. Ya kan? Kita anggap punya radio kini berdua ya.
0: Bener.
1: Iya. Buat Mbak Rena masuk gas yeah. Semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Wong kembaran, Jir.
1: Iya, wong kembaran artis dadaan ya tuh. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Maksimal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bunda. Sehat-sehat semangat. Ya. Halo pagi, sehat ya pagi ya. Satu lagi boleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget, sehati banget kita. Oi, ya Allah.
0: Ini siapa sih ini malam-malam datang jam?
2: Pas aku stay malam ya udahlah. Tanpa janjian, tanpa calling dulu. Ya Allah.
0: Ini datang kayak gini berisik, siapa sih ini?
2: Berapa kali kita gak ketemu? Terlupakan.
0: Ayo Sobat Star FM, kita pada istighfar bersama.
2: Allah, pas banget ya. Bisa kompak, bisa akur pokoknya. Berarti kita memang walaupun enggak stay di hati lah Mbak Ren.
0: Sobat Star FM, ini mah judulnya udah bukan Mama Bawel lagi, tapi Mama apa ya, aku enggak ngerti lagi deh. Seberisik ini, masa cuma dibilang bawel, enggak cocok.
2: Ya Allah,
0: Mama.
2: Aku sampai mimpi loh Mbak Ren.
0: Iya, aku juga.
2: Aku sampai mimpi.
0: Aku juga kayak berasa halusinasi, bener nggak sih ini Mama Wulan gitu kan?
2: Penampakan ya, penampakan
0: iya.
2: Bareng.
0: Aku tercengang sekali.
2: Mah, nggak menyangka, nggak disangka, nggak diduga ya. Ternyata langsung ngomong.
0: Masya Allah, sehat Mama, sehat kan?
2: Alhamdulillah. Sehat, gimana Baren sehat, harapan ya
0: iya
2: sehat selalu
0: dong,
2: di sana.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Iya ya, lo kerentek banget aku lomba kayak di stay gitu.
0: Emang sebelumnya nggak pernah kayak gini ya Ma?
2: Enggak.
0: Masya Allah, emang ini semesta ini lagi berpihak pada Rena kayaknya ini.
2: Berpihak sama kita berdua.
0: Ya Allah. Ma,
2: aku pengen lagu Maren.
0: Iya boleh, mau lagu apa Mama?
2: Aku pengen lagu Sedingin Salju.
0: Boleh.
2: Punya Evita.
0: siap, ditunggu Mawul, salam-salam.

0: Salam buat semuanya ya yang stay di GMK malam ini, okay, yang pasti lagunya asik banget. Kalau satu persatu nanti panjang kali lebar kali tinggi kali kali otak bunda ntar aku di depak deh. Pokoknya yang merasa dekat sama aku pasti ngerasa kesenggol gitu. Kita sedikit ngomong-ngomong semua setara FM istirahat menikmati lagu-lagu yang asik buat Mbak Reta nanti mencocok manja semangat sehat selalu bahagia selalu amin, bersama amin, keluarga
1: amin.
0: Terima
1: Mama juga.
0: Makasih Mbak Reta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah
1: Mama Wulan cantik bawel di si kepol. Mana bisa kayak gini cuma dibilang mama bawel, udah bawel berisik pakai banget lagi. Sehat-sehat ya mama ya. Kan nggak tahu kalau kemarin siaran ya cari tahu dulu dong ma. Pan live-nya udahan ya, semoga nanti ada sesi berikutnya Rena buka pan live lagi, WA-nya masih banyak mohon maaf ya. Selamat malam Marina monitor aja buat Marinanya waktu gas. Terima kasih kembali Mas Andi sambil istirahat sambil ngeteh moro lagi nggak sih sambil dengerin DMK. Malam di Amka, malam Mbak Rena, salam kenal dari Mama Fauzan di Ketawi Nangun. Hai Mama, salam kenal kembali dari Rena, Mama Fauzan. Ini di Ketawi Nangun ya, sebelah mana Mama Ketawi Nangunnya? Lagunya Saat Jumpa Pertama dari Ika Nurjana. Buat yang lagi monitor, met malam aja. Boleh-boleh. Andri. Andri nih, met pagi, iya malam katanya. Boleh-boleh nesel. Buat Bendir Vito, Butika, Bu Asi, Bu Kumis, Teh Rosita, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Yaya, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Nomi, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Om Pariono, dan juga boleh sama Sobat Star FM. Barenanya masih siaran aja. Kembali kasih. Halo Mama Azri, waalaikumsalam, selamat malam juga. Ambal, Petangkuran. Iya, lagunya Memori Daun Pisang. Boleh di list dulu ya. Salamnya buat yang lagi monitor aja, salam kenal buat Mbak Renanya, selamat tugas sampai tuntas lagunya kutunggu Mbak Ren, iya. Tunggu deh, tunggu pokoknya mau jam berapapun ditunggu ya. Udah aku masukin nih. Memori Daun Pisang. Oke. Okay. Lanjut, Mbak Fatin selamat malam juga minta lagunya ya, Mbak. Undangan Palsu, Cece Andika ya. Oke. Okay. Undangan Palsu Caca Handika original ya di ready mama mama Mbak Fatin. Halo Bunda Enggar, waalaikumsalam, selamat malam. Pagedangan hujan nggak, harusnya sih hujan harusnya soalnya Pagedangan emang aura-aura beda gitu kan. Lagunya Selimut Biru, soalnya buat yang lagi monitor aja buat Marinanya bertugas. Makasih. Kenapa harus biru sih? Emping gitu lah, selimut biru. Lagi musika ya? Udah dulu ya. Udah dulu kita ke lagu lagi Sobat Star FM yang udah mau tidur. Mungkin matanya udah aduh rasanya lengket banget, abis begadang gitu. Boleh dibalur-balur dulu kalau punya stok Sultana. Biasanya bagian apa namanya betis kaki, bagian punggung, perut, dada, itu dibalur-balur pakai Sultana buat tidur insya Allah relax lebih enak. Jadi gimana ya, relax lah pokoknya ya, nggak harus yang pegel banget, nggak yang harus kena luka-luka banget dibalur-balur pakai Sultana. Ini efeknya memang menenangkan apalagi buat baby. Anda punya baby gitu kan, mungkin kalau malam udah ngasih banyak kok kayak masih rewel, coba deh bun dibalur-balur pakai Sultana, insya Allah nanti jadi tidurnya lebih nyenyak. Ini menenangkan efeknya ya, aman, nggak panas, nggak panas, dari bayi sampai orang tua bisa pakai. Silakan Sultananya, selain buat pijat urut balur-balur biar badan hangat, biar badan relax, bisa buat gatel-gatel, bisa buat segala luka-luka ya. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Gak usah khawatir, produk kita pasti aman, bersertifikat halal dari MUI. berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Sharmila. Dan munculin special di request lagu ini. Jangan kemana-mana Sobat Star FM, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Iya Bu Asih, makasih ya. Judulnya Perawan dan Bujang aku udah siapin buat Mama Dwi.

0: temen tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa?
1: Iya salah kang. Walau wis orang

0: Pantesan anak tembang aneh, jebule dudu sembarang obat. Obat herbal, ramuan
1: Arab yang lagi ngetop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: 9 sekarang. Rena masih terus romanin Anda sampai nanti jam 10 di DMK. Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik. Pakai banget nget gitu. SMS WhatsApp ditunggu ya. Yuk kirimnya di 085-186-069-984. Sekali lagi mau gabung ditunggu ya. Kirimnya ya di 085-186-069-984. Silakan mau request lagu, sing along. Apa lagi? Terserah Anda deh. Ada yang mau pon live lagi enggak? Kalau ada diangkatin ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rena.
0: Selamat malam, Bu Karmina, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Rena sehat?
0: Sehat juga, Ibu. Mau request
1: lagu? Mau minta lagunya, Mbak Rena.
0: Apa lagunya?
1: Keramat.
0: Keramat? Oke, siap, ditunggu. Salam-salam, selesai.
1: Ya, salamnya buat Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Heni, Bu Saminten, Bu Ase, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Keslamat, Mbah Ahmad, Pak Taryono Wonosobo, Om Gendro, ya semuanya ada Mbak Rina.
0: Baik.
1: Selamat malam semuanya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Renanya, selamat bertugas sampai selesai.
0: Okay.
1: Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karmina, terima kasih sudah gabung ya malam hari ini di DMK. Saya selalu

0: Aduh, agak-agak kurang air putih karena naik kurang banyak minum air putih kayaknya nih. Ya, penelpon kedua diangkatin ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena, selamat malam.
0: Selamat malam, Mi Hani, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mbak Rena masih semangat pagi.
0: Tentu saja, pagi, siang, malam harus semangat, Mi.
1: Mau dukung lagu Mbak Rena?
0: Boleh.
1: Tadi ada yang minta Air Mata Tiada Arti, tolong dinaikin ya Mbak. Kalau ada yang dari Iis Dahlia, kalau nggak ada dari Leo Waldi.
0: Air Mata Tiada Arti.
1: Tadi ada yang...
0: Oh ada ya.
1: Salam-salam ya Mbak Rena.
0: Boleh, monggo. Buat siapa?
1: Sebenarnya buat Bu Asik, Bu Yati, Mbak Bubu, terima kasih tadi udah nyalamin, tak salamin balik. Bubu, buat Mbak Yahya, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Naomi, Mama Fia, terus buat mukanya sama Mbak Putri, terus Bu Saminten, buat Kang Giman, Mbak Sutar, bapaknya Naura, Mas Imam di Butu, terus buat Bu Ipin Wardani, Bu Randi Ambal, Bu Tuti ikut berduka cita ya Bu. Semoga amal ibadah saudara ibu diterima di sisi Allah.
0: Amin.
1: Insya Allah kapan-kapan saya silaturahmi ke tempat ibu. Buat Mbak Rena, terima kasih sekali waktu
0: Mbak Rena. Baik, Mi. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mi. Ini sehat selalu ya. Ada Mama Fitri nih, belum tidur, Mama. Halo, Assalamualaikum, Mama Ashraf.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ucarku wis lagi ngimpi indah gie mama ke.
2: Burung lagi masak ke.
0: Oh iya,
2: sehat Mbak Rena.
0: Masak gue esok-esok.
2: Iya men. Esok-esok kari mana sih?
0: Iya bener.
2: Nembeki masak daging gie, nembetak masak.
0: Asik, Ashraf labu daging
2: seneng. Iya ribut baik itu ini. Mana dagingnya dimasak ya lah, si bebel mau buan-buanan. Bu. Sehat Mbak Rena nih dari sehat. Pagi nyampe malam.
0: Iyalah, pokoknya gas. Lagunya apa, Ma?
2: Iya, jaga sehat. Lagunya Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu. Boleh-boleh.
2: Benalu ke siapa yang nyanyi?
0: Pingsut, siapa sih menang? Ada Benalu. Benalu Cinta ya?
2: Iya, Benalu Cinta.
0: Oke, ditunggu
2: Bapak. Bapak kasih Riko ya, tapi kok nelfon dewek ragelem.
0: Pak, jangan ngomong. Riko selaku dewek, Pak.
2: Saya pengaruh. Okay. Lagi lembur, nyong jahitannya serampung ditirang orang batiri ngelembur.
0: Iya, wonten ayem.
2: Iya, salamnya fotokopi. Sapa tadi Bu Karmina sama Umi Hanif aja.
0: Iya, baik.
2: Udah banyak, okay. Iya. Buat barannya terima kasih, jaga kesehatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam cantikku.
0: Halo.
3: Apa kabarnya cantik?
0: Sehat dong Mama. Mama Fitri sehat, Ma?
3: Alhamdulillah, berkat doa Nen Marena.
0: Allah. Ini belum tidur, belum ngantuk, apa lagi racik-racik ini, Mama?
3: Iya, aku buka radio langsung blek. Si cantik Maduri. Ini lagi lemburan apa dari pagi sampai malam?
0: Iya, daripada kosong lama.
3: Apa ngimpi apa?
0: Enggak ada ngimpi apa-apa. Enggak lagi kerasukan juga, enggak aku santai.
3: Aduh, kemana aja Mbak Rena? Aku kangen nih.
0: Iya sama, Rena juga, wah.
3: Idi, jangan lenyap dari pembaringanku.
0: Waduh.
3: Di situ sama papi enggak?
0: Oh, udah pasti dong.
3: Oh, iya syukur. Harus, harus siap, Pi. Kasian tuh si mungil, aduh.
0: Iya, mau
3: aku
0: sambil apa nih, Ma?
3: Mau minta lagunya ya.
0: Apa?
3: Lagunya ya. Rena, Rena, Rena, ku cinta padamu. Cici.
0: Cici, udah belum sih tadi, kayaknya udah ya?
3: Belum lah.
0: Oh, belum ya?
3: Lagu-lagu sama Rena, oh, belum.
0: Udah, jam 8 lebih 8 menit tadi mah. Belum lama.
3: Masa? Oh, berarti aku terlambat dong bukanya.
0: Iya, Mama, yang lain atuh.
3: Apa dong? Oh iya, itu Air Mata Tiada Arti.
0: Nah, boleh, boleh.
3: Iya, itu bagus juga tuh.
0: Iya, oke.
3: Oke, salam-salamnya fotokopi yang udah masuk.
0: Baik.
3: Yang nyalamin aku, makasih. Yang belum nyalamin juga, makasih.
0: Iya.
3: Oke, buat Mbak Renanya mesinnya sampai tuntas.
0: Oke.
3: Kapan kita ketemu? Ayo. Kangen nih.
0: Awan ya.
3: Eh, waktu itu aku ketemu Mbak Rena, aku panggil-panggil diam aja lo ya.
0: Di mana? Di Kebumen. Kapan,
3: iya,
0: Ma?
3: Di Bakso Aan Mbak Rena nyebrang.
0: Oh, aku mau jemput Ana pasti tuh.
3: Iya, aku. Itu malah diam aja, aduh. Itu udah enggak ngingetin aku ya.
0: Mau nyebrang mah lagi fokus mah.
3: Iya, aduh, udah aku panggil-panggil, oh pas di sini nih.
0: Iya, maaf kan.
3: Eh, malah nggak nengok, nggak apa. Aduh.
0: Mama lagi ngebahas lo ya?
3: Iya.
0: Aduh, coba Rena denger, mah langsung.
3: Makanya, aku bilang pas gitu.
0: Ya, besok lagi lah diatur.
3: Oke. Kabar-kabarin ya.
0: Siap, Mama.
3: Oke, okay. Terima kasih cantik.
0: Kembali.
3: Bertugas ya, sehat-sehat.
0: Oke, okay, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga, Mama Fitri. Malam-malam nih. Yaudah, semangat ya. Yang lagi uprek di dapur, racik-racik, masak-masak, mau buat stok sarapan pagi besok. Yang buat jualan juga, coba Bu Ibu, ya kan, bayangin Bu Ibu. Buat Anda yang mau deh masak beli, malah semasak udah segampang itu, ya kan, disediain gitu kan, sama tetangga ya, yang jualan rames, jualan bubur, jualan sayur, Anda tinggal datang beli. Sesimpel itu ya kan. Jadi tetap semangat, budayakan males masak gitu. Masak tinggal WA, Bu, order ini. Beli ini 10.000, beli ini 5.000, beli ini tempe mendoanya 10, nanti tinggal ambil gas, tinggal bayar, makanan bawa pulang, udah tinggal dipindah ke piring. Udah ya, bohongin Sobat Star FM, jangan kemana-mana, saya cun terus di 98.4 Radio Star FM. Rena masih temenin produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habotop Sultana, Vitama, Vitapedia, Temuro, dan Otipus. Masih banyak WhatsApp-nya, mohon maaf. Yang belum kebaca, pengen nanti satu-satu aku cicil, santai. Ini baru jam 8:30. Rena insya Allah temenin Anda sampai nanti jam 10 ya. Tadi yang minta ini nih, dikasih dulu deh. Lagu, oh, tadi ada yang dukung Air Mata Tiada Arti. Berarti ini naik duluan ya. Karena lebih dari satu yang pilih, baru nanti keramatnya Bang Haji Roma Irama. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Malam Kebumen. Yang dangdutnya asik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Pakai satu lagu dari Caca Handika, Undangan Palsu. Gimana? Udah mulai sebar-sebar undangan hari gini, undangan top. Sebar-sebar kertas undangan, no. Harus pakai punjungan. Ya, tapi siapa sih sebenarnya mengharuskan? Gak harus kali. Iya, kalau sekarang kunjungan dari dulu mah identiknya berkatan gitu kan, nasi lauk sayur. Sekarang lebih kayak lebih banyak pilih ke roti gitu. Kalau di luar kota itu udah berlaku kayak gak harus roti, gak harus nasi. Itu jadi kayak souvenir gitu. Gak tau ya, kalau di sini model kunjungan kayak gitu justru lebih berharga. Ya kan, bisa kayak buat kenang-kenangan, kayak bisa buat kepake karena itu barang awet gitu. Atau justru malah karena menurutnya gak apa ya, kebanyakan gak yang model kayak gitu gitu. Bisa jadi kayak apa sih munjung kok kayak gini gitu. Iya, tidak umum, tidak ada lazim, biasanya nanti dikomentarin sama yang si penerima gitu ya. Ya, begitulah kira-kira. Tapi kadang-kadang tetap ada aja. Udahlah, ngikut umumnya uang gitu, munjung ya pakai roti. Ya, kadang-kadang serba gak kebener juga gitu, udah dikasih roti. Enggak undangan atau enggak dalam bentuk kertas dikasih roti, masih aja di selain rotinya kok kayak gini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi maunya gimana? Anda berani kondangan berapa mau roti yang enak? Enggak, intermezzo aja Rena ya. Tetap semangat yang lagi pada gejubus alias apa? Sinoman, semoga dikasih badan yang sehat-sehat ibu-ibu gitu ya kan. Sinoman tuh capek loh, apalagi ngedeprok di Ubin berhari-hari, ya kan? Tapi seru sih. Jangan pikir capeknya, kebersamaannya justru anggap aja sehat karena gerak, berkeringat gitu kan. Udah gitu bisa sambil yang bermanfaat itu yang sambil ngobrol ya. Kerjaan gak berasa capek, tau-tau kelar aja. Ngobrol loh Bu, ngobrol. Bahasin hal-hal penting aja, bukan gibah, bukan. Orang di dapur isinya pada gibah gitu. Ya Allah, ini ajang untuk bantu orang punya hajat, bukan ajang untuk jadi dapur rasan-rasan. Rena baca lagi ya. Yang belum kirim masih ada waktu, hayo kirim. Kirimnya di 085-186-06-9984. 085-186-06-9984. Aku baca dari 7:30 nih baru aku baca. Roni di Bojongsari. Waalaikumsalam Mbak Rena. Lagunya Rena. Sudah tadi ya, salamnya buat fans Star FM yang lagi monitor di mana aja berada. Mulai pantau pola makannya, ada aturan. Iya, harus banget, apalagi yang sudah berumur gitu ya. Yang sekarang namanya penyakit tuh bener-bener real banget, ini tidak mengenal umur ya. Ibu jangan pikir nanti kita dihinggapin di asih penyakit, amit-amit. Jangan sampai, mau di usia berapapun kita maunya mintanya sehat. Jangan Anda berpikir patokan orang sakit itu di usia senja, di usia tua. Tidak ada istilah kayak gitu. Karena dalam realitanya mau anak umur berapapun itu gak kenal umur. Mau anak, mau remaja, mau umur belasan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, iya, sakit antara memang takdir dengan antara pola hidup sehat kita, pola makan kita, pola segala macam pikiran kita yang kurang terjaga itu berpengaruh banget ya. Sangat-sangat berpengaruh banget ke kesehatan kita. Jadi ya memang harus dijaga lah ya kan. Kok backsoundku habis?
gitu. Iya benar, konsumsi habu top dong bareng. Iyalah, udah makan, mau tidur, jangan lupa bapak ibu, dua kapsul habu topnya diminum biar selalu sehat, biar selalu strong ya. Assalamualaikum Star FM. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Rena dari Mama Ardika Zahra di Seling ya. Ini Kebumen tuh ada Seling ada Seliling ya. Beda kan ya? Kebun Kebumen kok ya bingung. Sehat Mbak Rena, sehat Mama Andika. Semoga sehat juga Mama ya. Lagunya Karang Cinta, salamnya buat semua penggemar DMK, Mat Rehat aja. Dan sehat selalu, amin. Terima kasih Mbak, sehat selalu, full senyum, full barokah, amin. Makasih Mama. Bambang di Bagelen, salamnya buat semua Mat Malam, Mat Miri DMK yang asik banget. Buat kerenanya Mat Tugas sampai tuntas, lagunya dari Evi Tamala, Dokter Cinta. Makasih. Oke, lanjut Mbak Asi. Masih semangat ibu tuh udah ngantuk nih. Kang Waruna DMK Star FM Kebumen. Kang Waruna mau request lagunya Selimut Biru. Buat Mbak Putri, Bunder, Bu Yati, Mas Dani, Om Riono, Wonosobo, Mbak Nur Klerong, Kang Mamat, terus juga Kang Muksin, Kang Arsen. Buat Barinanya terima kasih, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, full barokah, amin. Doa yang sama buat Kang Waruna ya. Gak apa-apa Maya ya, selalu dimaafin sebelum minta maaf, padahal gak salah. Assalamualaikum Warina, ke monitor nyewak aja boleh, Duren Ambal. Ayah, apa sih nih, pang ping pang ping pong, apa sih? Oke, okay. Mau ikutan, hah? Halo Bapak Supratno dari Kuto Arjo, salam kenal juga Bapak. Sehat selalu. Wah, foto profilnya kok AI. Bapak E Jaya. Bapaknya Jaya kalau mau nyanyi malam Minggu ya. Selamat One Life gitu. Dalam. Halo Mama Rizky, apalagi kalau kunjungannya daging kecil pada heboh. Iya gitulah, maunya maunya nasinya yang pulen. Nanti kalau nasinya keras bilang ah segar pro gitu ya. Maunya nasinya yang pulen, yang wangi. Dagingannya yang potongannya gede ya Mama ya. Terus sayurnya gitu, sayurnya kalau kayak sambal goreng warnanya pucat masih dikomen lagi gitu ya. Kalau anyep dikomen lagi, itu baru kunjungan Mama. Belum nanti di hari H di tempat kondangan. Masih dikomen lagi. Lah menunya kayak getok. Ha, maunya ini, maunya gimana sih? Maunya gimana? Udah kasih contoh belum? Ya kan? Udah. Enggak, kok enggak lagi ngajakin mancing-mancing buat kibak? Enggak, ya. Maksudnya enggak usah banding-bandingin, enggak usah. Semua tuh punya takaran, punya ukuran, punya kemampuan masing-masing. Enggak buat lagi berlomba-lomba unjuk gitu ya. Intinya kalau kita diundang ya udah tinggal keikhlasan kita aja, mau datang mau nyumbang seberapapun tanpa harus komen ini itu ono segala macem. Semoga bisa diusahakan untuk seperti itu, iya kan. Assalamualaikum Mbak Rena, selamat malam, minta lagunya untuk apa lagi, selamnya buat Mbak Rena aja, saya selalu penggemar baru, Masya Allah. Kok makin banyak sih penggemar baru nih? Siapa namanya? Dasta Bandung Suruh nih kah? Hah? Atau siapa nih? Oh iya. Iya, oke. Okay. Siapa? Mas kah aku panggilnya? Bang? Lili kek? Paman? Mas. Iya, Mas Dasta. Wah, tetanggaku nih. Sama Mbak siapa ya, salam kenal ya kakak dan keluarga. Iya Bapak, Bapak Supratno Kuto Arjonya mana Bapak? Ya Kuto Arjo ya. Ini dengan Rena Bapak. Kita insya Allah ada acara karaokean live, telepon live, telepon bisa Bapak. Tapi memang kita gak batasin kuota, tapi modenya tuh mode kayak
ya siapa yang beruntung bisa naik pon live gitu loh. Malam minggu nih. Boleh, boleh. Kalau mau gabung pantau saja besok. Gitu ya. Dengar enggak? Tuh, jangan tunggu lama-lama. Gas aja, gas. Cepet, sat-sep. Sebelum ketikung. Bagaimana stok teh moro aman enggak, Bapak, Ibu? Toh teh moronya habis ya. Gimana kalau besok pagi Anda antar anak sekolah, langsung beli tuh. Belum buka kemarin 6:30 apotek ya, Kak, ya. Udah, berarti pas jemput anak sekolah, Anda ke agen, Anda ke apotek, beli teh moro. Ya, kalau beli, Mbak, ada stok berapa gitu. Kalau misal ada stoknya lebih dari satu, beli deh sekalian 2 pak gitu. Karena apa? Karena kalau beli satu pak itu kan isinya 10 ya. Cepat habis. Wah, Anda keenakan nih pengen beli lagi, besok belum tentu di agen itu ada. Semoga sih ada, tapi kan kita gak bisa jamin. Karena yang beli itu gak cuma Anda, banyak yang minat banget beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ya suka kasihan, tapi mau gimana, apa boleh buat. Karena kita di stok produk, kita bagi-bagi. Agen kita tuh banyak, Kebumen dan sekitarnya. Kebumen aja udah berapa kecamatan, ya kan. Kita merambah ke Purworejo, area Kutoarjo aja tuh udah banyak Purworejo gitu ya. Jadi kalau pas memang lagi menjumpai kok stoknya ada 2, 3, 4, kadang-kadang di etalase suka kelihatan ya, beli aja. Karena harganya murah, cuma 15.000, 50.000 aja. Anda beli 50.000 berarti kan dapat 3 nih. 15 kali 3 45.000. Masih kembali 5.000. Bisa buat tumbas somai. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor, udah pasti bermanfaat dong buat kesehatan, menghangatkan tubuh, mencegah masuk angin, seharian badan bakal fit, bugar sepanjang hari ya. Ini aroma cengkehnya berasa banget, tapi gak cuma cengkeh aja di dalamnya, ada ketumbarnya, ada daun kelornya, ada jahenya, ada serainya. Seger pol. Mau dibikin panas atau dingin pakai es batu bisa banget. Asik, asik. Wah, bulannya masih kelihatan gede ya. Dong sumang bareng ini Karlina, kalau bulan bisa ngomong, mau ngomong apa? Kalau bulan bisa ngomong, ngomong apa coba? Jangan kemana-mana, Sobat Star FM. Rena masih terus bareng Anda, temenin malam hari ini di Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh ditambahnya diminum. Terus mie matanya ditetes. Buat sterilin mata papa.
1: Vita mah punya mama. Papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur 1 lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, selamat malam Kak Jumadi Lubang Lor Butuh. Salamnya buat teman-teman di Perembun semuanya, selamat mendengarkan aja sambil joget, iya kah? Malam-malam joget serius. Buat Maya Manis di warung masakan Padang ya, selamat dengerin aja sambil minum teh hangat. Makasih Kak Penyiar. Iya, kembali kasih Mama Gaby, apa kabar Mama? Sehat alhamdulillah, selamnya buat semuanya aja. Baik, sehat selalu Mama. Sudah aku baca semua Sobat Star FM, terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung malam hari ini. Selamat beristirahat, jaga kesehatan ya. Jangan lupa kita punya produk-produk yang insya Allah bisa selalu bikin Anda sehat. Ada Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Bahagia selalu. Yang mau tidur, mau tidur. Semoga mimpi indah. Rena pamit ya, terima kasih kebersamaannya. Insya Allah ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel sih nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, Alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan Alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, Alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu Ibunda batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: siapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Nama saya Warsia. Alamat Banjarbunyangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama, RT 01, RW 01, Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05, RW 01, Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu, tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
2: Alah, Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitasnya terganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
2: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens, liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, iya, Ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
5: 98.4 Setara FM.

Tapi suaripun negara mati harus menyimpan terakan nalin berengkah di batin ngawonggo trisoyo di ngawonggo tengah sangat dipati karno basuk seno yoradin suryat mojo yoradin suryo putro

rokok mau kuring emong gumbutan manggih pambengan sunggal menopo jadi prabu mboten namung muji-muji pangestripun Pratamara katur dhateng Yai Prabu Duryudana. Kapundi wonten mustaka ndadosaken jejimat? Mboten namung ndadosaken jejimat kewala, nanging saged damel katentreman kang sarta kawibawan tumraping praja Ngastina.

0: dosaken jejimat.
1: Mboten namung dosaken jejimat kemawon.
0: Nanging sageta damel sarana katentreman, kemakmuran tumrap raja Ngastina kalih saking sambikala.
1: Nah, menika.

Baman Matias Kuni kula nuwun dawuh paring panganti kongkir. Sampun mladu ati kajrun penopo Baman liripun wonten tetembungan Naga Kumandalika. Naga Kumandalika. Naga artine kula Kumandagala.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembun. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
5: Lole-lole beli kuduk monyor-monyor manuk perjantil butuh rekisornya. Leres. Menawi anggir perang.

0: Trenggale.
1: Sampun burungi jago Trenggale iki. Awit wonten Nalindra saking negari Ngawang, Ngawang Tejo. Ngawang, Ngawang Tejo.
0: Leres. Prabu Sangkalama.
1: Nalindra saking negari Ngawang, Ngawang Tejo menika nyecep ngelmu kula. Nah, niki sisan damel.
0: Silem sinambi nginum golet ngelmu sinambi gayu kalian katresnan awit
1: nalindri ngawang-ngawang tejo menika sagya
0: kesengsem kalian ngelmu kula ugi
1: nalindri ngawang-ngawang tejo menika kesengsem kalian putra putrinipun panjenengan
0: ingkang sesilih Dewi Lesmono mati dah
1: begitu teng mriki.
0: Mboten susah ginakaken kurang ginan merjaya kalian pendo

lole lole beli kuduk monyor monyor manuk perjantil butuh teki sampun langsung melang tekati kulan iki pun ngurungi jago lirik gali boten nyuwun bebono menopo menopo mung cukup kepengin dadi putra mantune

0: duduk monyor-monyor manuk prigantil botote kesepun boten usah dipun penggalin. Menawi tipe ati karno menika ngoncati palagan mandar kelerasan. Ngoncati pasewatan aku malah rembak rembuk niku langkung temata. Orang anak dipati karnanya ngerana pendita dronanya tetep rampung.
1: Rampung.
0: PKD dipati karno temeriki boten pati akan gue gawe iki. Mekaten nanging menopong boten ngoto astis. Menawi ngantos kakang dipati karno meniko atur palapuran kalian poro pandu kado sunti. Bamel masuk melang. Kira-kira dipati karno niku bebayani dipun rangket mawon. Nopo kulo kemawon ikan rangket pak.
2: Kowe mesti ora wanik lah. Kulup. Kowe mung cukup meneng ya.
0: Oh nggih, mboten bareng pak.
2: Aja. Ya gitina wetotmu. Mung nanti kok kowe kesandung. Dina pancet mesimu, dina tali wangkemu. Petang petungan nggo perang ora dadi.
0: Lajeng sinten ingkang wantun ganti pati karno?
2: Nah, seniki kaya niki mawon.
0: Perkawis dipati karno niku
2: mangke ingkang rakit Wadyabala saking
0: negari Ngawang-Ngawang Tejo.
2: Murih langkung cetha panjenengan laturi midhangetaken piyambak ingkang dados prasapanipun Prabu Sangalawa.
0: Jenengaten

0: Anggir Prabu Duryudana.
1: Ana Prabu sakal muka gerarjo.
0: Nggih. Nampi paring pangestripun Rama Prabu boten manggih pambengan. Ngaturaken sembah pangabekti.
1: Banget panarimaning sun.

Gowarane Tuyo Kresnareng Jemeng Prawito Sari Glancang Seto. Silik tumodha saking kursi gading dampar kencono sesarengan pamboyonge songsong agung kondure sang kang tinggal kagok lampahnya

0: kena capon ten pagelaran Jawi. Narendra Praja Sabrang.
1: Kawang-awang tejo kaya kinudan penggalawe.
0: Lingawe para prajurit Kacandra,
1: Pemendra

0: Wae para jenowo saiki dikumpulake. Gelambi berungkat kimpul padha sikep gaman landhep pirantining peperangan. Nun sewu Gusti.
1: Iya.
0: Panjenengan niku kula nampi pawarta bilih meguru kaliyan Pendhita Drona.
1: Bener.
0: Sing digayu,
1: sing tak gayu kejobaku gayuh ngelmune Pendhita Drona.
0: Yang gayuh putraning Prabu Duryudana kang sesilih Lesmana mati, Gong.
2: Olala.
0: Sekolah kok sinambi kulit bojo siapa kelakon ya Rita?
1: Ya biasanya ya kalah siji lah. Kok ngagi sekolah disambini SMS-an bebe bodoh apa maning sekolah kok ngulit bojo? Hehehe lah. Ini ngomongnya ratu nih ya Gok.
0: Ya orang perlu ngomong apa-apa Mbok.
1: Ya orang perlu ngomong abang nyonggaro Rika pono kawan tetep orang tipi danget nanggok kayak gue.
0: Sing wis-wis ya kayak gue.
1: Timbang telaten kakek ngomong is jorna bae ora apa. Ananggone ana witek. Sapa sing gawe yang nganggo dewek? Sapa sing nandur ya arep ngunduh dewek? Tenang bendu ya bendu dewek. Ora usah domong iki. Pangger sikile wis sabu iki nembe sambat. Ya sikilku ora mari-mari tambane apa tambane aja cokane ngimbrek.

0: Wong nek becik masih ketitik.
1: Bener.
0: Wong nek alam masih ketara.
1: Cocok.
0: Wong sapala kucidra nang kono wahyune sirna.
1: Cocok.
0: Cocok-cocok lah iya.
1: Cocok maksudnya.
0: Digongi apa kuwiwe lha nyokon ngomong apa sih?
1: Ora dadi ngomong panggenane Jawa iki ndareang.
0: Oh iya gue.
1: Iya bisa ayo. Jurna baik.
0: Lah gua ngger gustine nandang citraka
1: golek juragan maning. Kayak gue baik orang sa bingung-bingung. Nika ngger kepengin uripe selamat. Bu gustine bener bu luput pokoke umbul-umbulan baik.
0: Bu salah bu bener ya Jurna.
1: Orang sa melu ngomong apa-apa.
0: Lah golek dadi ponokawan sing niate amal makruh nahi mungkar sih gone nang endi?
1: Aja singgo lah. Mengharapkan diomongan anakmu karena ini gendawis begini dipatoki selagi ini sabto kewan suno bayi ini dibini pangan dibini omben kudu manut karo si meneni menung soki ojo kalah luhur karo ingon-ingon dan ngono angin bok stutna bayi kira-kira karena ini merjaya pendapa ramani ini kan juga ketemu murid
0: eh jorna bayi
1: jorna bayi yuk joget apa sih joget bayi udah seneng-seneng pikirnya dapat.

0: dosaken jejimat
1: kumrojok tak pola rapan lonjong botol pun wopi mau orang-orang nila mantak tumbak cucu anangi perkoro rahayu ni mong tuamu poro Pandhawa widi kayu sedane dening Senopati ning Yayi Prabu Duryudana kang saiki mbeguru kawan paman pendhita duning Sukalima bakal dipundhut putra mantu Nalendra saka negara ing awang-awang tejo wenangan jejuluk Prabu Sakalawa kula nggir pawartingin kaya mengkono dicakno yo nggir aja kong

Ono satro mencorong sate bokam bane sopo ganti pitakon sopo barisan sopo negoro ngawang-ngawang tejo kese di gusiku Prabu Sangkalawa satro mati Malawa mati ganti pitakon sopo Gatukaca Gatukaca Yoraden Purbaya Yoraden Purbaya Rinjing Wesi Joko Latu Rimbiat Mojo Kasatriamu Pringgondani Bagus kowe ngerti buron ngomora urano kidang menjangan numara papan kene tutu kidang menjangan angin nalindri kadipaten ngawonggo Dipati Karno bakal tugel bulune awis Dipati Karno ki nyolowati mesti bakal atur malapuran kalawan wong Pandhawa jan Pandhawa bakal ditumpes dening utusaning Duryudana genoye pancen geblondong mustakaku bagus wani ngadang dalan suki kendel bondoan ungak-ungak sing marang sangming boyo makna sas

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4

0: punggung wajibane temenggung bisa kang babating ngarungkut mandange apa peteng lebur laku jalak paningal upamane ketatu kalawan garwaja tapi wani umura
1: kula wantun
0: tandhing kalian sinten kemawon.

0: Piye bisa nyembur lho?
1: Hati-hati. Orang mung bisa nyembur ning dilap tepak sing duweni tepak modar.
0: Dayane ngupas wirayang, upas wiranti awas.
1: Panggerane pating krebut nang arek lemah genah kantar jar metu. Ayo. Semisi. Bukti sembur.
0: Wedi apa?
1: Ya wedi apa umur lah. Main-main urip. Ayo kayak butane teh siap

0: Bilih mau sing lumatinya ngerokok.
1: Nah terus?
0: Nasibnya pada karo lia-liane.
1: Orang disembur malah dipendungan. Gue pendungannya dewek. Darane miki senjata makan tuan ya gok.
0: Loh iya kalau harus bedah jari terwak rawek. Ini sih mangkat gumun.
1: Hahaha rombongan kon. Orang ini jari ditodongnya apa keperibek lah lah. Oh Allah. Dundung-bindung.
0: Tenggokal sama dundung-bindung. Dundung-bindung.
1: Iya. Gerasuk-gerasuk adang ya dundung-bindung. Aneh. Kayak gue. Nanti rombongan lagi mengenang madu apa mengenang gak nih? Oh Allah. Ya memang di datek nasi sih kayaknya pada sulaya kayaknya. Nyamurung. Oh Allah, singkirna ya, kok alam-alaman mentang. Jangan pusing nih, kok.
0: Ayo, Rito.

0: putrane Werkudara.
1: Sami-sami putran jadi pati nung bentenipun menami Gatut Kaca niku putrane Werkudara sing patutan Dewi Arimbi.
0: Lah yen Antarja
1: putrane Werkudara patutan Dewi Nagagini. Lare kali niku jadi Sekti Mandraguna.
0: Sekti Mandraguna leres. Kondo bobot diri tanding.
1: Persis saya nom-nom ane gula kali togo.
0: Ya Allah.
1: Lembok Sekti.
0: Sekti ngapa? Gak Sekti itu lo jadi ponu kawan. Harap kau dikoyo paku tuh bisa ngeluruk tekan pulau jangan marto dipindih tomo dadi.
1: Mantune Kanjeng Rama Duryudana. Minggir

sing bisa ambles bumi ontor jubiso Prabu Sangkalawo Senopati ini Duryudana kanggo numpes wong Pandhawa ayo seminggir ora seminggir loro apa sing mbok jaluk nggih pancen gondhong sakaku

guru sekti tanpa ngaji bebasan. Kuwi nek durung ke Taman Siungku. Nah, ini ke Taman Siungku bisa urip tandha menungsa serep umur petelesan. Iya.

pantes oleh wong ayu ki pantes angger sekti. Nyatane Gatotkaca putuku digetak ya kabur kaya kajemburing angin. Ontorjo ditamani siungmu. Nyatane ambles bumi tinggal gelanggang colong balik. Pantes oli wong ayu, pantes, pantes. Dasare sepi mondro gunut, wirogo wirupa wiromo, bobot bebit bebet, nah. Bobote dasare ratu suki, bondo dunyo mas bintis rojo brono, bibit tedak turuning ratu, traing kesumur, beseng matu sari nengat topo. Bobot bibit bebet bebetin dasare sepi mondro gunut, nah.

kumbang karo kembang. Kados kumbang kan kembangipun kaya kompor karo cerete. Mungkin kompore Lesmanawati cerete penjenengan. Pun pantes-pantes dasare putu ayu. Angger Prabu Sangkalawa bagus, wong ayu jodone wong bagus. Bagus enom. Luas.

0: wedok kondok wong lanang ge cok palang asing blobok. Cok palang asing blobok kudu ngerti srengate wong wedon gerana wong wedon nglendot cekelan tangan kaya kiye. Kiye kaya kiye kaya. Mas kaya apa? Nah, semua orang sawat amar nak yang mana kaya kaya. Wis.
1: Napa cukup kaya niku?
0: Wis pokoke, bocah wedon siki ki anggere disenengi itu limandan kakean penjaluk. Mlaku-mlaku kanane si atine mbuh. Gumun, gumun krungu kabar kok jere kaya kiye. Iki anggere pun kaya niki Mas, kaya apa Mas? Niku berarti jaluk alus-alusan gertakon kaya apa ya semore gampang yang anah mungkali kuku terbayar renah ora usah mikir bayaran rong bengitong
1: kulo mboten ngeman bondo donya Mas Wisro Jomro
0: mboten syukur syukur mbok mbok ojo ya suk lambasan kayak gue maning ya kayak gue maning ya ora apa-apa gue anggar Bu Ira pada turu pada turu tinggal lu gak maning tinggal lu kayak suk ini tangan lu nandun ganti disimpai ya ajang anti meru repot repot.

girang-girang gumoyo bungah marwoto suto tupe saged ngasoraken juritipun satring pringgun dari perambuhan nonggar koco miwah satring sabto putolo kang minungo samting cari tenenggi montering projun durwati yen kacondro sang noto

0: Menawi sabdanipun patuko Kanjeng Rama mboten mangke pambengan. Kebarang wiki putra ngaturaken sembah pangapeng di konco. Mawantu antusan dabeng omoto. Banget panariman ingsun. Ujulan pangisun ingsun. Tampanono sombo. Kampun di wonten mustokon dadosaken ceciman. Kamu lonok non. Dimas Yaki
1: kembar ngoglo ngaturaken sembah pangabdi katur konjuk paduka koko prabu isya
0: banget panariman ingsun ora liwat ujolan pangis ningsun duwe tampanono Dimas
1: kabundi wonten mustaka dadosaken jejimat
0: muga-muga ora mung dadekno jejimat nanging bisa gawe tentreme uripmu
1: inggih mugi-mugi koko prabu
0: sehingga ngabdi kuling kepatian ngaturakan sembah pangabukti katur konjuk gusti kuling ke sinumun iso kakan pati utowo orang liwat pujo uji panis tuning sun wetampa nono
1: pinggi kamun diwonten mustokon dan dosaken jejimat menopo gubitani penggali sinumun pilih kalian peradatan nimbali ingin ngabdi kuling kematian kakang mati udowo kaulo nok non
0: Dimas Yaki
1: lo wonten paringan dawu pangantiko kados undi
0: sombo lo nuwun dawu paring pangantiko Kanjeng Rama.

0: ingsun. Nembe nyumpenake yen Tondorwati ana banjir bandhang tanpa sandan. Ngendhangake pusaka Tondorwati senjata cakra. Oh inggih. Wonten pasumenan. Tondorwati menika kecalan senjata cakra wit ketaman banjir bandhang.
1: Iya.
0: Senajan pasumenan kapetung dadi telung perkara titiyoni gandayoni puspa tajem titiyoni ben wayah sore panggodane kadang papat kalimo pancer supaya gambar halamah nang kelebu impen penggorowan yen to gandayoni impen madya ratri panggodane ngrasa utawa dinarani impen

Durwati sakyo menggalakan pasumenan bini Durwati kecalan usoko senjoto cokro kentir wonring madyaning banjir bandang tanpisangkan.

0: Pornobornova ya gue gitu.
1: Kak, masak apa sih? Mami enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

warna-warna wae kowe pitu. Kelangan petel kok kaya kelangan apa? Akeh negara Ndorowati wae tembe tak supenake ana banjir bandhang. Ngendhangake kalam senjata cakra kedadak pesuan mrene pitu. Arepo dikaya apa bawane kowe iki ya putra mantuku lan kowe ya kewulaku. Mula bakal tak tuduhno karo kowe. Petelmu bisa bali yen kowe bisa mbatang cangkriman ana

Menggiring-menggiring jangan-jangan di kaniku petel gula saged wangsul langgerana tetembungan jago kok taruh-taruh kurungan iyo pitru janin jenengan iku periksa apa mboten lah nunsemu mana jago-jago kok taruh-taruh kurungan ngerikan-ngerikan iku anggar jago gitarungnya gikali jago liane orang pitru nek pe bocah lantip kudu nek pe bisa goleki kepiye carane dipen petelmu ketu aku telah boten. Ngapa kula kraya ra tembisaking pencuk-pencuk lan ndugi ngriki.

0: mesti kalian kinuram Petro.
1: Yang kena diari-ari sombo, ojo kongsi ngatasi Gusti karo kemulo kok suloyo. Ono kang nyumro pitun dunia batal digeguyu. Ayo dipisah, nek kena dikandani Petro dikon golek ibahe. Tembung sana pengen kaya mengkonong iwang siteng diwa. Dudu wong dolanan deh. Duko malah dianggap ratu tiri sing wisnu kang orang ngerti marang sedurung binara.

0: Ora was kita ora ngerti maring sedriwi winaras melek mripatmu jenteng notane ngamu pitu. Padha ngilani marang dadane Gusti. Lah wong nyatane kula tebe saking papan pendusunan kula dumugi mriki mung ditidongna. Jago tarung kali kurungan sintiku napa jenenge wong Mas Badar? Napa jenenge wong Mas kita?
1: Kuwi mau tembung sanepa Mitra. Ayo manut kowe minggat. Tuwa bumi praja
0: berarti. Ah, mboten mawon, mboten mawon. Larawate niku nggih negarane mertuane kula. Apa dereng larak kalian kula kula sanes jumblek iket-iket sanes lempung kandhingan nyawa mon ajeng napa.
1: Kula manut minggat bongo sebadan diramungi.
0: Kayane kok nggih kula wani apa dianggap kula mboten wantun. Pun kantor pun jenengan ngongal

larang awak ku bangun jiwane di bendara lah itu temen kowe mula-mulanya kowe tel betel mami-mami lunga ora pamit ora ngomongnya gole lunga mungkin ya kira-kira digoleh di si kepenak ya tel lunga benyi-benyi

0: tresno sinaying gelung mangruk mining cakraniro kinadu Sekar Wijaya kasumo parangipun paduka kados undi Gusti sampunipun Dimas Yaki menika tandingan itu lajeng dipun sengker
1: ini kakang Madudawa paripun aning sun kondur yang kedaton nenupun marang kurbani kang kawoso kejobo pitro bisa ketemu kalawan petele sarate ono jago tarung karo burungan kudu ingsun nglepasake senjata cakra
0: menopo kangge srana pejaipun mitro
1: ora mati ora ben ketemu kalawan pusaka
0: oh nggih.

jonge mau nyaut marang Sendata Cakra pusakane Gusti Kunata Ndurati ingkang saka pangandikane Kanjeng Rama ora sengaja kanggo srana merjaya aku ning kanggo srana nuduhake dalan dimen ketemu karo petelku. Tel ngajan kowe petel ning wis tekanggep kaya bojo, wis tekanggep kaya anak, kaya sedulur.

kutut manggung saking Sohibul Hajat ngersake sing nembang Mbak Esti Budi Lestari. Monggo Mbak Esti, pelok barang.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Ya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Alah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Star FM.

Alhamdulillah luar biasa. Kula nggih sinten niku kula sakit niku wau tilem mawon watuk rasane kaya kena covid ngoten niku lho. Tapi alhamdulillah panggih piantun-piantun ingkang alim, piantun solih niku wau kaya sehat dadak napa malih panggih Habib Anis menika masyaallah rasane kaya ketularan bagus. Luar biasa. Terus kula niku nggih heran. Memang menarik Rembang niku. Pertama ada fenomena kiai menjadi bupati. Nggih mboten kemen-kemen, nggih rong periode. Murni cetakan santri, murni cetakan kiai dados bupati. Niki luar biasa. Nggih mungkin di beberapa kabupaten yang lain adalah seperti ini. Kemudian mantun dados bupati, niki balik dadi kiai neh. Ini bingung nih malaikat kiai jenengan niki. Istimewa, istimewa. Tapi luar biasa, nggih alhamdulillah nggih dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala nggih dipun gampilaken. Terus fenomena yang luar biasa lagi alhamdulillah kerukunan niku wau lho. Antara bupati yang lama dengan bupati yang baru guyon-guyonan, kablok-kablokan bokong, gojlok-gojlokan. Kula ningali nggih menarik mawon, istimewa, istimewa. Tapi kula yakin apapun kesuksesan beliau-beliau niki wau, sing kita tingali niki wau, nggih niki barokah ilmu niku nggih niku. Niku barokah ilmu. Nyun sewu. Kados to panjenengan sedaya. Entah itu ibu-ibu, bapak-bapak ingkang rawuh dalu punika. Jenengan niki kan alhamdulillah beberapa di antara panjenengan rata-ratane ditakdir yo duwe keturunan. Pengin napa mboten keturunane niku diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Pengin nggih. Terus pengin napa mboten keturunane panjenengan utawa katakanlah anake panjenengan niku dinasehati penak. Duwe akhlak sing lemah lembut, duwe akhlak sing santun, pengin napa mboten? Terus pomo jenengan duwe keturunan, keturunan ini ku dilalah ya digandrungi wong akeh, dicintai wong akeh, kemudian juga mampu mencintai orang lain. Maksudnya nyon sewu kados to keberhasilan Yai Hafid ataupun Pak Harno menika kan beliau itu bisa menjadi ya krono dari beberapa persen masyarakat Rembang ini kan ya tresno kali beliau gini mboten. Lah jenengan niku ya pengen napa mboten duwe anak dilalah ditresnani wong akeh mboten pengen napa mboten. Terus dilalah ya duwe sifat welas asih karo wong liya, ora mentalan. Pengen to? Jadi pertanyaane wau pengen ora diunggahne derajate karo Gusti Allah, pengen ora duwe anak sing atine empuk, dinasehati penak. Mantun niku pertanyaane sing nomor telu pengin ora duwe anak utawa keturunan sing ditresnani wong akeh. Ternyata dari semua pertanyaan niku jenengan jawabane pengin. Lah nek jawabane pengin, solusi utawa resep sing paling tepak niki inggih punika ndadekne keturunane ae dhewe niku ahli ngilmu. Lah pripun Gus ndadekne wong sing ahli ilmu niku pripun ndadekne anak sing ahli ilmu niku pripun? Solusi terbaike niku nggih pondok pesantren. Solusi terbaike nggih pondok pesantren, dicedhekne kalih piantun sing ahli ilmu. Kranten napa? Masyaallah. Dalem niku nate nulis keterangan wonten kitab Minhajul Muta'allim karyanipun Al Imam Al Ghazali. Imam Ghazali niku ndawuhaken nerangaken teng mriku qolal hukama wonten ulama ahli hikmah teng mriku njelasaken bahwasanya al ilmu salah satu ahrufin. Ilmu dadi lafat ilmu menika terdiri dari tiga huruf. Yang pertama adalah ainun, nomor kalih lamun, nomor tiga mimun. Lah masing-masing huruf niki ternyata nggo barokah. Nggo barokah. Artosipun kok uwangi sampai ditakdir kali Gusti Allah dilalah duwe sing jenenge ilmu niku lho. Jenengan duwe anak, wis walaupun aku ki wong abangan, aku ki wong ora ngerti apa-apa, ali bengkong aku ora ngerti, apa ora ngerti maca Quran ya ora iso. Maca kitab ya ora iso, aku ki wis apa-apa gak iso. Tapi jenengan milik piye anakku iki mang duwe ilmu, gen anakku iki engko mulya. Lah ternyata ketika putra-putri panjenengan niku dilalah jenengan terne teng pondok pesantren pasrahne kiai, ini akan menjadi potensi putra-putrine panjenengan niku wau gampang ditoto kalian Allah Subhanahu wa taala.
Rono nek sampe wis duwe ilmu dari lafat ilmu niku wau lho. Niki wis nggo barokah dewi-dewi. Kados to huruf ain. Fastiqaqul aini minal ilin. Tercetaknya huruf ain menika dari kata ilin. Yang mana maknane niku kedudukan yang tinggi. Artosipun piantun niku wau nek gadah ilmu barokah huruf ain di dalam lafat ilmu menika, insyaallah putra putrine panjenengan niki bakal diunggah nih derajat kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah ternyata niki mboten kok ilmu otak-atik matuk sejalan kalian nopo ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Mujadalah sing sering jenengan mirengaken. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat derajate wong sing beriman karo sing berilmu. Diaunggahne beberapa derajat. Mulakno niku wae Hafidz kula tangleti. Lah niki namine pondok jenengan kok Mus. Oh nggih niki itba kalih Mus. Pali-palipun Mbah Maimun ngoten nggih. Lah kula niku riyen teng mriku 10 taun, Gus. Lah niki lho 10 taun turu ning godaan. Sikile dicemplung ning kobokan. Dadi bupati rong periode. Lah nggih, kan istimewa, gadah putra kados Gus Wafa DPR napa yai? Provinsi. Oh, iso jenengan iyan. Ya penak men toton dilalah. Lho nggih. Lah niki niki barokah ilmu kados ngoten niku lho. Krana ning huruf ain niku wis nggo barokah. Minal ilin. Kedudukan sing tinggi maknane. Lah mila kados panjenengan nek gadah putra kok dilalah. Wis aku iki piye yo, ngrubah nasib iki piye? Mboten usah anak niku wau dikirim ning luar negeri apa piye. Pun masa kecil anak kecil, masa kecil anak muda itu tadi niki masa-masa produktif. Masa emas anak muda itu tidak akan terulang kembali. Terne teng pondok mawon. Terne teng pondok mawon nek pengen ngrubah nasib sing iso ngrubah nasib awake dhewe kanthi sae niku nggih Allah Subhanahu wa taala. Lah ternyata kuncine ngilmu. Kuncine ngilmu. Lah mantun niku semisal enek uang lho Gus. Kula niku anak kula niku pun sae Gus. Mboten usah dipondhokne niki pun sregep jamaah. Mboten usah dipondhokne niki poso Ramadan ya wis kemput. Niki pun anak kula niku sregep ngibadah Gus. Wong mboten kula warai sedekah niku lho pun lomane kliwat niki. Wis cethuk kancane kopi bayari sembarang kalir ngene-ngene niki. Pun mengki nek malah mondok niku malah gak iso ngewangi kula nyambut gawe dan sebagainya. Lho, anak jenengan sregep ngibadah tapi kok masalah ngilmu niku wae mboten jenengan perhatosaken. Iso kecele. Aja mek bangga karo wong sing sregep ngibadah mawon. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Keutamaane wong sing alim, wong sing duwe ilmu kalih piantun ingkang ahli ibadah niku kaya keutamaane Kanjeng Nabi kalian para sahabat sing derajate paling ndek, jarake wis waduh banget. Dadi milakno cara bocahi ketaran kok wis regep ning masjid tapi dilalah diniyae ora gelem, madrasahe ora gelem. Niki aja kepeden sik. Aja kepeden sik. Piye carane lare niku gelem madrasah? Gelem bibinau. Gelem ngaji. Nggih, sugeng rawuh, ngapunten. Nggih, Gus, Yai, ngapunten. Niki cerita-cerita nabi-nabi. Nggih ta. Isae di santai ngene iki. Ngapunten lho Yai, idror kula mboten ndawuhi nganu niki. Niki namung cerita-cerita kalih sing garangan-garangan sor wit niku lho. Lah, kaya jenengan umpamane dilalah, iki tak baleni ya. Iki lah. Ilin, ilin, kedudukan yang tinggi. Niku ning huruf ain niku. Kaya panjenengan dilalah keblinger. Dilalah anak lahir ceprot iki moro-moro po nabu terbang dowemen. Kentuk-kentuk-kentuk wis kaya anakku novel ngono kae lho. Lahir ceprot langsung nabu terbang. Terus mari kuwi wis enek wong salat nerokne salat ngene-ngene. Terus jenengan memiliki ekspektasi, "Wah, anakku iki ora usah dipondhokne, ora usah ngaji diniyah, ora usah ngaji madrasah, wis gelem mok ibadah." Loh, sampai kedemenan ngibadah tok tapi keilmuannya tidak paham. Syariate niku mboten paham. Niki yo
kirang saya gini wau fadlul alim ala abid menika kafadli ala adnakum keutamaane wong sing alim wong sing duwe ilmu kalih tiyang ingkang ahli ibadah niki cara dibanding ne kaya keutamaan posisi ning Kanjeng Nabi kalian para sahabat sing derajate paling dek di antara para sahabat yang lain. Dadi yo panggah dhuwur sing alim. Panggah dhuwur sing alim mulakno kaya kula ngeten nggih niki wau rada ngedap langsung sungkem Yai Idror, sungkem Habib Ani, sungkem Gus Afas dan sebagainya. Lha wong kula niki sadar diri nek kula niki Gus Singgarangan. Nggih tapi nggih nyan undang nggih. Pripun malih kadung teko ngono ae cara ngerti kejadian kaya ngene pilih ae diputer balik ae. Tapi yo wis piye neh nggih. Alhamdulillah. Mila ngalim niku penting. Lah kuncine ngalim niku wau nggih madrasah. Dinia lari niku ditarbiyah dicelakaken kalih piantun-piantun ingkang ahli ngilmu. Ngoten. Terus misal panjenengan Gus kula duwe anak niki lah niki pinter lho dijak nunggu toko niku ya Allah dagangan laris. Dijak golek iwak. Niki nggih sroweg. Lah mengke nek kula pondokne teng griyane Yai Hafid, waduh sing ngewangi kula kerja sinten. Lah wong niki lho Gus urung urung gedhe niki lho wis iso tuku mobil dhewe, motor dhewe. Lho, niki bahaya. Eman-eman. Jenengan nggih ampun keblinger nek anak niku wong duwe skill mergawe kemudian jenengan menghambat atau menunda anak itu untuk ngaji. Lah niki bahaya. Al ilmu menika khairun minal mal. Ilmu niku luweh sae. Luweh istimewa daripada bondo. Keranten punapa? Al ilmu yahrusuk. Ilmu niku iso njogo panjenengan. Sedangkan al mal anta tahrusuh. Nek jenengan niku duwe bondo, jenengan niku malah sing ngopeni bondo, sing jaga bondo. Lho Gus, ora iso muni ngono kuwi jenengan. Saiki lho kaji ya butuh bondo. Nggih. Sing dimaksud mboten ngoten niku. Nek jenengan duwe anak, anake kok duwe ilmu. Al ilmu yahrusuk. Ilmu itu akan menjaga panjenengan. Bahkan semisal di antara satu keluarga, enek sitok sing mondok, sing paham fikih, paham tauhid, paham hukum-hukume Gusti Allah. Anak ini akan menjadi alarm terbaik bagi keluarganya. Bu, niki mboten parang. Bu, niki najis. Bu, niki haram. Niki nopo. Tapi nih jenengan niki ngutamakne lari niku wau penting dijak mergawe tok keilmuane mboten wonten. Lah contoh ora usah ngelangel. Jenengan ngaji ngeten niki lho kelingan bondone ning omah montor kumang wis tak lebokne apa urung ya. Yo ora. Tapi nek ngilmu mbuh jenengan dhewe rame ngilmu niku njogo panjenengan. Ana HP jeblok, wah iki duhakku. Wah enek sandal. Sandale jenengan ilang arep ngendi sandale kancane? Wah kelingan ilmu ning gosok. Mosok ya aku gosok ngene-ngene kelingan. Arep lunga ning diae. Ya kula dik kapan niku ning Jepang ngoten krana ya tau mondok yai mangani malih kangelane. Mikir sanu engko ngene-ngene ngati-ngati ngene-ngene kanca kula nggo garangan sitok wis ora mikir wis dipuangan ae lho kuwi mang sepok pangane nek babine lho garangan panjen wong ya tuwa tonan ngono garangan nek babine kuwi mang alah hukume mboten ngertos niku pripun to Gus ngono akhir aku malah takok rasane ngono enak apa ora aku yo ya tapi kan ora duwe ilmu ngoten niku akhire ora duwe alarm kesaenan lah mila ketika panjenengan niku ngeterne putrane mondok teng mriki ken ngaji ken golek ilmu insyaallah potensi yang pertama karena huruf ain di situ dari kata ilin yang artinya kedudukan yang tinggi kula yakin putra putri wayah panjenengan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah lari punika bakal menjadikan keluarga panjenengan selamat dunia akhirat amin Allahumma amin. Terus kula wau tanglet. Jenengan pengin duwe anak sing atine empuk, dituturi penak, pengin napa mboten? Kaya panjenengan iku dilalah duwe putra dituturi angel. Niku kadang nggih trowenyuh to. Diomongi malah kaya dikongkon. Diomongi nyuwuk. Diomongi le aja rono, malah mangkat rono. Kan yo malah ra jenenge wong tua niku masyaallah. Nggih, kula niku ya lekas duwe anak tak ketang cilik-cilik ngono. Beh, yo mikir, nyampo-nyampo mikir.
Nah, kita semua itu pasti ingin memiliki keturunan yang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair, kemudian yang lemah lembut. Dilalah apa mau dinasehati, nasehati niku iso masuk ning lare niku wau. Lah ternyata walamu minal lutfi, kuncine niku wau nggih ngilmu malih. Kranten napa? Huruf lam teng mriku itu dari kata al-lutfi yang artinya kelembutan. Taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Yang mana menjadikan orang yang memiliki ilmu menika atine malih lembut, akhlake malih lembut, lare niku wau malih duwe akhlak sing sae fid dunya wal akhirah. Mulane nyuwun sewu, lare pondok bib nek dipirsani mangkat timpane kaya wis udal-udul ora ngerti apa-apa. Keluar dari pondok nyuwun sewu sak bodho-bodhone cah pondok minimal lari niku malih tawadhu. Nggih napa ten? Andap asor, nek matur sae. Nek akhlake niku malih sae, dinasehati malih kenek. Lah niku barokah ilmu. Karena huruf lam tersit di situ memang dari kata al-lutfi yang artinya kelembutan. Taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Sing ndadekne akhlake wong sing duwe ilmu malih lemah lembut. Mulakno tiyang niku semakin mundak ngalim, mundak ngalim, mundak ngalim, mundak sepuh, mundak ngalim, ilmune mundak tuwa, niku nggih mundak lemah lembut. Mboten galak-galak, mboten jelas kaya kula ngeten iki. Dan niku mundak kutuk, mundak sekeco, nek nuntun niku mundak sabar, masya Allah. Mugi-mugi keturunan kita sedaya dados piantun ingkang ahli ilmi wa ahli khair. Loh, ketika seseorang itu mengaku ilmunya tinggi, wah ilmune mundak, tapi kok mundak kaku? Lah niki berarti cara ilmu niku mboten uwah. Imam Al-Ghazali dawakan samratul ilmi khusyatullah warikatul qalbi. Samratul ilmi khasyatullah warikatul qalbi. Buah ilmu niku piantun niku nek wis mundak ngalim umpamane mondok teng mriki ket kelas pinten mawon yai SMP nggih. SMP kelas 1 sampai SMK ngoten nggih. Mane santri-santri niku kelas 1 mundak ilmune mundak. Mamane Katam, Jurumiyah, Mriti, Alfiyah, Maknun, Juman mundak neh. Gue sawire ket mulai nopo takrib muin wahab sembarang wis munggah neh semakin muda. Kalau memang ilmu itu berbuah, buah yang pertama adalah khusyatullah, tambah wedi karo Gusti Allah. Arep nglakoni apa-apa ngono sanuke iki engko Gusti Allah ora rido, sanuke iki engko ngene malih tambah ngati-ngati warikatul qalbi, terus atine niku malih lembut, wonge malih sabar kalem. Kula niku bolak-balik niku wau Mas kula Gus Dalhar sing dados pelantarane kula hadir temrikan Mas kula. Yai Hafid niku merjuang niku kehadiran kula malam hari ini jan luar biasa. Sampai Gus Dalhar niku cerita, wau. Ternyata Yai Hafid kuwi alumni Pondok Sarang, Dik. Oh ngono, layak padahal mantan bupati. Tapi pengen nekakne sampean iki lho, pas sampean ning Bojonegoro, yai jenengan teng mriki mawon, mengke matur teng mriki. Yai Hafid rawuh. Terus mantun niku. Kalih Mas kula, yai jenengan mlebet mawon, mboten Gus, mboten sekeca, niki teng tempat tiyang. Lho, kata sing tepang jenengan mboten sekeca. Lho, uang niki lho. Kuwi cara modele uang sing ra duwe ilmu bar kuwi dadi mantan bupati. Alah kaya aku ngono lho. Yo wis memperkenalkan diri, aku mantan bupati nyisih. Beda kono nih eh. Tapi beliau niku mboten tenang, sabar, kalem lho. Ini memang buah ilmu nggih ngoten niku, khasyatullah warikatul qalbi. Buah ilmu niku wedi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya itu lembut, tenang, damai. Ora kaya kula nek dirubung mak-mak harus kudu ngamuk ngoten niku. Kadang kan kula kaya niki wau sujono tiang-tiang mboten semerep yai. Cara semerep kula keng mriku niku ya Allah kula ternodai wong-wong Rembang iso-iso. Lho nggih wong biasane mak-mak niku nek semerep kula niku langsung HP ngowadeg ngeten nek sing nyakar kon dhuwur ra kenek kok ngowesor. Wong kula niku sampe weh masyaallah luar biasa, tapi niki wau alhamdulillah aman tip kula niki. Keng mriku niku mlampah aman alhamdulillah.
steril lah, steril ibu-ibu raroh, jadi roh-roh kula wis dugi mriki ngono lho, kemang dibakno guse, peh getun aku ora nyakar ngono. Peh bahaya tenan kok ya. Bahkan mulane tenan jenengan niku nek pengin duwe anak, kok anake niku ajungane derajate karo Gusti Allah, kemudian tambah wedi karo Gusti Allah, atine tambah lembut. Kuncine ngaji, ngilmu. Ngilmu. Loh, ketika ada seseorang mengaku ilmunya bertambah tapi mundak galak, mundak ganas. Niku nek dawe Sofyan bin Uyainah, niku mboten bener niku. Man izdada ilman walam yasdad riqatan fa innahu yadba'u minallah. Barang siapa mengaku keilmuannya bertambah, kemudian wong niku wau kelembutan hatinya tidak bertambah, maka sejatinya justru dia itu jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulakno kunci nenek jenengan gadah keturunan pengen powena, kula niku pengen anak kula niku beneh Gus. Kadang kan sambate wong tua ngoten niku. Kula niku kan kadang nek isuk niku ya majelis sambat, nek bengi niku majelis taklim, teng griya kula niku nek isuk majelis sambat karena akeh wong sambat. Kadang nyambatne anake, bojone, nopo ngoten wis nyambat nih. Kadang ya nek rondo pengen dirabi barang ngono beh bau trek aku. Kayak tiba-tiba ya tuwek-tuwek meh expired nonton lo yai. Jadi ya rapatek sahabat kulo ya anak akhirnya pon kulo mriko mawon aku kadang kita pasrah nih margono hadroh niku. Lah ini lo ini ku baru kayak huruf flaming nonton niku latif empuk menarik nonton lo kayak panjenengan niki mirsani piantun-piantun soleh teng panggung niki menarik toh loh kan aneh toh yai niki enek sing ngapling ket awan enek sing ngapling ket jam pinten niki sore, lah niku jam itu iso. Lah nyapa ora njaluk sertifikat pondok pisan e. Lah niku lho, al barokah niku lho, pasar pamotan iki lho. Ah, sing gawe terbang dhewe mang. Lah niku ngapling barang. Lah niki kan barokahe piantun-piantun ingkang gadah manah latif menika. Empuk-empuk kados beliau-beliau, masyaallah. Mugi-mugi aidhe keturunan ngalime solehe. Terus sing nomor 3 wal mim ilmu menika ain kemudian lam kemudian mim wal mimu minal mulki lah niki lho wal mimu minal mulki mim di situ dari huruf mim di situ dari kata al mulki mim di situ dari kata al mulki ingkang artosipun pun bu tenang. Dan terus mim di situ dari kata al-mulki yang artosipun kerajaan. Artosipun piantun ingkang gadai ngilmu taja'aluhu malikan alal khalqi. Orang tersebut akan dijadikan oleh Allah sebagai raja di atas para makhluk. Maksudnya dia dadekne raja niku ora kok arep semena-mena mboten. Wong kuwi malih menarik. Ya hakikate raja niku ya welas karo rakyate, mantun niku ya gampang ditresnani rakyate. Lah nek pengin putra-putri wayahe panjenengan niku mulya di antara manusia yang lain, dicintai manusia yang lain, kuncine ngilmu. Lah saiki nek ngomong ning ilmu, kuncine niku ya pondok pesantren. Pondok pesantren pun kalau saat ini tidak hanya pondok-pondok pesantren sing asal-asalan. Pondok pesantren sing sanat keilmuane jelas. Lah niki Mus'ar Rahmaniyah niki diasuh Yai Hafid, beliau niki mondoke nggih teng Sarang. Niki nggih pun jelas. Pun sae. Niki sasunggalipun sanat-sanatipun nggih saking Sarang, barokah masae-masaehipun Sarang. Masyaallah. Insyaallah ketika panjenengan kok mondok nih putrane teng mriki insyaallah nggih pikantuk keberkahan saking masae-masae Sarang. Amin Allahumma amin. Allah yo ingkang gadah hajat dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Dados menariknya piantun ingkang gadai ngilmu niku nggih kados mekaten niku. Mulane kadang ae dhewe iki mek guru kaya wong kaget-kaget tok kadang. Kok moro-moro ngene, kok moro-moro ngene, kok iso yo beliau-beliau kok iso ngeten-ngeten. Ngene iku baru kae ilmu. Wa yutihillah fil ilmi bi barakatil ain al izzah. Baru kae ain, huruf ain dari lafadz ilmu menika uang untuk kamulian, kamukten saking Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil lam al latofah.
malih lemah lembut, biyen umpamane ra kenek diomongi karepe dhewe, barang dipondhokne kok malih penak dinasehati, penak dituturi, penak dijak musyawarah, penak dijak rembuk. Abi barokatil mim al mahabbah wal mula'amah

Yo ora nopo ora ditresnani wong akeh. Dilalah sing pegel niku kok kathah. Lah niki pripun? Dilalah umpamane jenengan duwe tangga utawa dilalah keluargane panjenengan wis mondok pira-pira wene dilalah disawang niku. Kuwi ndadekne jenengan niku sampe kapok karo pondok pesantren. Lah niku sing salah mboten pondoke. Sing salah nopo? Ada sesuatu yang tidak dijaga oleh orang tersebut. Dados kok sampai derajat sing mulya niku mboten diperoleh. Mantun niku akhlak sing latif niku mboten diperoleh. Terus mantun niku tiang niku tidak berpotensi dicintai orang lain dan tidak mudah mencintai atau nopo yo nyenengne wong lah. Niku nopo? Problemnya nopo? Ada salah satu dari dirinya yang tidak dijaga. Dados kula kemutan nopo ingkang dipundhawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging, idza shalahat shalahal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging itu kok baik-baik saja, maka seluruh tubuh kita itu juga akan baik-baik saja. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging niku wau kok rusak, maka seluruh tubuhnya akan kronis rusak kabeh. Ala wa hiya al-qalbu. Ternyata segumpal daging itu adalah hati. Mulakno momentum-momentum kados ngeten niki, niki momentum ingkang sae. Ae dhewe kala-kala niku ya khol ketemu kiyaine, harlah pondok ketemu kiyaine. Niki menyambung alaqah batiniah. Hubungan batin kalih masayih-masayih awake dhewe. Genake dhewe iki ora rusak. Atine awake dhewe gen kondusif. Ketika seseorang itu hatinya kondusif, maka ya seluruhnya akan baik-baik saja. Lah ketika seluruhnya baik-baik saja, keilmuannya terjaga, pasti derajat yang mulia akan turun di orang tersebut. Hati yang latif akan turun di orang tersebut. Kemudian insya Allah dia akan menjadi orang yang lebih menarik daripada sebelum-sebelumnya ketika sebelum memiliki ngilmu. Dan niku saestu. Lah Gus, nek pancen sing nyebabi rusak, nyebabi derajat mulya kuwi mang ora mudhok, ati sing lembut kuwi mang ora iso enek dan sebagainya, niku wau pancen ati sing ora terjaga. Lah apa ae saiki sing kudu dihindari yang menyebabkan hati seseorang itu rusak apa saja? Inna fasadal qalbi dipundhawuhaken kalian Imam Hasan Al-Basri menika, inna fasadal qalbi yang pertama adalah yudnibuna bi ruja'i taubah. Orang itu terus-menerus melakukan dosa dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah tobat dengan sungguh-sungguh. Jadi terus ngakoni dosa, ora gelem tobat, mari kui yo ora tau tobat sing tenanan, wis pokoke mek terus ngakoni dosa, wis engko pokoke gendi ngapura Gusti Allah. Lah niki nyebabi ati sing rusak, gampang remehne. Gampang remehne. Katakanlah pomo dadi santri bregudul. Kyaine dawuh niki mboten dimirengaken, mboten dimidhangetaken. Kados Yai Hafidz wau kan kula tangleti. Lah jenengan kok iso dadi bupati rin pripun to Yai? Kula dipun dawuhi Mbah Mun. Sendika dawuh, nderek dawuh ngoten tok lho, mari dadi rong periode. Padahal niku wau cerita kalih kula. Lah jenengan sekolah napa Yai? Kula niku tamat SD riyen jare. Ya Allah luar biasa. Lha nggih. Iku lho, baru kae santri kaya ngoten iki lho. Mulane jenengan niku wis rugi, dadak mikir rawono piye ya iki ndandani keturunanku iki gen mulya gen dadi wong sing top jos jis iki piye ya carane. Jenengan pengen dadi duwe anak sing top mulya jos jis lebokne pondok ngoten ae. Lah kula niki kan ya asli produk pondok to. Tapi ya mlebu HP-ne wong-wong to. Kan ya lumayan ya elek-elek nemen to kula niki. Nggih to? Nggih lho buktine mak-mak ngono kuwi ya wis sok kula liwat ngene ya kabeh HP-ne ngadeg kula tingali videone urung dipijet. Kuwi teko omah mesti nesu-nesu karepe dhewe kuwi. Lah iya lho umure badanku tak pitung iki ketake umur swidak 70 kok ya duwe HP badanku ngene. HP-ne ditekne Yai. Ternyata kula tingali urung dipijet. Masyaallah kok ya enek. Terus saat niki sing nyebabi ati iwau iso rusak, ati niku wau iso kronis niku nopo? Kok dilalah
enek santri tapi mboten

0: sesuai kali sing kula atur ni teng awal niku wau. Mulya yo ora, alus yo ora, menarik yo ora. Niku napa? Ternyata yang membuat hati yang rusak nomor dua kata Imam Hasan Al-Basri, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Wong kuwi mek kerso weneng golek ilmu tapi ora tau diamal. Mulakno kula matur kali panjenengan sedaya, jenengan sedaya sing seneng majelisan, seneng rutinan, minggu apa, Senin apa, Kamis apa, Jumat apa. Iki aja mek gerdowo menyang tok, selawatan aja mek dowo men ngene ngene tok. Sampai klambine suwek kabeh. Sampai kringete ngelek-ngelek sampai kancane badhek kabeh wis mboten ngreken pokoke ngene ngene. Tapi mari kuwi aja sampe bengi ngene iki wis ketoke klambine sari, seso iso wis ngumbar aurat neh ning ngarep omah. Aja sampe sing tukang ngumbar aurat wonge teko. Sing tukang senam malah di video awake mecorot kabeh wonge teko. Teko wonge. Kudunge apa? Ketoke kudunge kuning ketoke. Lah wonge meneng-meneng ya lho. Lah sing ngejak kudung abang. Lah wis teko kabeh. Mulakno ternyata niku dadakne ati sing rusak, Bu. Wa ta'lamunal ilma wala ya'malun. Wong kuwi mangsuwen golek ilmu tapi sitok ora enek sing dilakoni. Weh, nek kon majelisan mangkat serantal. Numpak teplak, numpak opo urunan, tapi belas. Kiai nerangne masalah aurat, wah isuk malah diumbar. Malah diumbar isuk-isuk malah diumbar. Kadang nek lurae teko ngono liwat, ngono malah nyapu ning ngarepan mek gur nggih daster tok. Mari ngono yo mah tawa-tawa karo lurae. Monggo pinarak Pak Lurah, kopi napa susu? Napa campur, susu nggih nyepak. Lah, naudzubillah min. Ternyata nek jenengan niku yo sregep ngaji tapi ra gelem ngamal nih. Lah niki. Niki dadek nek ati sing rusak. Sing nomor telu, sing nyebabi ati sing rusak menika wa ida amilu la yukhlasun. Nalikane amal ora tau ikhlas. Mulakno satu-satunya yang bisa menyebabkan, salah satunya yang bisa menyebabkan orang itu beramal dengan ikhlas itu ya orang yang pernah mencicipi pondok pesantren salaf. Ning pondok pesantren salaf iki wis ora kenal adan dibayar apa wis apa-apa iki khidmah. Nggih, dadi mulakno nek enek santri utawa dilalah alumni urung berhasil, niki njajal dipelajari neh. Paling enek kerusakan-kerusakan sing disebabi kuwi mang apa terus-menerus nglakoni dosa tapi ora tau tobat kuwi mang apa seneng golek ilmu seneng matlak atok tapi ora tau diamalne apa nalikane amal blas ora ikhlas kuwi mang. Lah kuwi kudu dicek. Lho nggih. Kranten punapa sababul barokah niku nek dawuh Abuya Al-Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarah. Melekatnya ilmu itu dengan mudzakarah. Ngulang-ulang ini penting, mutolaah murojaah ini penting. Wa barokatuhu bil hikmah. Keberkahan ilmu niku dengan hikmah. Ngladeni ilmu, ngladeni wong ahli ilmu. Ikhlas niku wau cara istilahe. Wa naf'uhu dan kemanfaatannya ilmu itu birido syekh. Nek gurune ae dhewe bungah wis seneng. Niku barokah ilmu. Mila kula yakin ketika mencarinya ilmu itu benar, kemudian sesuatu yang menyebabkan kerusakan hati itu benar-benar dihindari. Saya yakin siapapun santri mondoknya di mana, khususnya di pondok pesantren ahli sunnah wal jamaah, insya Allah mulya dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Monggo kin tambah semangat bareng-bareng maca selawat Jibril sing gawa flash HP flashe dinyalakne. Kula nyuwun tulung flash HP sing gua flash HP sing ngempak nih flash kalau dungak nih sugih dunia akhirat selamat dunia akhirat. Nah sing mau selawat Jibril Habib Anis aja gitu gini kalau tak meneng mikir tak pateni yang gini suaranya bindeng-bindeng kaya Ariel Noah gini ya gitu kali ini kan mau Habib mikir pun di Habib Masya Allah teng Jawi penuh luar biasa Habib sampai ada yang gua gendiro bareng wah Masya Allah kaya RD-mu luar biasa. Alhamdulillah. Ngeten iki napa nggih tiyang Rembang sedaya? Maksudnya wonten sing dulu dari luar Rembang ada nggih? Jepara. Oh, alumni. Nek niki tiyang pundi mawon niki? Tuban. Ibu-ibu niki lho kudu ngireng niki dari mana Bu Nyinan? Jadi rokok Rembang. Oh, Tuban. Kenduruan itu kabupaten apa, Bu?
1: Tuban.
0: Coba-coba kuwi gak ono mik, ono mik. Berdiri izin, Bu. Izin berdiri. Kudu ngireng. Nah, mbok menawa tasik gadah putra di pondok ni rene ngono lho. Amin. Golekne beasiswa, ya Hafid Pak Putut lah. Nggih. Salam-salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Bu, jenengan?
2: Lilik Kusmiyati.
0: Saking pundi?
2: Saking Kenduruan Jatiroga.
0: Jatiroga niku Tuban.
2: Nggih.
0: Saking mriki pinten menit?
2: 1 jam langkung.
0: Jenengan niteh napa?
2: Tepak.
0: Tepak niku nganu to? Ikap. Ikap.
2: Boten lah, tepak sing kosong kotak niku.
0: Lah nggih pikap niku, Bu. Loh, sak jam niteh ngoten niku?
2: Nggih.
0: Lah niku pelanggaran jane tapi SP-ne ra apa. Niku tiang pinten, Bu, satu tepak?
2: Tiang 13, 13.
0: Lah nggih padha 13 kali 13 niku sami. Bu, sinten wau?
2: Lilik Kusmiyati.
0: Umure pinten?
2: 70, Gus.
0: Tidak. Lah jenengan kok saking mriki niku lho, niki angsal info keng sinten?
2: Saking HP, Gus.
0: Gadah.
2: Mboten saking niki kanca-kanca.
0: Dikabari pripun nek ngabari pripun kancane?
2: Kancane nggih. Enten niku Gus Idam teng pamotan ngoten.
0: Saking bestine dawe Yai Idrol, saking bestine. Berarti angsa info saking bestine jenengan.
2: Nggih.
0: Jenengan mboten gadah HP tapi bestine gadah.
2: Nggih.
0: Oh neng kono enek Gus Idam.
2: Nggih.
0: Ing Rembang mboten.
2: Nggih.
0: Ya Allah, lah mengke wangsul napa mboten masuk angin to, Bu?
2: Insyaallah mboten.
0: Jenengan dugi pengaosan kula pun ping pinten?
2: Pun wangsul, Gus.
0: Maupun sering?
2: Nggih.
0: Gadah putra?
2: Gadah, Gus.
0: Mondok.
2: Riyen nggih sakniki pun medamel.
0: Pun medamel nek jenengan aktivitasnya teng dalem napa?
2: Nganggur, Gus.
0: Oh, enak men nganggur iki.
2: Ngomong putu, Gus.
0: Oh, ngomong putu. Kaya nganggur-nganggur telateni ya lumayan kok. Terus garwane tasik?
2: Tasik.
0: Kakung.
2: Tasik.
0: Dadi hiburane namung napa jenengan?
2: Napa nggih? Nggih, kadang ngeten meragat ayam ngoten.
0: Oh, mbleh pitik. Nggih. Oh, nggih. Dadi ben pengajian kula niteh teplak, Bu.
2: Nggih.
0: Lah kok napa sing diperjuang ning ngoten sing didemeni sak jam lho, kok wesel lho.
2: Pantes barokah Gus Idam.
0: Masyaallah barokahipun para yai menika.
2: Nggih.
0: Bu, jenengan selawat nariyah hafal napa mboten?
2: Hafal kula insyaallah.
0: Nah, mengki kula paringi sarung Gus Idam series nek hafal jajal. Kalih jamaah niki dijak cobi.
2: Ayo Pak.
0: Ini sorokan kali Habib Anis menika jenengan. Sorokan selawat nariyah coba.
2: Kula nggih Habib Anis nggih kenal kok.
0: Oh kenal. Habib kenal kali jenengan besti lho. Dada. Ah, kula nggih kenal kali Habib Anis kok Gus direne ngono. Oke, siap. Nggih, kula kanca sak kelas kali beliau. Sak bangku. Besti nggih. Nggih sak angkatan, sak leting. Nggih monggo. Monggo Bu Rusmiyati, Bu Rusmiyati. Monggo selawat nariyah nggih Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kok kancane disik-sisane.

0: Alhamdulillah.
1: Wabarakatuh.
0: Oh, nggih, enek tambane ngoten wis ora tambah yo kenek, tambah yo kenek. Bu, jenengan nggih di nganu hadir Habib Anis sering.
1: Nggih, ampun kenal kathah.
0: Pun kenal. Kenalan teng pundi kali Habib? Kenalan teng pundi jenengan?
1: Panggih nggih suwun barokah Habib Anis.
0: Wah, nggih. Kula kinten kenal teng pundi panggih teng pundi ngoten. Nang bandara wong pundi. Nggih istimewa. Nggih, Bu Rusmiati niki kalih Kyai Hafid diparingi sarung niki, sarung batik kula. Gusti Jam Seris diparingi kakung mengke nggih. Kalih niki saking pundi wae Kyai? ND. Ah, Nadira, ngoten. Nggih. Kalih damel rombongan njenengan bar kek ana anu bar, sangu bar. Sangoni 1 juta bar. Tinggi sak rombongan.
1: Tersuwun, Gus.
0: Sami-sami kula njenengan dongakne sehat, Bu. Udu gering mawon niki.
1: Selalu, Gus. Mugi paringi sehat barokah, Gus. Nggih,
0: pun nate dolan teng griya kula mriko.
1: Nate, Gus.
0: Mosok?
1: Pindah, pindah.
0: Manggene teng pundi teng griya kula?
1: Mboten teng Jawi.
0: Oh, nggih, nggih, nggih. Nek panggih nyapa, Bu? Mengke.
1: Nggih.
0: Mbok menawa kula kelingan ngoten lho. Nggih, Gus. Nggih, artone damel bareng-bareng nggih kas. Benjing nek enek pengajian Habib napa Yai sinten ngoten kenek nggih nyewa tepak neh.
1: Nggih,
0: Gus. Nggih, kan luweh adoh 1 juta iso teko Semarang kono. Pondi ngoten nggih. Ngoten nggih. Jan gayeng ngene iki ora iso tuwek nggih. Nek ngeten niki gayeng numpak teplak. Gocekan lho Bu, ati-ati lho, merutuk mengke numpak teplak wedi ya. Betul usah banter-banter nggih.
1: Dongane mawon, Gus.
0: Nggih, sehat selamat. Lancar.
1: Amin, amin.
0: Nggih, pun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anu, kedap-kedap supe pondok niki. Ini kan harlah hari lahir pondok Mus SMK Ar-Rahmaniyah. Dungane napa damel pondok mriki? Nyantungane, Bu.
1: Mugi-mugi pondok niki lancar selalu.
0: Ar-Rahmaniyah.
1: Ar-Rahmaniyah lancar selalu paring barokah.
0: Amin.
1: Paring
0: apa? Santri ini dados wong mulya.
1: Yang mulya. Tetap imane, sehat selalu.
0: Amin. Lagi malah mandi, musafir tenan nih iki. Gitu, tujuannya ngaji tenan nih iki. Nek dhewe cek mampir-mampir warung sembarang kalir wis. Kadang krana sego. Nggih, pun nggih, ngoten
1: nggih. Nggih, Gus. Nggih. Barokah, Gus.
0: Nggih. Salam teng pesti-pestine njenengan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada wali santri yang anaknya mondok sini dari jauh mungkin atau apa? Wonten. Wali santri. Mboten enten. Niku. Eh. Oh niki santri nek niki sing wali santri. Nek nganu ngapunten, mohon maaf sebelumnya. Wali santri yang janda ada enggak? Wali santri yang janda. Maksudnya biayai anaknya mondok di sini sendirian tanpa suaminya. Oh no, betul enten. Eh, ibu eh, tapi izin. Betul usah berdiri, betul nono pada izin. Konten, oh betul. Nek ibu eh wau kan betul janda nih, betul gak? Tapi anaknya mondok temu lagi. Ayo coba kudung merah itu, kudung merah. Ini bukan janda loh tapi yo. Betul nono po, berdiri setengah badan bareng, full bareng monggo kiwa tengene wedok kabeh, betul nono nopo. Alhamdulillah, iki semene mbane menungso kabeh ya. Luar biasa Habibi. Salam, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten?
2: Siti Karima.
0: Saking
2: saking mriki.
0: Wedi iso mriki. Nggih. Berarti kali pondok pundine?
2: Putrane kula wonten mriki.
0: Mboten daleme kali pondok.
2: Niku Karangasri.
0: Pinten tison iso iki? Oh. Kampung mriki. Oh, kampung mriki.
2: Nggih.
0: Tapi larene mukim napa duduk berangkat dari rumah?
2: Berangkat teng griya.
0: Wo, kula kinten nek mukim teng mriki. Sudah
2: caket.
0: Caket. Pinten tahun punan ngawasem mriki?
2: Nggih niki kelas 3 sak niki.
0: Kelas 3. Putrane jenengan sedaya pinten?
2: tunggal.
0: Oh niku tok.
2: Nggih.
0: Oh, riyen karepe lare ning piyambak napa diutus jenengan mondok teng mriki?
2: Nggih, lare nggih kalih kula.
0: Jenengan alumni pesantren?
2: Mboten, nggih ngaos-ngaos sarasan.
0: Oh, ngoten. Kok tertarik pengen nyekolahne teng mriki napa alasane Ibu? Jenengan?
2: Nggih, remen.
0: Demen napa nih? Demen kali Pak Hafid.
2: Nggih.
0: Oh, saged ditukani Bu Hafid mungkin jenengan. Nggih, remen cocok ngoten nggih.
2: Nggih, remen kali Bu Iing.
0: Oh, punyai. Oh, nggih, mugi-mugi ilmune manfaat barokah nggih.
2: Nggih, amin.
0: Tapi leres, Bu, bahaya, Bu. Nek sampai lari niku kula wau kan dereng nyampe nih bahayane wong nek ora ngaji ora mondok to. Dadi wonten solihin ingkang dawaken beliau paling asma Luqman. Luqman Hakim. Ya bunaya inna dunya bahrun amikun. Hei anak-anakku saat temenin dunia ini kok segoro sing jeru banget. Kok goro kok vihana sun kathirun. Akeh wong sing kedelep ning dunia ini. Tapi kan buktinya tenan gitu. Saat ini kan akeh wong kedelep, terlena, wis nopo sembarang kalir. Faltakun fiha safinatuka fiha taqwallah. Faltakun fiha safinatuka fiha. Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Milo kudun duwe safinah duwe kapal sing jenenge taqwallah. Lah untuk membentuk ketakwaan yang baik niku nggih pondok pesantren. Teng mriki sakliyane diulang ya dicontoni, dia dijak jamaah, dijak apa tarkul maharim dan sebagainya. Mugi-mugi putrane panjenengan hasil, Bu.
2: Amin.
0: Ilmune manfaat barokah, Bu.
2: Amin.
0: Masya Allah. Rencana sampai pinten tahun ngaji teng mriki putrane jenengan?
2: Sampai lulus.
0: Sampai lulus.
2: Nggih.
0: Jalur ta, Bu?
2: Estri.
0: Mopo kudu di golek ning judul sing santri juga itu besok.
2: Nggih.
0: Eman-eman nek oleh garangan. Ya nggih. Pun ngoten dungane napa damel pondok pesantren Mus dan SMK Ar-Rahmaniyah

0: Mugi-mugi Mbak Kavi diparingi sehat panjang umur.
1: Amin.
0: Kali Bapak Kepala Sekolah Bapak Faiz.
1: Mugi-mugi. Weh, sampai ngerti kepala sekolah bareng loh.
0: Diparingi panjang umur barokah.
1: Amin. Nggih, niki pun untuk hadiah bisa royin jenengan niki sarung kali ND baju niki saged damel buwuh.
0: Nggih, matur suwun Gus Ikdam.
1: Nggih, ngapunten ingkang kathah Ibu.
0: Nggih, sami-sami. Eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Grup Badroh sing semangat niki kon TV. Grup Badroh kuwi lho kok bali nyapa jiwe kok rono. Grup Badroh kuwi lho. Coba perwakilannya siapa? Wah, nek sing helm barang e sapa to, Kae? Wah, mbok yo lali bakul es teh. Nggih, niki. Nggih, mbok yo lali, nggih.
2: Ayo iki lho.
1: Kedap nggih, Pip, nggih. Ngeten iki seneng ngoten. Kedap malih.
2: Enak yo.
1: Iki ndonga.
2: Gak usah
1: piye.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami sinten?
3: Nami kula Mas Fiah.
1: Panggilannya Bu Fiah.
3: Betul.
1: Saking pundi Bu Fiah?
3: Saking Pamotan
1: Jogja,
3: jujuk saja.
1: Oh ngoten, jenengan sing nggawa terbang wau to?
3: Nggih.
1: Lah napa niku tujuane terbang niku?
3: Kersane dipersani Gus Ikdam.
1: Oh caper karepe.
3: Iya.
1: Enek-enek. Iya. Niku Grup Badroh desa ngoten to, Bu?
3: Pasar Gus, pasar.
1: Dados bakul-bakul ning pasar.
3: Nggih.
1: Niku gadah perkumpulan
3: Grup Selawatan. Al Barokah.
1: Setiap seminggu ping pinten?
3: Satu bulan sekali ada rutinan.
1: Sebulan pisan rutinan. Moco berjanji
3: Al berjanji ngantos mahalul kiam wonten tahlil wonten yasin.
1: Tempatnya anjang sana pindah-pindah. Ya,
3: gantian di tempat personilnya.
1: Oh nggih, masyaallah. Niku sudah berjalan berapa tahun?
3: Sudah 1 tahun lebih, Gus.
1: Terus njenengan ngapling teng mriki jam pinten?
3: Jam 7 pagi, nggih.
1: 7 pagi?
3: Nggih.
1: Lah terus sing jaga gentenan?
3: Nggih.
1: Dadi dikapling dijenengi?
3: Nggih.
1: Mindah haram ngono ya. Oh, ngori men ya.
3: Sip-sipan, Gus.
1: Sip-sipan.
3: Nggih.
1: Lah wonten niku napa, Bu? Kok iso semangat wonten niku Bu Fiah? Bolo-bolo niku.
3: Kepengen derek nadong barokah Gus Ikdam. Mugi-mugi Grup Hadroh tambah barokah.
1: Amin. Sadiane lancar.
3: Amin. Sadiane lancar. Saged diagem kesah medah Mekah Madinah.
1: Amin.
3: Putra putrine diparingi dados putra putri ingkang soleh solihah.
1: Amin. Sadiane napa mawon lho, Bu?
3: Bermacam-macam niki, Gus.
1: Pun kapan-kapan tak mampir.
3: Siap.
1: Pasarin jenengan mawon. Pasar nopo niku?
3: Pasar Pamotan. Pasar tradisional.
1: Niku kecamatan.
3: Nggih.
1: Oh, siap. Bu, izin.
3: Dalam.
1: Ucapkan nganu untuk Pondok Mus SMK Ar-Rahmaniyah.
3: Semoga Pondok Mus Ar-Rahmaniyah dan SMK Ar-Rahmaniyah tambah jaya, tambah berkah buat masyarakat sekitar.
1: Amin.
3: Tambah barokah semuanya. Kagem Bapak Haji Abdul Hafid, semoga diberi umur engkang panjang, engkang barokah. Semua keluarga semua diberi keberkahan. Amin. Allahumma amin.
1: Remen nopo mboten di sini didirikan pondok pesantren? Seneng mboten Bu Fia?
3: Remen.
1: Nopo kok iso malih senenge apa senenge?
3: Sosok Pak Hafid niku mengayomi semua masyarakat dari masyarakat kecil sampai masyarakat besar.
1: Istimewa. Panjen ngoten niku.
3: Nggih.
1: Berarti pun tepang dangu kali ya Hafid.
3: Iya sih. Nggih, Gus.
1: Niki ucapan ulang tahun kepada Ibu Hasiroh.
3: Nggih.

0: dan soleh solihah. Amin Allahumma amin.
1: Nggih. Niki damel garwane jenengan Bu Fiah nyen ketuane ngoten to? Ketuane niki sarung batik kalih apa niki iki grupe kuwi jalukno jiper anu jer. Saoni sak juta.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih damel kas. Aja tinggi blonjo dagangan.
0: Nggih, Gus.
1: Nggih modal ae. Nggih. Nggih pun. Ngoten nggih.
0: Nggih matur suwun, Gus.
1: Iki pertama kali to nyiran pagi kula.
0: Kula dua kali.
1: Teng pundi pertama?
0: Pertama teng Kudus, teng Tuang. Oh. Tuang Kudus nggih. Tapi ngagum grup Albert Janjine Bapak Haji Abdul Hafid. Di sini di rumah Bapak Haji Abdul Hafid diadakan Albert Janji setiap malam Kamis.
1: Oh, tiang Jawi.
0: Nggih, tiang Jawi.
1: Oh, diayomi kabeh istimewa. Nggih. Josis ya Hafid.
0: Josis nggih. Alhamdulillah barokah sedaya, Gus.
1: Nggih. Nggih, matur suwun Bu Fiah, salam nang bolo-bolo.
0: Matur suwun.
1: Nggih.
0: Nyuwun tambah niku pandongane mugi-mugi grup Hatro Al Barokah tambah barokah.
1: Amin.
0: Datang personil-personile lan datang perdamelane.
1: Amin.
0: Matur suwun Gus, sanging kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kae sing bakul Boyolali nggo helm jajal. Kae taun ning mahku pisan sampai ra cetok aku. Pas kesel. Lunglungan mawon mike diwehne Mas Niko lunglungan lung teko ana. Seneng ne wong-wong ngeten iki, Bib. Itu harus surur. Gitu. Wis penting wong-wong bunga, padang.
2: Bahagia.
1: Salam, Mas.
3: Cek. Godong salam dikungkum neng kolam.
1: Wah.
3: Neng rembang. Assalamualaikum jamaah Gus Ikdam yang tersayang.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam Nabi Muhammad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, Mas.
3: Pripun, Gus?
1: Perkenalkan diri. Niku wau salaman kalih kula mandhap mobil wau.
3: Nggih, Gus.
1: Areng asma sinten, Mas?
3: Non?
1: Nama.
3: Tepangaken Gus kula Muklis Bagas Prihantoro asli saking Boyolali.
1: Oh, kene Boyolali pirang jam ya?
3: 4 jam kurang lebih 4 jam, Gus.
1: Naik motor.
3: Nggih.
1: Tapi jenengan sadiyan kok, Mas nggih?
3: Nggih, Gus.
1: Sadiyan apa?
3: Es teh.
1: Es teh niki wau telas.
3: Nggih, niki wau.
1: Habis berapa cup?
3: Tadi kloter pertama 16 terus kloter kedua.
1: Kaya ngaji ya yo. Kloteran. Kloter pertama 16, kloter kedua?
3: Kloter kedua mbeto 30 sisa 6.
1: Saniki sisa 6.
3: Oke,
1: mengke kula tuku 500.000 niku mengke diwehne sapa
3: ngoten. Siap, Gus. Nggih. Maaf, anu Gus, kali nyuwun pangapunten saestu riyin pas ten bar king Surabaya riyin terus kula dempleng mobile Pak Sabar nderek rutinan ngaos tenggene jenengan.
1: Pak Sabar MC?
3: Nggih. Terus dugi pondok jenengan terus napa?
1: Ngurusi
3: mobil. Sapa to kae? Aku ora ngerti wong kesel ya. Aman Gus, aman tapi aman.
1: Kula niku nek wayah mulih ngaji enek uang nyegat ngono apa wegel sapa to kae. Ora ngerti wong kesel ya aku.
3: Ji.
1: Panggah enek wong e saking kesele kadang tapi bar ngono kadang yo mesakne goleki tapi nggih jarang mesakne ne. Lah kok asal moro-moro dicegat jamaah lho kadang. Ya Allah, ngapunten lho Mas nggih.
3: Aman Gus.
1: Ngapunten niki mengke kalih Yai Hafid niki dijoli sarung jenengan.
3: Nggih, matur suwun sanget.
1: Ketoke pecah loro wi.
3: Pundi?
1: Ngarepe wi. Mendunguli.
3: Mboten Gus.
1: Wes Mas.
3: Piambakan.
1: Oh, nggih.
3: Asline mumet Gus niki wau nggih mriki.
1: Tapi kan yo dodolane laris.
3: Nggih, alhamdulillah. Niki wau anu Gus, ajeng nyingset pire.
1: Nyingset piye?
3: Nying anu ajeng kentekan oli ngoten lho.
1: Montore to.
3: Nggih, terus kula telepon Bapak, Pak, pangapunten ajeng anu mang transfer 100.000 riyen ajeng ngagem gentos oli.
1: Bapak e.
3: Nggih, estu Gus kula wau mriki sangu pinten nggih? Ming sangu 25 terus ditransfer bapak 100.000 kagem tumbas oli, tesih 50, tumbas bensin selangkung, terus tesih selawe, terus nggih kula anes teh ten ngebantu UMKM kula dolke ten jamaah.
1: Oh, noten. Jadi es tehnya itu beli di UMKM njenengan jualkan?
3: Nggih, ngoten.
1: Nah, kula setiap jualan kayak gitu toh, Mas?
3: Nggih, Gus.
1: Kulaan mboten damel piyambak.
3: Nggih, nak riyen damel piyambak. Riyen nak tebih-tebih nggih budal piyambakan, kadang nggih kalih garwa ngoten.
1: Lho, punika?
3: Lho, anak kula setunggal, Gus.
1: Oh, lha ngene iki anake ning omah karo bojone.
3: Nggih, ten anten Moro Sepah.
1: Di openi Moro Tuwa.
3: Nggih,
1: kisale. Internok yan. Iya, anak kon ngopeni Moro Tuwa. Pinteren men lho, Yan.
3: Donga lan nasihati panjenengan, Gus.
1: Nggih, mugi-mugi rezekine lancar, umure barokah. Penting anake esuk dipondhokne, Mas.
3: Oh, nggih, Gus. Niku sangat penting bagi saya pribadi.
1: Lha nyapa?
3: Karena anu, Gus, kula riyen niku kan dari MI dari kecil itu bapak nyekolah ten MI, terus kula ten MTS, habis itu ten SMK Ma'arif NU Boyolali sana. Dan saya itu sebelum mau SMK itu mau pengen S2, kepinginan mondok, Gus. Tapi karena ya mungkin ekonomi keluarga wis le kowe kerja wae. Nggih, mon, terus mbok damel. Kebetulan Gus kula nggih riyen pernah khidmah ten Majelis Ahmad bin Zain dereaken Habib Ali bin Yahya Al-Habsyi nggih menika ponakane saking Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf Solo.
1: Nggih. Alhamdulillah. Tapi benjing anake niku langsung mondok mboten napa. Wong nek dhisik nek akhirat insyaallah donyane katut.
3: Amin.
1: Nggih, kaya jenengan malih getun to malian.
3: Nggih, tapi alure Gusti Allah niku jan luar biasa.
1: Weh, iya semuanya niku. Tapi kudu diterima.
3: Enggak.
1: Kita itu diterima. Dalam hidup selain harus mencari ridhonya Allah, kudu belajar ridho. Karena enggak igusti Allah. Sudah ridho saja. Konae, dilakoni ae. Santai. Taharruku bisobri. Melangkah dengan penuh kesabaran. Ihtamilu bisolah. Bertahan dengan doa-doa. Taqawu bil iman. Kuatkanlah hati dengan keyakinan, keimanan. Insya Allah selamat dunia akhirat.
3: Amin.
1: Niki enten sangu juga dari Yai Hafid sama Sarum. Niki damel garwane jenengan ND sesuk nggih buwuh. Nggih saking kula bertambahno 500.000 per. Wis kadung janji kok apa.
3: Alhamdulillah.
1: Nganu ucapkan ulang tahun untuk Bunyai Hasiroh Hafid. Ulang tahun niki dalu niki beliau.
3: Mabruk alfa mabruk barakallah fi umri kagem Bu Haji
1: Hasiroh.
3: Hasiroh mugi-mugi seger waras, rezeki lancar berkah barokah, selamat bejo dunia akhirat.
1: Amin.
3: Rezeki turah-turah saged ziarah Mekah wal Madinah.
1: Amin. Jih. Untuk Pondok Mus dan SMK Ar-Rahmania napa ucapannya atau kata-kata pinter nek sampean piye jajal? Info.
3: Kata-kata buat
1: SMK Ar-Rahmania.
3: Ar-Rahmania, Ponpes Mus Ar-Rahmania. Muka-muka santrine, para masyaihe, padha soleh, soleha, suke pecontonya akhirat. Wah, nonton Gus.
1: Kok yang bengok ikan jane pas ning sawah ya malan. Saya enak. Gigi. Matur suwun kula ngapunten lho Mas.
3: Nggih Gus.
1: Mas Mukhlis.
3: Mang dongaaken Gus kula saged istiqomah selalu dalam hal kebaikan.
1: Kedap malih paling kula teng Jogja celaki jenengan.
3: Oh, niku siap kula derekan Gus. Kula pemberantas kehausan nggih.
1: Karena dodolan es teh kuwi.
3: Nggih.
1: Siap.
3: Selama
1: saya kula seneng gayane jenengan. Nukoni UMKM niku lho.
3: Nggih.
1: Bantu to berarti nggih.
3: Nggih, bantu tapi di sisi lain itu Gus. Estu, perjalanan kula 3 tahun mungkin jenengan nggih tepang pas jenengan kula suwuni nyuwun donga pas ten nggone
1: Solo.
3: Mae iso imah nika?
1: Wah nggih, di iso imah.
3: Nggih to Gus.
1: Pas krotit.
3: Okay. Pas nika kan kebetulan 3 hari berturut-turut event di sana Azahir juga, kula kebetulan istri nembe ter rumah sakit terus kula mlebet VIP,
1: terus
3: kula nyuwun donga panjenengan nika to. Emutan mboten?
1: Rodo lali wakai sing cetok terus
3: tapi di sisi lain itu Gus, S2 barokah kulo sampai 3 tahun ini nggih termasuk mungkin saged video kula nggih nyebar ten media sosial Gus berkat dungane para kiai habaib ulama.
1: Masya Allah, tepuk tangan buat Mas Muklis. Begitu loh, ngakoni berkahi kiai habaib, masya Allah, alhamdulillah. Mungkin-mungkin jenengan sekeluarga juga nih derajate Mas.
3: Amin amin ya Allah amin.
1: Gih, kalau ngapun telinga kata nih kata lepate Mas gih.
3: Gih Gus.
1: Kita nangis tenan apa orang tuh jenia, bingung gak
3: uya. Nangis mut angus
1: angus. Eh leh mah tak ada yang bisa loh Kris, aja kau yang ngomong. Wes tenang okay. Tenang.
3: Pun pokoknya intinya ya Tan Gus, diam toleh, bergerak kumpul kaling tiang soleh.
1: Oke.
3: Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamakola Muklis, diam toleh, bergerak kumpul karo wong soleh. Jos jis. Es, gah, nganu, nopo sarang, jenengan umure gin barokah, rezekine gin barokah, sak jenenge makhluk kiam, niki kulo jak maos solawat nariyah riyin, nggih, bareng maos solawat nariyah, mantuniku maos solawat ashil, mantuniku maos tasbih, mugi-mugi kita sedoyo ingkang hadir kembali mriki dirahmati kalian Allah Subhanahu Wa Taala, mantuniku maos dungo sapu jagat. Ginti kei kesainan dunyo akhirat. Terus mengge sareng-sareng loja istighfar. Kemudian nanti setelah itu maos fasol terakhir maulid Jibril Durar. Kemudian mahal kiam. Ngerti nge? Boh, bareng-bareng sing semangat maos selawat. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

sekeras saya minum Vitama, alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat

Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Stara FM Kebumen. Hai, kayaknya udah pada bangun ya pagi hari ini. Jelas dong, udah pada semangat pokoknya. Oke, okay, ya, balik lagi bersama Nia di Only Sewaris dan spesial edisi hari ini yang sangat mendung ya, di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya Sobat Stara? Semoga semuanya baik-baik aja ya, sehat terus, dan kita sama-sama doakan semoga yang lagi sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selama 2 jam ke depan pokoknya Nia puterin lagu-lagu nostalgia gitu ya. Jadi lagu-lagu tembang-tembang kenangan yang bikin kita ya merasa muda lagi ya. Emang sekarang udah enggak muda Mania. Wah, sangat muda sekali ya jiwanya, jiwa-jiwa muda dan pejuang, mantap ya. Mat pagi buat yang ada di dapur, mat uper-uper keria, semoga lancar masakannya ya, enak juga. Dan yang lagi mandi-mandi yang baru bangun, hai, masa jam segini baru bangun, yuk semangat pagi pokoknya. Yang lagi di pasar, selamat pagi juga, semangat ya, semoga rezeki yang kita terima hari ini berkah selalu, amin. Dan oke, okay, bagi yang pengen ikutan beratensi gabung, mau request lagu, mau kirim salam juga boleh-boleh banget ya. Nanti kalau untuk masalah lagu, kalau masih muat pasti nih puterin ya. Silahkan bisa gabung aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Dan pagi hari ini Nia juga ditemani Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, bagi yang mau berangkat-berangkat beraktivitas, jangan lupa sediakan jas hujan ya. Takut nanti malah jatuh sakit gitu ya, masuk angin gitu, jangan sampai, oke? Oke, okay, gabung aja yuk sambil Nia puterin. Ada lagu berikutnya dulu nih dari koleksinya Titik Sandora ya. Ada Bukan Aku Menolakmu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Gatot, tolong saya Mas Gatot.
1: Iya, tolong apa Ibu?
0: Angkatin belanjaan saya, berat banget Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
1: Masa Gatot gaca angkat barbel?
0: Kok barbel?
1: Iya, kan ini barang belanjaan Mbak.
0: Ah, bisa aja Mas Gatot, tolongin dong.
1: Sini.
0: Lah, Mas angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
1: Aduh, saya tuh lagi lemas, Bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si Ibu, tenaga saya terbatas, Bu. Karena bulan puasa, Ibu. Aduh.
0: Makanya, Mas Gatot, konsumsi rutin Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
4: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Darman.
3: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
4: Iya
3: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
4: Untuk istri saya.
3: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
4: Dengar dari radio,
3: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
4: Iya, di apotek.
3: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
4: Kolesterolnya agak tinggi,
3: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
4: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
3: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
4: 4 kayaknya.
3: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
4: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
3: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
4: Amin.
3: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

muncul Hihin. Oke, waktu pagi buat yang udah gabung hari ini. Hai. Wih, banyak juga nih. Iya, banyak juga tensinya, Masya Allah. Semoga hari ini kita semua lancar ya aktivitasnya, Sobat Stara FM Kebumen. Amin. Oke, yang mau ikutan gabung lagi gitu ya, belum gabung, pengen ikutan gabung, silakan

Ada sarapan cung, ada ya? Ada dong pastinya ya. Bani gimana, udah sarapan atau belum? Kalau Nia mah udah gak usah ditanya lagi ya. Gasik banget udah sarapan ya. 6:30 tuh udah selesai makan. Iya ya, jadi sebelum berangkat tuh harus sarapan dulu. Oke, biar gak lemes-lemes. Apalagi nih hawanya hawa-hawa yang lagi dingin-dingin gitu ya. Jadi badan tuh kadang

tubuhnya juga baik dan enakan, silakan bisa coba minum rutin Habutop ya. Jadi udah kegrimisan, kedinginan udah gak jadi masalah lagi ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Tunggu apa lagi, beli Habutop aja ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Nah, yang kebiasaan kalau pagi gak pernah sarapan juga tuh ya, khawatirnya ada apa ini ya, ada iya ada mah kambuh gitu ya. Nah, harus segera diasasi juga menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana? Belinya gampang, bisa ke apotek dan juga ke agen-agen resmi kami. Nah, untuk yang mau COD atau mau dikirim paket gitu ya, malas nyari ke apotek jauh badinya, boleh. Nanti hubungi nomor radio aja ya, nanti bisa kita kirim paket Habutopnya. Oke. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pokoknya sudah halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada, dan juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Dan Habutop juga mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit. Contohnya buat sobat Sarah, mungkin bagi yang sakit diabetes, kolesterol, jantung, liver, terus asma, wasir, ginjal, TBC, migrain, nyeri sendi, asam urat, masuk angin, terus yang kena insomnia ya, dan berbagai masalah sakit lainnya. Silahkan bisa coba ya, mau yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul juga ada, dan yang paling gede tuh satu botol isinya 200 kapsul juga ada. Oke. Benar, karena udah banyak membuktikan khasiatnya, jadi tunggu apa lagi sobat Setara yang lain, buktikan dan rasakan aja khasiat dari Habutop. Oke, Nia. Ada apa nih? Ada WhatsApp ya. Jadi Nia bacain dulu WhatsApp dan SMS-nya. Dan yang pertama dulu deh dari Pak Untung Subagio. Wah, biasa juga bapak ya. Tumben tepat waktu ya. Iya, atensi dimulai dari jam 6 kurang seperempat ya. Selamat pagi dari Untung Subagio, request lagunya katanya Bangku Tua. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbah Putri, Mbak Titin, Mbak Ut, Mbak Novi, Mbak Karen Chicken, Pak Bambang Kasiman, Mas Safi Jambi, Om Gendro, Mat Aktivitas. Oke, makasih buat Pak Untung Subagio. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga buat Papa Ijo. Request lagunya katanya Bukan Aku Menolakmu dari Titik Sandora. Salam-salam buat Bunder, Pak Gim, Mbah Putri, Mbah Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tika Darmanto. Ada untuk Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Om Pariono, Bapaknya Naura, Om Gendro, Mas Giman, Durendi Ambal, Mbah Ahmad. Ada juga untuk semua penggemar All This Memories. Buat Mbak Nianya, mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin, makasih doanya buat Pak Paijo. Dari Papa Romeo di Ambal ya, selamat pagi juga buat Papa Romeo. Waalaikumsalam, All This Memories, lagunya di play dong. Katanya Aduh Kamu dari Rano Karno. Oke, udah muncul juga ya. Salamnya buat Papa Ijo, Bunyi Nora, Duren di Ambal, Pak Putri Selatan, dan buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen aja. Buat Mania yang petugas, dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Papa Romeo di Ambal ya. Dari Mbah Bubut, hadir gak sih kan juga buat Mbah Bubut, mat pagi juga. Hadir nih Mbak Nia di acara All This Memories. Salamnya buat Bu Asih, Bunda Rumihani, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Naomi, Mama Bulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, untuk Mama Astrid, Bunda Juli juga, dan juga untuk Bunda Titin Wardani, Bu Sakina, Bapaknya Nora, Mama Naomi, Mama Fauzan, Mbak Sri, dan buat semua yang lagi monit lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta. Buat Mbak Nia nya mat jalanin tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam, terima kasih buat Mbah Bubut ya. Dari Mbah Bubut nih ya, mau bacain lagi. Di bawahnya Mbah Bubut tuh ada Mbak Liana di SMS-nya. Waalaikumsalam buat Mbak Liana, mat pagi juga All This Memories. Kirim salam buat semuanya aja sobat Star FM, request lagunya di sini Aku Menanti ya, dari Iis Sugiarti.
ya nanti aku play, ditunggu aja ya buat Mbak Liana. Oh, dupanya Mbak Liana kita ke WhatsApp lagi dari Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam all this memory, selamat pagi. Selamat pagi juga. Lagunya Mengapa Harus Berakhir. Oh iya, tadi Nia cari tuh adanya Mengapa Harus Berpisah ya, dari Nika Ardila, Mama Rizky. Bener gak itu lagunya ya? Kalau gak bener, coba liriknya kayak apa, terus punya siapa juga ya. Takut nanti salah paham ya. Padahal udah di play tapi beda judul gitu. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbah Putri, Bu Yati, Mama Aul, Mama Asraf, Mbak Cindy, Mbah Ahmad, ada Mbah Putri, Bu Yati, ada Mbah Warid, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, dan semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Terima kasih Kania. Oke. Terima kasih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Lanjut lagi deh dari Mbak Sri Purworejo. Waalaikumsalam. Ikutan gabung nih Mbaknya, gimana kabarnya? Sehat, baik, alhamdulillah. Dan katanya mau minta lagunya Kangen. Boleh. Boleh banget ya, ditunggu nanti ya. Kirim salam buat ibu-ibu semua yang lagi pada monitor, Bu Yati, Mbah Cindy, Mbah Ahmad, Mbah Bubut, Mama Asraf, Bunder, Pak Yanto Marun, Pak Paijo, Putri Selatan. Dan terima kasih buat Mbak Nianya, Mbak Tugas, sehat-sehat selalu. Terima kasih buat Mbak Sri Purworejo. Dari Ibu Asih, Waalaikumsalam, all this memories. Hadir, tumben kesiangan Ibu. Pagi ini pengen dengerin lagunya Teluk Bayur versi Mumpet ya. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Bubut, Mbak Yakub Paitan, Mbak Kembar, Bunda Arvito, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani, Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika Darmanto, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Karmina, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Asraf, Mas Andre, untuk Mas Yanto Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti Marun, Mbak Sri Purworejo, Mbak Martin, dan buat semua yang lagi monit secara FM Kebumen. Buat badiannya mau tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Ibu Asih. Ya, terima kasih kembali. Lanjut deh, di bawah Ibu Asih nih ya punya atensi dari Bu Kumis. Hai Ibu. Gimana hari ini, laris manis ya Bu? Amin. Lagi jualan atau libur nih ya? Katanya apa salahku diputer ya Mbak Nia? Boleh, siap siap siap, nanti Nia puterin. Salamnya katanya buat semuanya yang lagi dengerin Mbak Nia. Terima kasih, sehat selalu, amin. Terima kasih buat Ibu Kumis, semoga sehat terus bersama keluarga tercintanya, amin. Dari bawahnya Bu Kumis ada siapa nih? Darminto di Kumpul Sari Ngombol, selamat pagi juga. Lagunya Without You dari Mariah Carey. Salamnya buat Bu Yati, Bu Asih, Bunda Ervito, ada Bunda Tini, Mas Ima, Mas Andi, Mas Bagas, Mas Ibnu, Mama Asraf, Mama Fatma, Mama Naomi, Mama Fiani, Mama Sabrina, dan Umi Hanif. Oke, terima kasih buat Mas Darminto ya. Ya, ada Bu Ayu Butuh, waalaikumsalam juga. Selamat pagi Mbak Nia, semoga makin sehat dan bahagia ya Mbak, amin. Ibu juga ya. Selamat pagi katanya dari Bayu buat Ramane, Biungnya, Bandu dan Kakungnya, Bapak Ibu Fatur, Bunek dan Bapak, ada untuk Bunda Tini, Mama Intan, Mama Julit, ada Mama Dwi, Mbak Sri Purworejo, Mama Fian, Bu Heni, Bu Yati, Bunda Wartik, Bu Tuti, Mas Andre, Mas Imam, Bapaknya Naura, Mbah Warid, ada untuk Mama Asraf, Mama Wulan, Mama Naomi, Mas Dani, Bu Kumis, dan Bapaknya. Dan juga untuk semuanya yang lagi masih monitor Oli Samaris. Mau OTW Rewang dulu Mbak Nia, maaf kalau nggak bisa absen sampai minggu. Oh, lagi sibuk ya Ibu, nggak apa-apa ya. Semoga lancar terus aktivitasnya dan diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin, lancar-lancar Ibu ya. Iya, oke, dari Bu Ayu kita di bawahnya lagi ada Putra Sulung ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, hadir absen saja. Salamnya buat Mbak Nianya, selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Lagunya Surat Undangan di play ya kalau masih Uman Mbak Nia. Siap, makasih buat Putra Sulung ya, semoga nanti masih Uman ya. Karena Nia gak bisa janjiin, gak tahu nanti belakang-belakangnya ya. Coba deh, ada lagi dari WhatsApp-nya Mama Ardika Zahra. Waalaikumsalam buat Mama Ardika. Selamat pagi Mbak Nia, sehat-sehat ya, amin.
minta lagunya Rindang Tak Berbuah. Sambil dengerin, sambil uprek nih, masak oseng kangkung. Wih, enak tuh kayaknya. Awas jadi ngantuk nanti habis makan ya. Iya, untuk salamnya katanya dari Mama Ardika untuk semuanya aja. Sehat selalu, terima kasih Mbak Nia. Sehat selalu, full barokah. Amin, makasih buat Mama Ardika Zahra ya. Di bawahnya Mama Ardika tuh ada dari Om Toto ya. Selamat pagi buat Om Toto. Request lagunya Cool Colors, Tetaplah. Bisa di play Mbak Nia? Gak tahu nanti ya. Soalnya yang bawa-bawa banyak banget yang belum diplay. Salam-salam nih dari Om Toto buat Uti Caca yang lagi sarapan bubur ayam plus sate telur. Wih, mantap. Ya, buat Mbak Nia nyamat siaran sampai sore. Waduh, enggak lah. Mbak Nia kalau makan bubur diaduk apa enggak? Kalau Nia tipe yang enggak diaduk ya. Oh, kalau diaduk rasanya gimana gitu. Iya, rasanya jadi kurang nafsu malahan ya. Dan ada durian di ambal, selamat pagi juga. Durian asli rawit. Sarang duit ya. Hadir monitor menyapa semua rekan Sara FM. Hari libur tidak masak, libur Senin Kamis. Kirim salam buat Papa Ijo, Pak Suter, Pak Romia di ambal, Umi Hanif, Bunda Emi, Bunda Salis, Bunda Yati benar, dan buat semua yang belum dapat aku absen satu persatu ya. Mat aktivitas, selamat pagi buat manianya. Jangan lupa girang ya. Emang tante girang, aduh. Suguruh girang-girang. Oke, makasih buat Duren di Ambal ya. Tadi ada Mama Ardika Zahra. Terus ini ada Mama Fazril ya. Mama Fazril, selamat pagi juga Mbak Nia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagunya Teluk Bayur, salam buat semuanya aja, teman-teman Stara FM dimanapun berada. Terima kasih Mbak Nia. Oke, sama-sama. Teluk Bayur, oke, ada yang request ya. Naikin ya, setuju ya. Soalnya dua orang yang minta, habis ini Nia muterin. Jadi stay tune terus bersama Nia. Nia puterin ada Teluk Bayur, jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune sampai jam 8 nanti bareng All These Memories.

0: apa, Pak?
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pak?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pak. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pak. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pitama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01, RW 01, Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: berpisah, koleksi dari Nika Ardila. Udah nih munculnya. Kita lanjut yuk sesi-sesi. Ponlev ya, mau naik-naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisnya Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bani, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar? Ini orang, ini ya, mirip Wirogaten.
1: Iya, Wirogaten.
0: Betul lah.
1: Alhamdulillah sehat, Bani.
0: Sehat.
1: Jadi sehat tentunya.
0: Sama, sehat baik, alhamdulillah.
1: Amin. Ini kan aku pertama kali minta hadiahnya gelas cantik. Ya, biar buat ganti ngopi.
0: Ngopi mulu kalau pagi ya. Aduh.
1: Iya. Selamat bertarung di negara ini. Aku menang. Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy,
1: Bawarit. Selamat pagi.
0: Ngecengin yang lain ya. Mentang-mentang iya. Menang ya.
1: Pokoknya harus cerdas. Apalagi yang siaran Mbak Yadu. Pokoknya... Aduh. Sambil ngopi ya, terudut es jat.
0: Syahdu banget ya.
1: Aku pengen lagu, Mbak.
0: Apa lagunya, Bapaknya Nora?
1: Aku ingin cinta yang nyata di Terasa Nada.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam-salam mumpung pertama kali.
0: Boleh sih.
1: Buat Bapak Ijo, selamat pagi, Bu Karmina, ada Bunder, Mr. Kerling, Mas Andi yang ada di Kepil, Mas Ibu, Mas Andri, Mas Abdul Aziz, ada Bu Yati, Bu Taminten, Mbak Cindy, Mama Akmal, ada Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Pak Selamat, Kang Gendro. Selamat pagi Kang Gendro, apa kabar Kang Gendro, masuk.
0: Yuk.
1: Ada Mbak Nur Kelirong, Mbak Ahmad, Mbak Yaakob, ada Mbak Warid, ada Mbak Pupu, selamat pagi, Putra Sulung, Putri Selatan, dan ada Mbak Siti yang ada di Kepil, di Kepil Wonosobo, selamat pagi. Dan tentunya buat pendengarin tetangga kumbannya. Kalau Mbaknya sekarang udah jinggil lengkuanya, Bule Nur itu terutama.
0: Iya, Bule Nur ya.
1: Katanya buat mengenang lagu-lagu masa lalu gitu.
0: Iya.
1: Buat Pak Berti selamat pagi. Ya. Dan tentunya buat semuanya aja. Dan buat Mbaknya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbaknya Nora. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Olisnya Morris.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi,
0: Olisnya Morris. Iya, pagi Mbak Warid. Alhamdulillah, Nia baik. Mbak Warid, apa kabar? Sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, Mbak Warid mau lagu apa nih Mbak Warid? Alhamdulillah bisa kedua ya.
2: Oh iya. Yang penting bisa naik lah.
0: Iya dong, penting bisa naik.
2: Lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai, boleh.
2: Ya, makanya Jangan Salah Menilai.